0: Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus benteng pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Di dalam tubuh kita, ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang. Tapi setiap hari, ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
3: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
2: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
3: Tapi, jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah, dan musuh pun menyerang.
2: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pro4 RRI Palembang. Untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pancing seluang, maca becek dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, sudah bulan Agustus, ini sudah tanggal 15 Agustus. Cilam yakin di hari ini sudah mulai banyak kegiatan di masyarakat atau kampung tempat manca becek tinggal. Sudah banyak kegiatannya mulai dilakukan ya. Dan kali ini kita bakal ke informasi yang berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan ayo berburu hadiah duit tunai, ado balon berisikan rezeki semarakan HUT RI ke-81 dan juga HUT Mahkamah Agung RI ke-81 tahun juga mencek-mencek. Informasi yang kami kutip dari laman sumex.co, di mana ado yang menarik dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini dan sekaligus hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-81 yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang pada Jumat kemarin di tanggal 14 Agustus 2026. Bukan cuma jalan sehat dan juga kegiatan kebersamaan, panitia PN Palembang juga menyiapkan kejutan bagi masyarakat berupa ado hadiah duit tunai yang diselipkan melalui balon-balon bertuliskan hadiah. Nah, bagi warga yang menemukan balon tersebut, jangan buru-buru untuk dibuang, sebab tulisan yang terdapat pada balon ini pancen menjadi tiket untuk mendapatkan hadiah duit tunai. Dan Ketua Panitia Kegiatan Ahmad Samuar SHMH juga ngatoke bahwasanya balon-balon berhadiah tersebut sengaja dilepas dalam rangka memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung ke-81 tahun. Dan selain itu, dolor-dolor masyarakat yang menemukan balon dengan tulisan hadiah tentu dapat menukarnya di kantor Pengadilan Negeri Palembang yang beralamatkan di Jalan Kapten Aripai Palembang. Selain itu juga, dolor-dolor program berburu balon berhadiah ini tentu dikatakan Ahmad Samur merupakan ide dari Ketua PN Palembang dan juga tentunya diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam perayaan tahun ini. Dan masyarakat tidak cuma menjadi penonton, tetapi juga punya kesempatan untuk ikut merasakan kemeriahan dalam momen ini, Mancebicek.

Ayo kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.

0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
1: Tembang Tanah Sumatera, sebuah program acara Prompat RRI Palembang, mengajak dodulur untuk berpartisipasi lewat line telepon 0711-351656. Dodulur pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera, pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Prompat RRI Palembang.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, informasi tentang inovasi terbaru Pemkot Palembang, bayi lahir, ini langsung terbit akta kelahiran. Ya, mancabice, terobosan tercipta dari Pemkot Palembang. Kini wong tua tidak perlu repot lagi ngurus ini itu saat lahiran bayi. Dan pemerintah Kota Palembang dikatakan oleh pilot project Adi Zahri menghadiri inovasi sinergi 5.0 dengan membangun layanan terintegrasi. Dan selain itu, aplikasi integrasi sudah berjalan sejak Juli yang lewat di 4 fasilitas kesehatan di Palembang. Melalui sistem ini tentu, bayi yang lahir ini kakeknya dapat langsung diproses dokumen kependudukannya. Misalnya akta kelahiran, KK dan juga KIA tanpa wong tua harus bolak-balik mengurus administrasi ke kantor pelayanan. Dan layanan ini diproyeksi ke menjadi semacam kado kelahiran dari pemerintah Kota Palembang. Dan selain itu, data bayi yang lahir di rumah sakit, klinik, bidan maupun juga puskesmas masih membutuhkan proses administrasi secara terpisah. Dan melalui integrasi tersebut, data kelahiran yang diinput oleh operator fasilitas pelayanan kesehatan dapat diteruskan secara digital sehingga proses administrasi kependudukan ini dapat dilakukan lebih cepat. Mancabice, informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pelahu Bidar Melaju Maca Bica. Ini kayaknya kalau di bulan Agustus, acara yang paling kita nantikan selain untuk menyaksikan Panjat Pinang, kayaknya Festival Perahu Bidar ini menjadi ajang ataupun juga acara yang sangat dinantikan oleh banyak masyarakat Maca Bica. Kalau kita flashback, di setiap tahunnya penyelenggaraan Festival Perahu Bidar ini selalu dipadati oleh masyarakat yang pengen menyaksikan secara langsung di pinggiran Sungai Musi dan bahkan di pojok jembatan Ampera kayak di Musi 4, Musi 6 itu waduh ramenian Maca Bica ya. Dan ini mengenai jadwal Festival Perahu Bidar Tradisional 2026 dalam momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada informasinya Maca Bica yang kami kutip dari laman Detik Sumbaksel. Dan pemerintah Kota Palembang menggelar Festival Perahu Bidar Tradisional 2026 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan festival ini merupakan salah satu pesta rakyat yang berlangsung satu tahun sekali. Dan selain itu, dolor-dolor, dikutip buku Sumatera Selatan ini memasuki era pembangunan jangka panjang dalam tahap kedua yang disusun oleh Departemen Penerbangan Republik Indonesia. Bidar ialah sejenis perahu cepat yang biasanya digunakan untuk perlombaan. Dan selain itu juga, Lomba Bidar diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus bersamaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan lomba berlangsung di Sungai Musi, yaitu mulai dari dermaga feri sampai dengan benteng Kuto Besar dengan jarak perlombaan kurang lebih ada 2 km. Selain itu, perahu bidar dibikin khusus dari jenis kayu tahan banyu yang kuat, pecah kayu bulian, rengas, merawan, bulu tupai, dan juga meranti payo. Dan selain itu juga, dulur-dulur, berdasarkan Instagram resmi @festivalbidartradisional, perhelatan Festival Perahu Bidar Tradisional di tahun ini bakal berlangsung pada Senin Kage di tanggal 17 Agustus 2026 di Plaza 7 Ulu Palembang. Untuk lokasi tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digelar di Benteng Kuto Besar atau BKB. Penyesuaian lokasi dilakukan karena kawasan BKB masih dalam proses revitalisasi. Dan selain itu, perubahan itu juga mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan supaya acara dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan juga lancar. Dan meski berpindah lokasi, semangat dan juga euforia acara tahunan ini tentu tidak akan berubah. Pemerintah kota menjanjikan tradisi, sportivitas, serta kecintaan budaya Sungai Musi ini bakal terus mengalir dalam setiap kayuhan perahunya, Maca Bica ya. Jadi jangan lupa aja sana keluarga, tetangga, dan juga family Maca Bica untuk menyaksikan perhelatan Festival Perahu Bidar yang akan diselenggarakan Senin Kage tepat di tanggal 17 Agustus. Dan ini gratis Maca Bica untuk menyaksikannya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita ke informasi selanjutnya, Mancibice, tentang Bersih Kemerdekaan Lapas Tanjung Rajo semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan lingkungan kantor Asri, Mancibice. Iya, dulur-dulur, informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.com, di mana Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Tanjung Rajo ini menggelar kegiatan Bersih Kemerdekaan dan kegiatan pembersihan lingkungan kantor Lapas kelas 2A Tanjung Rajo tersebut dilakukan pada Kamis tanggal 13 Agustus 2026 yang lewat. Dan kegiatan ini dengan tujuan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari semangat menyambut peringatan HUT ke-81 RI dan sekaligus juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan kerja. Dalam kegiatan tersebut juga jajaran Lapas Tanjung Rajo peserta magang dan juga warga binaan asimilasi bersama-sama membersihkan area halaman kantor dan saluran banyu serta sejumlah fasilitas dan juga lingkungan sekitar kantor juga turut dibersihkan. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan gotong royong. Kepala Lapas kelas 2A Tanjung Rajo yaitu Ado Yogaditya Ruswanto juga menyampaikan bahwasannya kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman, Mancibice. Baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita bakal berganti program untuk dianjang sana pendengar di jam 8 sampai dengan jam 9 dengan lagu-lagu Nusantara yang kembali akan kami ketengahkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, mance-bice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 8. Mance-bice, kebo-keboan ini merupakan sebuah ritual yang ada di desa Alas Malang dan juga Alian, dengan warga berdandan menyerupai kebo untuk memohon kesuburan sawah dan juga panen yang melimpah. Dalam tradisi ini tentu menjadi salah satu budaya masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan pertanian. Dan kebo-keboan ini juga dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan harapan terhadap hasil bumi yang baik. Dan ritual ini juga menggambarkan hubungan erat antara manusia, alam, dan juga kepercayaan masyarakat setempat. Pelaksanaan kebo-keboan melibatkan masyarakat dalam kegiatan adat yang penuh dengan makna dan juga kebersamaan. Tradisi ini juga menjadi warisan budaya yang sampai dengan saat ini dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Kita ke informasi lainnya. Ya, mance-bice, sebelang ini merupakan tarian sakral dan juga magis yang ada di desa Olesari dan Bakungan, yang kemudian ditarikan oleh betina dalam kondisi dipercaya mengalami kemasukan roh leluhur. Dan tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk permohonan untuk menolak balak dan juga menjaga keselamatan masyarakat. Sebelang menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Banyuwangi yang punya nilai spiritual dan juga adat, serta tarian ini juga biasanya dilaksanakan dalam rangkaian upacara tradisional yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Dan pertunjukan sebelang ini melibatkan unsur tarian, ada juga musik tradisional dan kepercayaan masyarakat setempat. Tradisi ini juga mencerminkan hubungan antara budaya, spiritualitas, dan kehidupan masyarakat yang ada di Banyuwangi. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, namun apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
2: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
3: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
2: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
3: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
1: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

94 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami ketengahkan, mewarnai perjumpaan kita untuk dicerita pagi ini dengan informasi-informasi terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dolor-dolor sampai ngepas KG di jam 9 pagi di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Di bulan Agustus atau bulan kemerdekaan ini, Manca Bica tentu upacara ini menjadi momen yang paling dinanti-nantikan ya. Dan ngomongin soal upacara atau susunan upacara di tanggal 17 Agustus 2026 resmi mengenai lengkap dengan jadwal dan juga ketentuannya, Manca Bica ya. Dan dulur-dulur, Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek ini sudah menerbitkan pedoman pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026. Dan pedoman tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara di nomor B13/M/S/TU.00.03/08/2026. Dan pedoman tersebut juga ini memuat sejumlah ketentuan, yaitu mulai dari waktu pelaksanaan, pakaian yang dikenakan sama dengan rangkaian dan juga susunan upacara

langsung ya. Dan ketentuan ini menjadi pedoman bagi instansi maupun juga pihak terkait supaya pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 berlangsung sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan selain itu, dolor-dolor, mengenai rondonnya ini juga sudah banyak diposting di internet ya. Dan selain itu, pelaksanaan upacara di instansi pusat dan juga daerah diharapkan selesai sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka dimulai, sehingga pejabat dan juga pegawai dapat menyaksikan siaran langsung upacara tersebut. Dan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan juga perwakilan negara sahabat, ada juga tamu undangan lainnya, serta juga masyarakat dan lain sebagainya, macam-macam.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik Bang Cebice, dulur-dulur, dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, perlombaan ini sudah menjadi sebuah tradisi yang selalu dilangsungkan dalam setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau di 17 Agustusan Bang Cebice ya. Nah ini tradisi perlombaan 17 Agustus mulai marak dan juga berkembang secara luas di masyarakat pada era di tahun 1950-an untuk merayakan hari kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Dan dulur-dulur, menurut catatan IDN Times dan juga Detikcom, akar tradisi ini juga ide lepas dari masa awal kemerdekaan serta adaptasi dari era kolonial. Dan selain itu, dulur-dulur, mulai populer di tahun 1950-an, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun awal-awal kemerdekaan diisi dengan semangat persatuan. Dan juga dengan akhirnya pada dekade 1950-an, berbagai permainan rakyat diintegrasikan sebagai pesta rakyat. Dan simbol perjuangan ini tentu juga dulur-dulur, akhirnya pada dekade tersebut ini akhirnya menjadi pesta rakyat ya. Sejarawan JJ Rizal menyatakan bahwasannya lomba 17-an diadakan bukan sekedar hiburan tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan juga penghormatan atas perjuangan para pahlawan. Dan dulu dikenal sebagai The Klims pada zaman penjajahan Belanda di sekitar tahun 1930-an. Di mana permainan ini dulunya hiburan bagi wong Belanda saat pesta besar dan pribumi memanjat tiang licin demi mendapatkan hadiah kebutuhan pokok. Dan mencerminkan kondisi kesulitan pangan dan juga ekonomi pada masa penjajahan, di mana keropok menjadi makanan murah yang mudah dijangkau. Ini mengenai lomba makan keropok ya. Kalau mengenai lomba balap karung, ini menggambarkan masa penjajahan ketika rakyat Indonesia sangat miskin hingga harus memakai karung goni sebagai pakaian. Dan mengenai perlombaan tarik tambang, dilaporkan terinspirasi dari masa kerja paksa era kolonial atau penjajahan Jepang yang menekankan rasa solidaritas dan kekuatan bersama manca bicara.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Oke, baik, 88,4 FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan kita bakal menuntaskan untuk serangkaian lagu-lagu daerah Nusantara dalam program Anjang Sana, karena saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 8 pagi. Nyoman Cepeca ya. Dan kita bakal menuju ke obrolan komunitas sesaat lagi yang kembali akan berlangsung di jam 8 sampai dengan jam 9 di Sriwijaya pagi. Dan pasti jangan kemana-mana.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya baik, Mancabece, dolor-dolor dimanapun berada, dan kembali kita di informasi. Ingat, informasi sedengat tepat di jam 9. Mancabece, sape sapak ini merupakan sebuah pakaian adat laki-laki yang berasal dari daerah Kalimantan Utara Indonesia, lebih khususnya dari masyarakat Dayak. Dan busana ini terdiri dari rompi serta bawahan berupa selendang atau cawat yang disebut dengan abai kabok. Dan sebagai pelengkap, sape-sapa ini dikenakan bersama dengan mandau yang diselip ke di pinggang. Selain itu juga terdapat ado kalung taring yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Busana ini juga dilengkapi dengan perisai perang sebagai simbol perlindungan. Dan keseluruhan atribut ini mencerminkan identitas, keberanian, dan nilai kepahlawanan dalam budaya Dayak. Kita ke informasi lainnya. Iya, Mancabece, dolor-dolor di Buruda Gorontalo. Ini ada sebuah kesenian sastra lisan dan juga tarian yang kemudian dipentaskan dalam acara adat dan juga hajatan masyarakat. Dalam pertunjukan ini biasanya diiringi musik tradisional dan juga pecara bana. Kesenian ini juga merupakan kesenian yang memuat syair, cerita dan juga doa yang ditawarkan untuk diwariskan turun-temurun. Dan selain itu, Buruda juga hadir dalam bentuk tarian untuk menjaga keberlangsungan budaya. Punya fungsi mencakup pengiring upacara adat, penyambutan tamu, dan juga sarana mempererat kebersamaan. Pengaruh budaya Islam dari perisai tentu tampak dalam penggunaan syair dan juga doa dalam pertunjukannya. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 10.
0: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di maraton di pagi hari, maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, Bance Bice, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kembali kita di obrolan komunitas untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dan juga semangat kemerdekaan Bance Bice. Karena di bulan Agustus ini, waduh luar biasa nih ya, kita dapat kembali mengenang bagaimana penjajah yang pada saat itu direbut kembali kemerdekaan oleh para pejuang kita. Dan tentunya dengan semangat kemerdekaan kali ini di bulan Agustus ini, mudah-mudahan kita akan semakin mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal baik kayak itu nama CBC baik. Dan saat ini di obrolan komunitas Jailham sudah bersama dengan kedua narasumber, yaitu aduh adik-adik dari DPS Gen Z. Kita langsung kenalan be, aduh siapa? Halo, selamat pagi.
1: Pagi Om.
0: Dipanggil Om ya.
1: Iya.
0: Iya, ini Cailham kalau dipanggilannya di radio ya.
1: Mang Cailham.
0: Oke, kita kenalan dulu ada siapa yang pertama ini? Ada siapa tuh?
1: Saya.
0: Ada Atalia Azhar Pratama. Yang mana tuh Atalia?
1: Atalia Azhar Pratama. Yang ini, Kak.
0: Oke, sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Kelas berapa tuh sekolahnya?
1: Kelas 8, Kak.
0: Kelas 8, sekolah di mana tuh?
1: Di SMP Paramon, Kak.
0: C ini kalau Cailham.
1: Ya, Cailham.
0: SMP Paramon ya, kelas berapa tadi?
1: 8. Kelas 8, Cek.
0: Oke, baik. Dan juga ini ada M. Fadlan Azaki Dinata.
2: Saya, Kak.
0: Aha. Kelas berapa nih?
3: Sama, kelas 8 juga, Kak.
0: Kelas 8 juga ya? Oke, baik. Kelas 8 juga. Dan tentu ini tergabung di DPS ya?
3: Iya.
0: Diana Public Speaking. Oke, baik. Ini kita bakal ngomongin soal melatih public speaking berbekal cerita game dan juga film. Ya. Kita pengen tahu dulu ini hobi kalian ya untuk film dan juga games ini.
3: Ya, Kak. Emang.
0: Oke, dua-duanya hobi film sama ini ya, sama games ya. Iya, dan kita pengen tahu dulu kalau yang hobi film yang mana tuh?
1: Kami berdua.
3: Kami berdua.
0: Serunya dengan film dan juga games itu menurut kalian bagaimana tuh?
1: Kalau dari film, Kak ya. Sebenarnya film tuh banyak, Kak, bervariasi. Cuman saya lebih suka film tuh yang thriller, misteri, sama action komedi, Kak.
0: Wah, ini seru galau tuh filmnya. Thriller itu apalagi kan? Thriller itu, oke, baik. Kalau Fadlan, termasuk suka film yang genrenya seperti apa tuh?
3: Saya suka yang komedi sama action.
0: Oke, kenapa tuh alasannya?
3: Kalau action itu saya suka film yang banyak ledakannya.
0: Banyak yang ledakannya
3: banyak
0: ya?
3: Banyak ledakan,
0: kayak kompor gitu ya.
3: Avengers Endgame.
0: Kayak begitu ya.
1: Transformer, Michael Bay.
0: Wah, okay, ya. Itu. Kalau kalian dewe seneng nonton film itu sejak usia kapan tuh?
1: Saya suka nonton tuh dari SD kelas 4an, Kak.
0: Oh, SD kelas 4.
1: Itu pun karena diajak teman saya nonton. Awalnya saya tuh enggak tertarik, Kak, nonton. Soalnya ngapain nonton? Mending main keluar aja gitu kan.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Iya. Artinya kalian sering bolak-balik ke bioskop.
3: Enggak juga.
0: Jadi kalau nonton film bagaimana nih?
1: Bajakan.
0: Oh, aduh, enggak boleh. Kalau bajakan itu kan itu dilarang ya.
1: DVD, Kak, maksudnya DVD.
0: Oke, okay, DVD kayak.
1: Kalau Netflix,
0: Netflix. Karena kan zaman sekarang tuh sudah banyak pilihan ya untuk kita bisa menyaksikan berbagai macam film kayak di itu tadi yang disampaikan ya, di online juga sudah banyak kan film-film bagus tuh. Baik. Tapi kalau mengenai game ini memang sudah sangat berkembang nih. Sebelum ke game, kalian mengenal enggak dengan permainan tradisional?
3: Kenal dong.
0: Apa bae yang kalian tahu?
1: Layangan.
3: Peta umpet.
0: Oke, layangan, peta umpet.
1: Bukan peta umpet deh, sumputan.
0: Kalau Palembang tuh tokopan nyebutnya juga tuh.
1: Tokopan.
0: Terus apa lagi tuh?
1: Terus itu cengkling.
3: Pecian kelereng mana?
1: Pecian kelereng, ekar.
0: Orean juga. Sekarang masih main permainan tradisional itu?
3: Masih.
0: Biasanya dengan kawan-kawan di mana tuh? Di rumah atau di sekolah?
1: Di rumah. Kalau di sekolah, kami yang cowok-cowok seringan main bola, Kak.
0: Oh, main bola. Jadi dengan kawan-kawan di rumah tuh main permainan tradisionalnya main apa?
1: Kalau di rumah,
0: kami
1: kalau anginnya lagi bagus kayak kalau sorenya vibes.
0: Waduh, angin-anginnya juga
1: enak,
0: ya.
1: Iya. Kami main layangan.
0: Oh, main layangan. Oh iya, karena layangan pakai angin ya. Oke, selain itu apa lagi?
1: Cuman kalau di angin kami main sumputan,
0: main sumputan,
1: orean.
3: Tapi sumputan tuh, ini kawan aku galak curang nggak?
1: Ya, galak tiba-tiba balik rumah.
0: Oke. Tapi kalau menurut kalian makna permainan tradisional ada tidak yang kalian tahu?
1: Makna permainan tradisional ada dong.
3: Ya, mungkin.
0: Apa tuh?
3: Peta umpet, maybe.
1: Ya, ya. Kalau permainan tradisional tuh kayak ya, itu tuh melatih kita untuk mengenal budaya kita, Kak. Misalnya mungkin kayak peta umpet tuh mengajari kita caranya bersembunyi, Kak. Kalau misalnya ada perampokan kan, kita harus bersembunyi.
0: Oh itu ya. Oke, selain terus, itu apa lagi?
1: Orean
3: itu mengajar kita untuk
1: mengajar kita untuk lari.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga permainan tradisional itu juga kayak ya, itu tuh bisa buat badan kita sehat secara gak langsung, gak?
0: Oke, jadi kayak kita tuh banyak gerak ya mainan tradisional itu. Dan apa lagi?
1: Terus juga kalau misalnya permainan tradisional tuh juga ada yang bisa membangun kerjasama kita, Kak.
0: Apa banyak tuh contohnya itu. Tuh?
1: Banyak, contohnya kayak babit sendal, Kak, ngelempar sendal.
3: Oh, itu palapa.
1: Iya, palapa. Terus selain itu juga benteng.
3: Benteng? Oh iya, gerobak sodor.
0: Gerobak sodor. Oh, tahu ya kalian gerobak sodor itu?
3: Tahu dong.
0: Permainan selodoran itu ya. Tapi kalau di bangku sekolah bagaimana nih? Apakah masih digiatkan juga permainan tradisional?
3: Kalau di sekolah saya sendiri paling cuma main orian aja, Kak. Sisanya main bola.
1: Ya, kalau kalau di sekolah kami tuh biasanya main peta umpet kayak orang juga, tapi sama kayak si Fadlan, Kak, kami sering main bola.
0: Sering main permainan bola itu tadi, yaitu olahraga, Kak. Tidak. Dan selain itu kalau ini kan zamannya sudah sangat berkembang tuh permainan yang selama ini kita mainkan permainan tradisional secara langsung tergantikan dengan games, kayak mana tuh menurut kalian?
1: Kalau menurut saya sih enggak juga, Kak. Kita tuh bisa melatih kayak anak-anak kecil tuh, anak SD kayak gitu, untuk mengurangi bermain HP. Jadi kayak sering-seringin main keluar aja gitu, Kak, bermain bersama teman. Soalnya di lingkungan rumah kami tuh ikatan persaudarannya tuh masih kuat banget, Kak. Jadi masih sering main keluar rumah. Jarang gitu yang main HP soalnya. Soalnya udah dididik sama orang tuanya, mungkin mereka tuh dikurang-kurangin main HP-nya, Kak. Jadi sering mereka main keluar sama teman.
0: Cara orang tua membatasi kalian untuk menggunakan handphone itu ada enggak? Kayak jam sekian boleh, jam sekian enggak boleh kayak
3: mungkin
0: itu.
3: Mungkin diatur, Kak, gitu.
0: Diaturnya kayak apa tuh?
3: Mungkin kayak pagi 1 jam, sore 2 jam, malamnya 3 jam gitu, Kak.
0: Jadi total dalam 1 hari ada berapa jam tuh main handphone, Bay?
3: Mungkin 5 sampai 6 gitu, Pak.
0: Waduh, banyak juga ya.
3: Iya,
0: Kak. Waktu terbuang dengan main handphone selama 6 jam itu kan artinya dari pagi ke siang, artinya ya kalau 6 jam itu kan rentan waktunya kurang lebih kayak itu.
3: Iya, Kak.
0: Itu menurut kalian sayang enggak sih waktunya terbuang dengan cuma main handphone selama 6 jam tadi?
1: Sayang, Kak, kalau orang tua saya, Kak, ya ada caranya, Kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau saya misalnya lagi jam pelajaran sekolah. Jadi kalau misalnya hari full day tuh dari Senin sampai Jumat, saya tuh belajar dulu, Kak, sampai jam 9. Nah, kan 9 tuh harusnya kan tidur. Nah, tapi 1 jamnya sampai jam 10 saya pakai buat main HP. Jadi saya belajar dulu dari pulang sekolah sampai jam 9 tuh baru saya main HP, Kak. Itu buat refreshing aja.
0: Refreshing ya. Jadi rentan waktunya memang sudah disusun kayak gitu.
1: Ya.
0: Tapi ada enggak sih pengaruh kalian karena keseringan main handphone jadi lupa waktu belajar tuh?
1: Ya, adalah pasti kebablasan itu.
0: Kebablasan. Jadi enggak boleh ya karena main handphone itu kalau buat apalagi usia kalian ini kan masih apa nih kita nyebutnya bocil, bukan?
1: Bocil.
0: Jadi waktunya paling lama tuh 1 jam sebenarnya untuk main handphone itu. Karena itu tadi WPR kan harus digawe ke
1: baru itu self reward aja namanya.
0: Belum lagi kayak gini ngebantu orang tua. Bantu orang tua ada di rumah.
3: Bantu dong.
0: Jadi kalau dihabiskan waktu cuman main handphone kan sayang nian gitu kan. Tapi kembali dengan film-film yang menurut kalian paling seru tuh film genre apa lah?
1: Action comedy, Kak.
0: Action comedy. Kenapa tuh?
1: Action comedy soalnya ya walaupun kita banyak aksinya tapi setidaknya ya masih ada lucu-lucunya gitu.
0: Ada lucu-lucunya juga ya. Ada satu judul film yang kalian masih ingat?
1: Banyak.
0: Salah satunya be action komedi apa tuh?
1: Action komedi ya. Kalau komedinya banyak sih.
3: Saya saranin ini Jojo Part 2.
1: Jojo Part 2.
0: Itu film Jojo ya.
1: Cuman kalau aku Catch Me If You Can.
0: Itu kan ada ini juga tuh. Actionnya sedikit tapi lebih banyak komedinya itu ya.
1: Catch Me If You Can.
0: Oke. Dan kalau di usia kalian kayaknya kurang mengenal tentang film komedi zaman dulu. Warung Kopi DKI.
3: Oh, tahu dong.
0: Warung Kopi DKI. Tahu. Pernah tonton?
3: Pernah.
0: Menurut kalian komedi zaman dulu dengan komedi saat ini yang pernah kalian lihat, zaman itu perubahannya ada gak?
1: Jelas berbeda dong kak, soalnya kan kita tuh harus mengikuti zaman kak. Jadi setiap orang tuh pasti berbeda-beda seleranya. Yeah. Mungkin orang zaman dulu seleranya Warkop DKI. Tapi sekarang kan beda-beda, bisa jadi mungkin kayak film-film AI, komedi, animasi, kartun gitu kesukaan anak-anak tuh. Tapi kita bisa juga mungkin melatihnya lewat stand up comedy kak.
0: Oh, stand up comedy. Karena bisa stand up juga jangan-jangan.
1: Ya bisa di tipis-tipis.
0: Oke, wah setipis apa? Setipis pals? Ini apa? Tisu. Oke, baik. Zaman sekarang kan memang banyak ragam komedi kayak disampaikan oleh si Atala tadi ya, kayak stand up comedy. Ada juga film layar lebar yang mengangkat apa tadi itu action comedy juga di situ. Jadi akan sangat variatif ya untuk pilihannya di sini. Biasanya kalian kalau nonton film direwangi dengan orang tua ada atau siapa yang mendampingi kayak itu?
3: Ini kalau saya ini ayah sama ibu.
0: Bagaimana tuh cara orang tuanya si siapa ini Fadlan mendampingi Fadlan untuk nonton film?
3: Kalau anggaplah ya lagi nonton bioskop nih. Terus kalau ada adegan yang berdarah atau
0: iya, pokoknya yang kurang pantas lah ya untuk usia Fadlan itu biasanya kayak apa tuh?
3: Disuruh tutup mata.
0: Begitu. Ya karena usia kalian kan masih di bawah umur kan. Jadi udah boleh melihat sesuatu yang memang belum sesuai dengan kategori usia kalian dewek gitu kan. Tapi kalau kalian mengantisipasi supaya tidak menonton hal-hal yang tadi kita sampaikan yang dilarang untuk usia kalian, ada gak? Cara kalian dewek tadi yang disampaikan oleh Fadlan itu cara orang tuanya yang luar biasa ya untuk supaya Fadlan tidak melihat adegan-adegan yang tidak pantas untuk di usianya tadi. Tapi kalau kalian dewek untuk memilih film ada gak?
1: Ada lah kak. Biasanya saya ngeliat review dulu, terus ngeliat standar usianya. Itu filmnya untuk usia berapa, apa untuk seluruh usia mungkin atau mungkin hanya untuk 13 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas. Jadi kita tuh harus menyaring dulu kak, apa film yang mau kita tonton.
0: Oke.
1: Jadi disaring dulu biar nggak kebablasan mungkin.
0: Itu ya. Jadi perlu kecerdasan juga. Kita jangan cuma nonton-nonton baik, hiburan baik, tapi perlu ada edukasi juga. Usia kalian itu kan perlu banyak hal-hal yang kalian pahami tuh dalam setiap film itu kan pasti akan menyampaikan pesan. Biasanya film komedi itu ada gak pesannya menurut kalian tonton?
1: Ada sih kak.
3: Ada.
0: Pesannya lebih ke mana tuh?
1: Pesannya tuh mungkin lebih ke mencari jati diri sendiri kayak contohnya tuh kayak yang Catch Me If You Can kan ya. Itu kan diangkat dari kisah nyata kan kak?
0: Iya.
1: Nah jadi dari cerita itu tuh mungkin gak semua yang di dunia ini tuh bisa kita peroleh dan mudah kak. Kayak di Catch Me If You Can tuh kan dia tuh kan si yang buat cek palsunya itu kan harus ada effortnya dulu kak.
0: Oke, ada effort, ada perjuangannya dulu ya.
1: Tapi ya kayak gitu kak, kita juga harus bijak. Makanya di si karakter utamanya itu kan walaupun dia ada keahlian buat bisa bikin cek palsu, pada akhirnya dia bantu FBI buat cari tahu apakah cek itu asli atau palsu.
0: Oh gitu. Jadi dari kesalahan dia tadi itu akhirnya dia punya ilmu. Dan juga dia membantu pihak kepolisian ya untuk mengetahui palsu atau tidak cek itu tadi ya. Itu tetap ada pesannya tuh masih bicara luar biasa ya. Tapi kalau mengenai games lagi tuh kalau kalian termasuk lebih aktif main game di handphone atau game dengan kawan-kawan?
3: Kalau saya di handphone sih. Teman-teman saya juga kalau ngajak main tuh pasti mabarnya game online kak.
0: Itu.
1: Kalau saya lebih sama teman-teman kak, soalnya
0: tuh ini ya.
1: Di Paramount tuh udah ada aturannya kita tuh boleh menggunakan handphone jika benar-benar dibutuhkan, kalau misalnya mau pesan makan, lebih orang tua atau digunakan dalam pelajaran. Jadi waktu istirahat kami tuh kami pakai buat bermain bersama kak, bukan buat sibuk main HP.
0: Jadi menurut kalian berdua yang pantas tuh yang mana tuh dari pendapat Fadlan atau Atla tadi?
3: Saya lebih setuju pendapat Atla sih.
0: Kenapa? Akhirnya menyetujui apa yang disampaikan oleh Atla tadi?
3: Gara-gara ya mungkin Atla yang dilakukan Atla itu lebih bermanfaat kak.
0: Itu ya. Jadi kalian alhamdulillah sudah bisa menyadari ya mana hal-hal yang memang bermanfaat ataupun tidak kayak gitu kan. Oke, kalau hari Minggu atau hari Sabtu kayak ini weekend, kalian lebih banyak aktivitasannya ke film atau ke permainan atau games?
3: Oh, saya.
1: Kalau saya.
3: Saya film enggak?
0: Film.
3: Nah, nonton di YouTube saya enggak.
0: Oke, okay. Tetap ya PR-nya dikerjakan juga enggak?
3: Iya, Kak.
0: Jangan sampai nonton film asik dari pagi sampai ke sore, tiba-tiba sudah malam, PR-nya dilupakan kayak itu kan. Dan kalian pernah mengenal permainan Dakocan enggak?
3: Dakocan.
1: Apa tuh?
0: Aduh.
3: Kurang tahu.
0: Nah, ini kan usia-usia kalian tuh memang kayaknya sudah tidak ketemu lagi ya dengan Dakocan. Dulu permainan tradisional salah satunya ada Dakocan juga. Pokoknya balik siaran ini kaget aja orang tuanya untuk ngobrol dan juga tanya Dakocan tuh apa sih? Jadi okay, Dakocan okay. Itu sejenis apa ya kita nyebutnya? Ada kayak lempengan karakter kayak itu tipis dan juga dimainkan di lantai di peti-peti atau di selente itu nyebutnya.
3: Oh,
0: dulu
3: tahu enggak yang dapat dari hadiah ciki bukan enggak?
0: Itu bukan, itu Tazos. Oh, itu Tazos beda. Tazos memang seangkatan duluan Dakocan baru Tazos.
3: Oh, iya.
0: Kalau Dakocan tuh permainan jadul nih gitu.
3: Oke, okay, oke.
0: Okay. Nanti search di YouTube atau di internet.

menerka kayak itu kan, motorik kalian juga pasti akan berjalan juga di situ ketika mengenai strategi supaya bisa menang dalam permainan itu tadi. Oke lah kalau itu baik. Bang Cebice, kaki kita bakal balik lagi bersama dengan Atala dan juga Fadlan untuk diobrolan komunitas. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu ya, jangan kemana-mana.

0: kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
6: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baik Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali lagi di obrolan komunitas. Masih bersama dengan Atala dan juga Fadlan. Jadi kita masih ngomongin soal public speaking berbekal cerita game dan juga film. Kalian termasuk yang belajar public speaking juga ya?
1: Iya kak.
0: Kenapa akhirnya tertarik juga untuk belajar public speaking ini tadi tuh?
1: Kalau saya sendiri kak, waktu itu kak, kelas 6 kak ya, saya itu ditawari jadi MC kak.
0: Oke.
1: Okay. Sama guru saya. Terus menurut saya sendiri, saya itu bagus pak. Jadi saya mau mengasah skill saya lebih lanjut kak.
0: Oke, okay. MC di sekolah waktu itu acara apa tuh?
1: Gimana kak ya? Kayak ngundang guru gitu kak. Terus gitu ya. Guru itu kayak ngajarin tentang pendukungan ke Palestina gitu kak.
0: Oh begitu, baik. Akhirnya Padlan terpacu untuk mendalami ilmu public speaking tadi.
1: Iya kak.
0: Dan kalau Atala kayak apa tuh?
2: Kalau saya kak ya, saya sebenarnya tertarik belajar public speaking tuh karena saya ngeliat tuh zaman sekarang tuh udah bukan zamannya lagi kak pintar bahasa Inggris. Kalau zaman dulu mungkin kayak orang pintar bahasa Inggris tuh hebat kan kak. Nah, jadi sekarang ini bahasa Inggris tuh biasa aja. Nah, sekarang nih zamannya orang yang pintar public speaking tuh orang hebat kak, karena public speaking tuh bukan cuman sekedar pede ngomong aja. Jadi public speaking tuh gimana cara kita, etika kita dalam berbicara dan lain-lain kak.
0: Oke. Iya. Apa yang kita ucapkan itu pasti akan keluar dengan kosakata-kosakata yang memang apa ya, bahasanya tuh memang mudah dicerna oleh banyak orang juga ya, termasuk ya.
1: Iya kak.
0: Apalagi penggunaan bahasa Indonesia tuh. Dan kalau di sekolah kalian termasuk siswa yang aktif gak untuk kegiatan-kegiatan apa gitu?
1: Oh iya kak.
2: Ya saya main aktif.
1: Menurut saya sendiri aktif kak.
0: Aktifnya kalau di SD kayaknya belum ada
2: OSIS.
0: OSIS belum ada ya?
1: Ya belum kak.
0: Masih kalian dengan ekstrakurikuler.
1: Iya kak.
0: Termasuk ikut juga kegiatan di ekstrakurikuler?
2: Enggak.
1: Kalau untuk SMP sekarang enggak kak. Kalau SD.
0: Oh ini SMP sudah ya?
1: Oh iya kak.
0: Oh iya SMP. Kalau tadi ngomongnya SD ya, SMP. Iya, baik. Kalau antara belajar games dan juga film, untuk susunannya kayak apa tuh biasanya kalian? Mendahulukan yang mana dulu tuh?
2: Belajar loh.
0: Belajar udah pasti ya, menjadi tugas kalian sebagai siswa.
1: Iya kak.
2: Udah jadi kewajiban kita.
0: Setelah ada waktu luang, games dulu atau film dulu?
1: Kalau saya, film dulu kak.
2: Saya games dulu kak.
0: Games dulu ya. Masing-masing punya pendapat di situ tuh. Dan kalau ke film dulu kita mungkin. Film di Indonesia, apalagi genre horror. Ini kalian termasuk yang hobi juga, dak?
2: Iya,
1: iya kak.
2: Joko Anwar saya paling seneng.
1: Oh Joko Anwar
0: kan filmnya. Iya. Ini nian kan.
2: Pintu terlarang, main juga.
1: Oh, itu, pintu terlarang itu.
0: Pengabdi setan kayak gitu.
1: Oh, iya, pengabdi setan enggak.
0: Dan juga banyak judul-judul lainnya yang menurut kalian juga itu sebenarnya untuk kategori usia kalian belum boleh gitu.
1: Iya kak.
0: Jadi ini perlu kalian ingatkan lagi gitu kan, menontonlah sesuai dengan usia kalian supaya itu tadi penyerapan dari ceritonya dan juga apa yang kalian tonton adegan-adegannya itu jangan sampai yang kalian tidak sesuai dengan usianya akhirnya belum siap untuk melihat adegan-adegan yang memang untuk orang dewasa kayak pembunuhan dan lain sebagainya itu akan berdampak juga tuh terhadap kaliannya dewek. Tapi sejauh ini juga film-film di Indonesia terutama film kartun kalian banyak tahu juga gak?
2: Banyak.
1: Lumayan gak?
0: Apa beto yang kalian tahu?
2: Yang
1: saya tahu itu gak? Adit Sofa Jarwo.
2: Adit Sofa Jarwo ya. Itu klasik.
1: Ya, klasik.
2: Kalau saya si Entong gak?
0: Entong, si Entong itu.
2: Tapi
0: Entong klasik
2: aja
0: juga kan?
1: Mungkin sekarang kak yang di bioskop lagi naik banget kak. Kalau 2025 ya Jumbo.
0: Ah si Jumbo. Jumbo kan kemarin viral tuh filmnya di bioskop. Sempat nonton juga?
1: Sempat kak.
0: Oke, film Jumbo kan sukses tuh kemarin. Dan kalau film-film kartun jadul pernah cerita gak sama mama papanya?
2: Kartun jadul.
1: Kalau yang untuk Indonesia pak, kalau jadul saya kurang tahu gak?
0: Kurang tahu, kayak Doraemon tahu?
1: Doraemon tahu.
0: Itu kan jadul juga tuh termasuk, karena itu film sudah lama.
1: Si Inchan kak, kalau ayah saya sering cerita kak.
0: Chibi Maruko-chan ada juga.
1: Maruko-chan.
0: Hamtaro.
1: Hamtaro
0: gitu.
1: Hamster itu kak ya?
0: Iya, film tentang hamster.
2: Yang tukutuk.
0: Nah itu lagunya tuh.
2: Ninja Hattori.
1: Ninja Hattori.
0: Ada lagi. Yang satunya Super Sonic. Enggak tahu ya kalian.
1: Super Sonic gua kurang tahu kak.
0: Kalau Power Ranger?
1: Tahu kak.
0: Satria Baja Hitam kayak gitu.
1: Oh, tahu kak. Itu main sering saya tonton.
2: Itu kesenangan bapak saya tuh.
0: Oh, itu ya. Bapaknya pernah cerita apa nih mengenai film zaman dulu kepada kalian, terutama untuk film-film anak-anak dulu.
2: Kalau bapak saya tuh kayak paling sering cerita sama saya tuh soal Kamen Rider terus kak.
0: Kamen Rider.
2: Iya. Terus cerita Satria Baja Hitam terus maksudnya terus.
1: Ya nggak berubah-ubah kak. Iya. Pasti senengnya itu.
2: Jadi kalau ke toko mainan lihat apa tuh mainan Satria Baja Hitam tuh inner child-nya meronta-ronta.
1: Oh my god.
0: Jadi dia koleksi juga termasuk?
2: Enggak sih, enggak koleksi.
0: Cuma mengingat di masa kecilnya dulu ya. Yeah. Ya karena di usia ayahnya memang film-film yang tadi kalian sebut ke kayak apa nama tuh?
2: Satria Baja Hitam.
0: Ya, Satria Baja Hitam dan juga Power Ranger. Sama satu lagi ada Ultraman.
1: Oh, tahu enggak?
0: Tahu kan?
2: Ultraman banyak.
0: Itu tokoh-tokoh ataupun juga figur dalam dalam film-film jadul itu apa ya, kalau dulu tuh banyak yang jual figur mininya kayak itu
1: ya. Oh, iya,
0: mainannya itu tadi. Tapi kalau zaman sekarang memang apa ya, usia kalian ini sudah peralihannya begitu sangat ini ya, kalau dari kita yang dewasa itu perlu sangat pendampingan ya, supaya jangan salah tonton itu tadi ya. Dan apalagi kita pengen tahu mengenai games ini kan, kalau dari sisi positifnya tentu penyerapannya ada beberapa hal juga sih, kayak melatih motorik kayak itu
1: ya.
0: Tapi jangan terlalu sering juga ya, karena pernah lihat tuh ada kasus-kasus viral.
1: Ya kak, yang kejanduan main HP gitu.
0: Nah itu kan menakutkan nian kan.
1: Iya kak.
0: Jangan sampai itu malah jadi apa ya, hal-hal yang kagetnya akan ditimbulkan ketika kalian sudah ketagihan dengan handphone gitu.
1: Oh iya kak.
0: Dan kalau belajar public speaking lagi, kita pengen tahu ini belajar dalam satu minggu tuh berapa kali?
2: Dua kali.
1: Iya kak.
2: Dua kali biasanya.
1: Hari Sabtu sama hari Minggu kak.
0: Udah lama tuh belajar public speaking?
1: Udah lama yang lama kak.
0: Udah satu tahun?
1: Mungkin ya. Udah pak.
0: Kurang lebih satu tahun ya.
2: Lebih satu tahun.
0: Ilmu public speaking ini menurut kalian sangat berguna gak sih untuk kalian dewasa kage?
2: Sangat-sangat berguna.
0: Kenapa tuh alasannya?
1: Guna banget kak pasti kak. Kalau kita anggaplah kak mau ngomong depan umum atau kita mungkin kerja di perusahaan asuransi kan, kita butuh skill kan kak buat ngomong ke
0: untuk menawarkan jasa asuransinya itu tadi ya. Pidato pernah ikut lomba pidato kayak itu?
1: Pidato belum kak.
0: Belum. Baik. Nah ini kan kita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan.
1: Iya kak.
0: Akan banyak sekali permainan-permainan tradisional juga yang bakal diperlombakan biasanya kala itu. Kalian termasuk anak-anak yang aktif gak sih ikut lomba-lomba 17-an?
2: Aktif ya, banget
1: aktif,
2: kak.
0: Setiap tahun ikut?
2: Setiap tahun ikut saya.
1: Kalau saya lomba apa kemarin tuh? Tahun enggak.
0: Tahun kemarin tidak?
1: Enggak.
0: Tahun ini?
1: Tahun ini insya Allah saya bakal ikut kak.
0: Oke. Permainan atau perlombaan 17 Agustusan yang sering kalian ikuti apa tuh?
2: Yang paling sering saya ikutin lomba makan kerupuk.
0: Kenapa? Menang enggak menang yang penting makan kerupuknya tadi. Ya.
2: Saya memang enak kak makan kerupuk tuh kak. Enak aja gitu makan kerupuk.
1: Kalau saya sendiri kak yang bawa kelereng pakai sendok kak di mulut.
0: Itu lomba kelereng itu namanya ya. Oke, kalau dilihat terutama untuk yang makan kerupuk tadi, apa nih kalau kalian bisa pesan yang ada disampaikan dalam perlombaan itu?
2: Yang pesan yang bisa saya sampaikan dalam perlombaan itu
0: yang makan kerupuk dulu tuh, yang tangan kita di belakang kan, gak boleh pegang.
2: Kita berusaha untuk
1: mencapai tujuan.
0: Walaupun mendapatkan makanan atau tujuan itu tadi.
2: Walaupun kayak kita tuh ada kekurangan, misalkan kita di belakang lah.
0: Oke,
2: kita
0: dengan
2: harus berusaha mencapai tujuannya.
0: Walaupun banyak tantangan kan. Tangan di belakang itu gak boleh nyentuh, itu tantangan itu.
1: Iya tantangan kak.
0: Tapi kita harus yakin, kita harus semangat sampai akhirnya kerupuk itu habis ya.
1: Iya kak.
0: Apalagi pakai nasi tambah habis kan kerupuknya.
2: Wah nasi gemuk kak.
0: Wow.
2: Pagi-pagi loh mau
0: ya. Abang ngomongin makanan, hafal galau ya caknya ya.
1: Iya dong.
0: Tapi kalau buat lomba kelereng, apa nih pesannya? Ada gak yang kalian tangkap kayak itu?
1: Mungkin kita harus ini kak pesannya tuh mirip-mirip sama makan kerupuk tadi kak.
0: Apa tuh coba?
1: Kan kita tidak boleh pakai tangan kan kak. Terus yeah. kalau kelerengnya jatuh kita harus mulung dari awal kak.
0: Oke.
1: Okay. Itu yeah. mengajarkan kita untuk pantang menyerah kak.
0: Hmm. Itu. Jadi kita dilatih fokus juga kan.
1: Yeah.
0: Melatih keseimbangan. Mm-hmm. Ya, karena dalam kehidupan apalagi kalian KG sudah menginjak di usia dewasa kan yeah. banyak hal yang kalian temui.
2: Pasti naik turun naik turun.
1: Iya yeah, kak.
2: Kelereng
1: gitu.
0: Oh, itu ya. Oke. Dan kalau di rumah paling sering interaksi dengan siapa tuh mengenai film atau games? Ada gak? Yang satu hobi kakaknya atau ayahnya atau ibunya?
1: Kalau saya ini kak, ayah saya kak.
0: Ayahnya ya, hobi apa tuh?
1: Hobi nonton film kak.
0: Hobi nonton film juga. Dengan obrolan dengan ayahnya mengenai film ada gak? Kayak ayahnya ngasih apa ya cerita zaman dia masih anak-anak dulu atau zaman dia masih muda dulu. Film-film jadul pernah atau di situ?
1: Pernah kak.
0: Salah satunya apa tuh cerita obrolannya?
1: Mungkin ya kayak tadi kak bahas Kamen Rider kak, Satria Baju Hitam itu kak.
0: Oh,
1: kadang
0: itu,
1: ayah
0: ya?
1: Saya waktu saya masih kecil tuh kak, dia sering banget nyanyi itu kak.
0: Mana ayahnya nonton, dah ayahnya si Fadlan ini. Itu ya, itu menjadi kenangan. Jadi kenangan ya buatnya si Fadlan sama ayahnya bahwa itu tadi akhirnya. Apa ya, bisa satu hobi dengan orang tua itu hal yang sangat mengasyikkan kan?
1: Iya kak.
0: Ada rewang untuk nonton, ada rewang untuk bermain games. Walaupun gamesnya untuk kalian dewek, pemilihan games ini, kalian lebih milih games yang kayak apa sih di usia kalian ini?
1: Kalau saya?
2: Kalau saya bukan pilih game yang kayak game kompetitif kayak gitu kak. Saya kurang suka game kompetitif yang kayak Lord Prayer tuh, itu gak akan ada habisnya kalau game kompetitif tuh. Jadi saya lebih suka game yang memiliki alurnya kak. Contoh game yang memiliki alur tuh kayak game Cyberpunk kayak gitu. Cyberpunk 2000 berapa lupa. Terus intinya game yang memiliki alurnya kak, kayak Legend of Zelda macam itu. Senang saya. Soalnya itu kan permainan yang harus kita tamatkan kak.
0: Oke, diselesaikan ya.
2: Jadi setidaknya ada hasilnya kak. Sedangkan kalau permainan kompetitif tuh gak akan ada habisnya kak. Terus berulang-ulang.
1: Gak bakal tamat-tamat ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi yang petualangan ya lebih ke situ ya. Karena petualangan juga itu akan lebih apa ya, kita tuh kayak punya misi tuh untuk menyelesaikannya itu tadi. Tapi kalau permainan atau games di zaman dulu juga, kalau tadi film kan, kalau games-games zaman dulu dengan ayahnya terutama, pernah ada dikasih tahu itu bahwa dulu ada games namanya PlayStation.
1: Oh ada kak, PS kak.
0: Ada juga namanya Gamebot, tau Gamebot?
1: Tahu kak, tahu.
0: Pernah lihat?
1: Pernah
0: ya. Terus juga zaman dulu kita punya permainan Ding Dong.
1: Oh Ding Dong tuh itu kayak yang di TV besar terus.
0: Benar. Itu kalian dapat edukasinya dari mana tuh?
1: Dari ayah saya kak.
0: Kenapa ayahnya termasuk yang hobi juga ya main games pada saat itu ya? Kalau dari ibunya cuman no, permainan tradisional mungkin lebih ke situ.
1: Oh kalau dari ibu saya kurang tahu kak.
0: Tidak pernah ada obrolan ya kalo mengenai games ya.
2: Kalau ibu saya sering mainnya masak-masakan kak.
0: Wah.
1: Oh iya sih masak-masakan.
2: Saya kan cewek banget ibu saya. Jadi mainnya masak-masakan. Gitu.
0: Itu ya. Jadi pemilihan permainan juga perlu dilihat ya kayak itu kan. Kalau kalian dewek, kalau permainan cewek kayak main masak-masakan. Apalagi itu Yeye, kalau Yeye sih bisa cowok bisa cewek. Yeye tuh yang pakai karet tau.
2: Ekar tau.
1: Ekar tau gak?
0: Apa tuh ekar tuh kelereng kan?
1: Iya kelereng gak.
0: Pernah main juga?
1: Pernah gak?
0: Berbagai macam jenis namo untuk dalam satu permainan kayak kelereng itu tadi. Ada yang namanya pala ulo tau?
2: Pala ulo.
0: Ada juga main lobangan kalau zaman dulu ya. Untuk main kelereng itu tadi. Ada juga main kilanan kayak itu. Tapi iya, kalau kak. Kalian main kelerengnya lebih kayak apa nih zaman sekarang?
1: Oh, kalau saya sama teman-teman saya itu kak, kalau saya ini kak cari pasir dulu kak. Terus dibentukin bulat kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dipeci kak. Kalau keluar jadi punya kita.
0: Oh, aduh ya kayak itu ya. Kalau zaman dulu belum ada yang kayak itu. Apa tuh nama permainannya untuk permainan kelereng tadi?
1: Oh, kalau teman-teman saya nyebutnya peci ekar kak.
0: Peci ekar. Oke, okay, jadi siapa yang terpeci itu tadi keluar itu punya kita.
1: Iya, dari punya kita kalau itu mesinnya.
2: Judi dong.
1: Judi.
0: Itu tidak boleh ya kalau bermain dengan cukup visi misi menang kalah itu boleh. Tapi kalau dengan unsur ada
2: bayarannya,
0: ada bayaran atau yang dipertaruhkan itu tidak boleh tuh, itu dilarang.
2: Judi.
0: Kalian harus menghindari apalagi masih usia-usia SMP kan perlu cermat juga tuh untuk melihat mainan yang baik atau yang salah gitu kan.
2: Yes.
0: Oke, okay, baik. Dan kalau di mall, mall kan banyak games-games yang modern.
2: Time Zone.
1: Ya, Time Zone.
0: Termasuk sering aktif juga ke situ.
1: Main, Pak.
2: Jarang sih. Kalau saya biasanya ya kalau main ke Time Zone tuh palingan lihat mesin capit, kalau enggak
0: yang dapat mesin, boneka tuh.
2: Terus gue yang main mobil-mobilan kayak gitu. Cuman jarang sih kak, saya tuh termotivasi mau main mobil-mobilan tuh karena waktu kecil saya tuh suka naik odong-odong.
0: Wah. Kalau sekarang masih main odong-odong?
2: Enggak lah. Ingat umur.
0: Ingat usia ya. Tapi masih SMP kalau memang kepengen enggak apa-apa. Pas lagi main ada kawannya lewat langsung dipotonya gitu ya. Oke. Okay. Dan ini 17 Agustus lagi nih kita bakal menyambut dan bahkan hari ini juga banyak masyarakat sudah memulai kegiatan perlombaan. Di kampung kalian juga bakal ada lomba nih.
1: Iya kak.
0: Kalau Atala di daerah mana tuh baliknya?
2: Kalau saya di daerah perkiraan deket Sungai Batang kak.
0: Oh di Sungai Batang, oh daerah sana ya. Kalau Fadlan?
1: Ini kak, Skojo ujung pak.
0: Oh jalan, di Skojo.
1: Jalan Teltur Zali.
0: Oke, okay. Artinya balik ke Skoci ya. Tahu Skoci?
1: Skoci.
0: Skojo City. Itu singkatannya.
1: Oh my god.
0: Jadi kalau buat naik apa namanya itu, bukan naik sih, kayak untuk nonton perlombaan 17-an, tahu Panjat Pinang?
1: Oh tahu nggak?
0: Itu maknanya luar biasa ya. Apa tuh makna yang tersirat dari perlombaan Panjat Pinang?
2: Kalau saya pastinya tentang persatuan kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh gotong royong, saling bahu membahu kak. Tolong menolong untuk mencapai ketujuan kita kak. Buat narik, dapetin hadiahnya.
0: Kita kan sudah sampai di pucuk atau di puncak pohon pinangnya itu tadi bagaimana?
1: Ya ini kak, nanti diambil kan kak sama
2: diambil.
1: Salah satu orang. Ya, itu
0: benar.
1: Mengajarkan kita untuk berbagi.
0: Oke, okay. Jangan melupakan orang-orang yang pernah membantu kita naik ke puncak gitu kan. Itu. Jadi maknanya di situ tuh kalau kita pintar untuk melihat dari setiap permainan itu pasti ada pesan yang akan disampaikan kayak itu kan. Termasuk di film juga tuh. Film yang paling menyentuh kalau menurut kalian, hal-hal yang pesannya itu kemana? Ke keluarga kah, ke wong tua, atau ke persahabatan atau kayak apa?
2: Kalau soal kekeluargaan, saya lebih senengnya Home Alone kak.
0: Oh Home Alone.
2: Karena Home Alone tuh lucu aja gitu kak. Komedinya tuh tentang ada anak kan. Awalnya hubungan dia sama keluarga tuh kurang baik kak.
0: Oke.
2: Ketinggalan terus sama keluarganya liburan ditinggal.
0: Gak pernah diajak kan di cerita tuh kan.
2: Akhirnya dia menghadapi maling.
0: Itu. Jadi itu jadi pesannya di sana ya. Dan kalau jalan-jalan ke museum pernah juga tuh.
1: Oh pernah. Oh,
2: sering saya kalau misalnya jalan-jalan pasti tiap daerah tuh didatengin kak museumnya.
0: Pernah ke daerah mana emangnya?
2: Kalau misalnya daerah Dieng tuh ada museum, lupa saya museum apa.
0: Oh di daerah Dieng Jawa Barat ya?
2: Yang pasti banyak banget kak di sana tuh kayak patung-patung megalit kayak gitu banyak. Terus asal usul banyak candi lah kak intinya.
0: Itu ya. Kalau di Palembang pernah ke museum mana tuh?
1: Iya kak.
2: Palembang Balaputra Dewa, jelas itu Balaputra Dewa. Terus Kopdes pula.
1: Museum apa itu?
0: Kok Koperasi Desa jauh itu Kopdes.
2: Kan terus
1: ini kak kalau di Jakarta tuh dalam Monas itu kan kayak ada ceritanya kan itu kan
0: pernah, pernah naik Monas.
2: Pernah
0: ya?
1: Iya kak.
0: Bagaimana tuh pengalamannya ketika naik Monas?
2: Seru.
1: Seru kak. Nanti dia kayak kalau salah di lift kak ya. Nanti naik kak.
0: Itu.
1: Terus dalam Monas itu kita bisa lihat kak pakai teropong.
2: Wah. Oh iya, saya juga kak ya terinspirasi mau ikut public speaking tuh gara-gara ngobrol sama bule kak di Monas kak. Kan saya kan naik
0: lift. Kenapa lagi pengalamannya sampai ngobrol dengan bule itu gimana tuh?
2: Saya kan naik ke lift kayak mau ke lantai atas kan. Nah tiba-tiba di lantai 3 tuh ada bule masuk lift kak.
0: Oke. Okay.
2: Nah jadi tiba-tiba bule tuh nanya sama saya, what is your name? Katanya my name is Atta, saya bilang.
0: Iya.
2: Terus where are you from?
1: From.
2: Saya bilang I'm from Palembang.
0: Palembang City.
2: Palembang City. Or London.
0: Wah. Itu ya. Jadi dapat pengalaman berdialog dengan
2: bule.
0: Wisatawan bule itu tadi akhirnya terpancing untuk kayaknya mendalami bagaimana kita bisa bertutur kata dengan wong itu ini menjadi bekal yang sangat baik ya, terutama untuk kalian kaki di masa depan, supaya apa nih tujuannya untuk belajar public speaking di usia kalian yang kakinya semakin dewasa mungkin.
1: Kalau saya kak, saya itu punya cita-cita ini kak, mau jadi pengacara kak.
0: Wah itu ya, kenapa tuh sampai akhirnya cita-cita jadi pengacara?
1: Saya ingin membela kebenaran.
0: Wah itu ya, karena menyampaikan atau apalagi profesinya sebagai pengacara itu kan kita harus dituntut pinter ngomong juga kan.
1: Iya kak.
0: Karena menghadapi klien, banyak kasus yang kita tangani, tentu ini akan mengharuskan kita untuk apa ya, banyak interaksi. Iya, baik itu dengan tim-tim yang ada di pengadilan dan lain sebagainya kayak itu kan. Oke, baik, ini tanpa terasa waktunya sudah hampir habis nih. 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Masing-masing apa yang kalian pengen sampaikan kepada pendengar kita di rumah, silakan. Dari Atala dulu.
2: Oke lah, jadi setelah akan saya sampaikan dari pembicaraan kita tentang game dan film.
0: Iya.
2: Tolong bijak-bijak dalam memilih film yang kalian tonton.
0: Nah, itu.
2: Dan juga tolong diatur jadwal bermain game kalian, karena menurut saya bermain game itu sama aja seperti mengonsumsi narkoba kak.
0: Wah,
2: kalau keseringan lama-lama juga berbahaya ke diri kita sendiri.
0: Nah itu
2: Jadi bijak-bijaklah dalam bermain game dan memilih film.
0: Oke, baik. Kalau dari Padlan apa yang pengen disampaikan, silakan.
1: Kalau dari pembicaraan kita tentang public speaking tadi kak, mungkin jangan takut untuk mencoba kak. Soalnya ada beberapa teman saya yang ditawari ingin public speaking tapi mereka menolak kak. Terus sama kayak Atta tadi kak, jangan terlalu sering bermain HP atau menonton film berlebihan. Agar kita tidak kecanduan kak.
0: Wah itu tadi ya. Baiklah kalau begitu, pokoknya sukses selalu untuk kalian berdua. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Pro 4FM Palembang. Mudah-mudahan ini bakal menjadi pengingat dan juga pengalaman kalian juga ya, bahwasanya seseru itu ya kita ngobrol, didengerin wong juga. Ini melatih juga untuk bagaimana kita bisa apa nih menghadapi audiens kayaknya ya, dengan ilmu-ilmu public speaking yang kalian gunakan. Dan ingat tadi pesan-pesan yang kalian sampaikan tadi, jangan sampai kecanduan games tuh.
1: Iya kak.
0: Jangan sampai kecanduan dengan film juga, kaki kalian lupa waktu nih, habis waktunya karena film baik gitu kan. Oke, pokoknya kita doakan mudah-mudahan Padlan sama Atala sukses kaki. Ranking tadi di sekolah?
2: Ranking.
1: Kalau sekolah saya sendiri enggak ada ranking dia kak.
0: Oh gitu, enggak ada sistem ranking. Pokoknya apapun itu kalian tetap semangat, tetap berusaha untuk bagaimana supaya hasil rapornya semakin baik dan juga semakin meningkat dan juga dipertahankan untuk yang sudah dapat nilai-nilai bagus ya. Baik Mace Bece, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita juga untuk di Sriwijaya pagi kali ini. Dan Kulo Cihalam yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah. Dadah.
3: 5 tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita pilok itadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
7: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
8: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

jamak subak. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tulah. Memang cetonian pajuan kita, lemak galo nak baca lagi ngato kenyo.

88,4 Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Yewan yang bakal ngerewangin dulur di Sri Wijaya Siang edisi Sabtu 15 Agustus tahun 2026 ini. Pecak biasa, di awal tadi kita sudah dengar ke Indonesia Raya dan Pancasila. Terus ini kita masuk ke rompok kita yang bakal Cek Yewan kasih ke informasi dan hiburan tentang kuliner wisata. Dilanjut lagi di pukul 11 ada informasi sedengar dan kita masuk ke teras UMKM. Nah, siapa narsum kita hari ini? Pantengin bae pokoknya, yang pasti ini bisa jadi inspirasi kita buat yang nak mulai usaha dulu ya. Kemudian lanjut di pukul 12 bakal ada hiburan dan informasi ya. Dan beduk azan zuhur di pukul 12 lewat 9 menit. Pukul 19 biasanya kita relay, kali ini kita jadi hostnya. Jadi hari ini kita bakal ada siaran budaya belajar Sumba bersama komunitas seni Ambara dan dan duta wisata Sumsel dulur ya. Di pukul 14 cak biasa besanjo. Jadi buat dulur lagi yang asalnya tempat Cek Yewan, di Goyor Bay di 0711351656. Itu dia tadi tinjauan acara untuk hari ini di Sriwijaya Siang edisi Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kita lanjut ke lagi hiburan kita ke klump lagu-lagu berikutnya.

0: Abah, udah, Bah. Gak sayur, Bah. Naik lagi, Bah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkarya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

Kuliner wisata. Nah, kalau ngomong kuliner tidak jauh-jauh dari makanan ya. Nah, mungkin kita lah agak bosan akhir-akhir ini makan pempek Taiwan model ya. Jadi Cek Yona ada informasi ini tentang kuliner dari Thailand. Ah, apa nih yang ini? Jadi ini namanya Kuai Tiau Rua, racikan mie perahu khas Thailand. Jadi dulu ya, Thai boat noodle atau yang jadi sajian mie khas Thailand ini dengan kuah berbumbu dan beragam pelengkap itu. Hidangan ini nawar ke perpaduan mie beras, kuah warna gelap, sayuran sama pilihan daging dalam satu sajian. Dilansir dari laman resmi Tourism Authority of Thailand, boat noodles atau yang dikenal dengan nama Kuai Tiau Rua ini, kuahnya tuh biasanya disajikan bersama irisan daging, bakso, mie beras tipis dan toge sebagai pelengkap. Yang sering juga disebut dengan mie perahu ya, karena bentuknya besar cak perahu ya, itu kan wadah bukan mangkok nih apa pancinya tuh. Nah, jadi noodles ini punya sejarah penyajian yang cukup unik dalam perkembangan kuliner Thailand ya. Pada awalnya hidangan ini dijajal ke pedagang pakai perahu sehingga dikenal dengan sebutan boat noodles. Nah, cara penyajian tersebut kemudian jadi bagian dari identitas yang melekat pada hidangan mie khas Thailand. Kuah berwarna gelap menjadi salah satu karakter yang membuat boat noodles ini berbeda dari sajian mie lainnya. Selain mie dan kuah, berbagai sayuran dapat melengkapi sajian sehingga memberikan tekstur yang lebih beragam. Jamur, sayuran hijau, toge, serta bahan pelengkap lainnya itu dapat disesuaikan dengan sajian yang tersedia. Perpaduan bahan tersebut membuat Thai boat noodle ini menawarkan cita rasa yang gurih dengan karakter rempah yang cukup kuat ya. Rasa kuah yang berpadu dengan mie dan berbagai pelengkap itu jadi daya tarik utama hidangan ini. Di Thailand dewe, hidangan ini jadi bagian dari pilihan kuliner yang mudah ditemukan dalam berbagai tempat makan. Boat noodles juga tercatat dalam materi kuliner Thailand yang diterbitkan oleh Tourism Authority of Thailand. Thai boat noodle ini juga turut memperkenalkan kuliner Thailand kepada masyarakat yang pengen nyubo cita rasa yang berbeda. Sajian ini dapat jadi pilihan bagi pecinta kuliner yang pengen nikmati mie dengan kuah dan rempah khas Thailand dulu ya. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id yang pastinya. Tetap bersama kami di Propart Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cewan. Kalau tadi kita ngomongin tentang noodle, boots noodle dari Thailand, kali ini bergeser ke dessertnya. Kalau tadi makanan berat ya, ini ngomongin kuliner ini tidak pernah ada habisnya ya. Karena setiap negara tuh punya sajian khas dengan cerita dan cita rasanya masing-masing. Nah, kali ini kita bakal berkenalan dengan salah satu hidangan penutup yang populer dari Thailand, yaitu mango sticky rice. Jadi mungkin sebagian dulur sudah pernah nyicip, tapi tahukah kalau misalnya kuliner Thailand yang hidangan ini dikenal dengan nama Khaonia Memang. Jadi mango sticky rice yang merupakan perpaduan sederhana antara ketan, potongan mangga matang dan saus santan ini ya. Karena ketan yang memiliki rasa gurih, lembut dan dipadukan dengan rasa manis dan segarnya mangga, kemudian dilengkapi dengan saus santan sebagai pelengkap. Nah, di Palembang, dessert khas Thailand ini salah satunya dapat ditemukan di restoran Thailand ya, yang sekarang sudah banyak menjamur di Palembang. Mungkin ada beberapa ya, tidak usah sebut merek, tapi ada lah gitu ya. Penyajiannya cukup menarik karena ketan ditempatkan berdampingan dengan potongan mangga berwarna kuning, kemudian diberi tambahan saus santan dan disajikan menggunakan alas daun pisang. Salah seorang pengunjung, Rizka, yang sedang berada dan mencicipin itu mengaku tertarik mencoba mango sticky rice karena penasaran nih dengan perpaduan mangga dan ketan yang menurutnya cukup berbeda dari dessert yang biasa ia nikmati. Nah, dulur, dari satu sajian sederhana ini kita bisa melihat bagaimana kuliner itu juga menjadi jembatan untuk mengenal budaya negara lain. Mango sticky rice ini bukan sekedar dessert dengan rasa manis dan gurih, tapi juga memperkenalkan salah satu kekayaan kuliner Thailand kepada masyarakat Palembang. Jadi kalau biasanya mangga dimakan langsung atau dijadikan jus, ternyata buah mangga juga bisa berpadu dengan ketan dan santan ya. Jadi sajian penutup yang unik. Nah, dulur, ada yang sudah pernah mencoba mango sticky rice atau malah baru tahu kalau misalnya mangga dan ketan itu bisa jadi pasangan? Mungkin abis ini bolehlah dicoba ya. Untuk baca artikel lengkapnya nih bisa dibaca di laman kita rri.co.id.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah, sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Midodareni ialah tradisi dalam adat Jawa yang digelar namun sebelum akad nikah khususnya untuk calon pengantin perempuan. Nama Midodareni berasal dari kata widodari atau bidadari yang dipercaya turun dari kayangan untuk menyempurnakan kecantikan dan aura calon pengantin di malam itu. Pada malam Midodareni, calon pengantin dipingit di rumah. Ia akan didampingi keluarga dan menerima doa serta petua dari orang tua sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga. Meski zaman telah berubah, banyak keluarga Jawa masih melestarikan Midodareni sebagai bagian dari prosesi sakral pernikahan. Tradisi ini dipandang sebagai momen penuh makna untuk memperkuat restu, doa, dan ikatan batin keluarga menjelang hari bahagia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Es daluman yang merupakan minuman tradisional khas Bali yang menyegarkan terbuat dari cincau hijau yang dikenal dengan nama daluman di daerah setempat. Cincau ini berasal dari daun tanaman mesona yang diolah dengan air dan sedikit kapur sirih hingga membentuk gel lembut berwarna hijau. Minuman ini biasanya disajikan dengan santan segar, gula merah cair, dan es batu, menghasilkan rasa manis dan gurih yang pas untuk cuaca tropis. Selain rasanya nikmat, es daluman juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan, seperti meredakan panas dalam dan melancarkan pencernaan. Hingga kini es daluman masih mudah ditemui di warung tradisional maupun restoran di Bali. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Yohan di teras UMKM seperti biasa. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Senang sekali kembali hadir menemani ya di program teras UMKM ini di hari Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Nah, kalau kita ngomongin soal bisnis nih ya, yang berkaitan dengan gaya hidup sehat, ada satu produk yang sekarang tuh semakin banyak diminati, yaitu cold press juice. Jadi, tapi ternyata di balik segelas jus buah yang terlihat sederhana itu ada peluang bisnis yang menarik, mulai dari pemilihan buah, proses produksi, inovasi rasa, kemasan, sampai bagaimana membangun kepercayaan pelanggan. Dan pada siang hari ini kita bakal ngobrol dengan tema dari buah segar jadi peluang mengembangkan bisnis cold fresh juice di Palembang. Tentunya sudah hadir bersama kita yang punya usaha nih, pelaku UMKM-nya langsung yang menjalankan usaha cold fresh juice dengan merek Tejus. Bentar nih Kak, Tejus sebutnya atau apa?
1: Tejus.
0: Tejus ya, ya. Sudah hadir nih Kak Vera Terisia, pemilik usaha Tejus nih. Halo Kak Vera, apa kabar?
1: Halo, baik.
0: Baik ya. Selamat datang di Prompat, semoga nyaman ya.
1: Iya, terima kasih udah ngundang ke sini ya,
0: Kak. Aku yang makasih karena udah mau hadir loh ini. Jadi kita hari ini tuh bakal kupas tuntas sampai selesai ini. Bagaimana perjalanan Kak Vera nih ngebangun Tejus ini sampai tantangan bisnis minuman? Karena kita tahu kan sekarang ini banyak minuman tuh yang serba gula.
1: Betul.
0: Kita udah kecanduan gula.
1: Benar.
0: Dari anak kecil kayaknya udah banyak yang cuci darah ya.
1: Iya.
0: Kasusnya gara-gara kecanduan gula tadi. Nah, tapi di era seperti itu Kak Vera tetap nih berusaha menjual yang sehat.
1: Betul.
0: Menyediakan minuman yang sehat, yang ramah untuk anak, remaja, pokoknya semua usia ya Kak ya. Oke. Kita bakal tanya-tanya nih Kak, gimana sih? Tapi sebelumnya boleh dong Kak di perkenalan dulu atau mungkin cerita dulu dong tentang awal mula Kakak buka usaha Tejus ini Kak.
1: Ya, halo. Ya, saya Vera Terisia, owner dari Tejus. Sebenarnya Tejus ini baru mulai tanggal 6 Juli tadi di Palembang.
0: Di Palembang ya.
1: Tapi sebenarnya Tejus ini udah mulainya dari Oktober tahun 2025. Tapi kita bukan domisili Palembang.
0: Bukan domisili Palembang.
1: Kita
0: ya
1: mulainya dari Batu Raja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, mulainya juga itu sebelumnya bukan cold press juice.
0: Apa tuh Kak sebelumnya?
1: Sebelumnya kita jualan tuh fresh juice.
0: Fresh juice aja.
1: Fresh juice aja.
0: Iya.
1: Tapi semenjak kita memulai fresh juice itu, banyak orang yang suka sama rasa buah yang kita buat itu. Dan apa? Dan kita banyak yang menyarankan untuk gak usah pakai gula.
0: Iya.
1: Nah, kalau fresh juice itu kan masih ada gulanya sedikit.
0: Tapi kalau cold press juice ini benar-benar nggak ada gula.
1: Benar-benar tidak ada gula.
0: Sedikit pun
1: tidak ada gula.
0: Termasuk kayak misalnya jadi, kayak stevia iya, gitu ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Jadi benar-benar manisnya itu dari buah, buah dan sayur.
0: Buah dan sayur nih. Tapi itu kan Kakak kemarin 2025 ya di 2025. Batu Raja sebelumnya.
1: Iya.
0: Terus baru bulan 6 ini pindah ke Palembang, terus iya mulai apa nih kayak ekspansi usaha lah ya.
1: Betul.
0: Terus yang di Batu Raja gimana Kak? Itu dipindahkan ke semua ke Palembang atau dipindah, ada juga yang jaga?
1: Sana? Dipindahkan semua.
0: Oh, dipindahkan semua ke Palembang ya.
1: Kemarin juga sempat ada yang minta PO juga bisa.
0: Bisa gitu.
1: Kalau misalnya kita lagi buka PO ke Batu Raja,
0: iya,
1: kita bisa kirim ke Batu Raja.
0: Bisa kirim ke Batu Raja berarti. Tapi itu tergantung ya Kak.
1: Iya, tergantung.
0: Nunggu apa? Balik tergantung ke Batu Raja
1: permintaannya.
0: Gitu. Permintaannya juga gitu. Kak, ini kan kemarin sempat jualnya tuh produknya tuh press juice aja ya yang pakai gula.
1: Iya, tapi sedikit gulanya.
0: Tapi sedikit gulanya.
1: Less sugar.
0: Less sugar. Terus kenapa sekarang berpindah ke cold press juice ini? Apakah lebih gimana ya? Lebih mudah masarinnya Kak atau memang oh ini aku buat konsumsi sendiri Kak. Jadi aku memang pengen yang enggak gula gitu.
1: Pertama juga permintaan
0: ya
1: dari pelanggan.
0: Iya.
1: Kemarin itu kan kita itu ada campuran nanas dan wortel, campuran nanas sama sunkist, campuran nanas sama wortel yang fresh juice-nya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan masih dicampur dengan air. Banyak permintaan pelanggan itu coba deh dibuat cold press juice yang nggak usah pakai air.
0: Mm-hmm. Jadi benar-benar yang cuma sarinya aja.
1: Iya, gitu, sarinya aja dan nggak pakai gula.
0: Nggak pakai gula gitu. Tapi ada nggak sih kak satu momen yang memang melatar selain permintaan pelanggan tadi kak mm-hmm. yang melatar belakangi kakak pilih produk ini? Mm. Apakah ada keprihatinan kak terhadap generasi sekarang yang semuanya serba gula kak, kecanduan gula kita kak?
1: Iya betul, makanya itu aku menghadirkan produk yang sehat. Mm-mm. Biar bisa diminati oleh anak-anak,
0: iya.
1: Orang tua atau yang lagi pengen menjalankan pola hidup yang sehat
0: gitu.
1: Iya, ngelihat sekarang banyak banget makannya aduh, semuanya gula.
0: Aduh, ya. Pusing kak.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai aku sendiri pun termasuk yang kecanduan gula. Tiap hari. Karena tanpa gula kayak badan lemes gitu. Nah, gitu. Termasuk yang itu tadi kecanduan gula tiap hari harus ada gula kalau nggak lemes badan gitu. Sampai ke tahap udah pusing. Udah pusing nggak kena. Kalau nggak ada gula pusing kepala gitu. Ini. Tapi kalau ngomongin tentang cold press juice nih kak, sebenarnya yang ngebedainnya tuh dari jus biasa yang ada kan jus yang biasa itu apa sih kak sebenarnya?
1: Bedanya itu kalau cold press juice itu dibuat dari alat yang khusus, mm-hmm. khususnya untuk dipress tanpa ada apa? Tanpa ada pemanasan.
0: Pemanasan?
1: Iya gitu. Katanya tuh tanpa ada pemanasan jadi nggak cepat oksidasi.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalnya jus biasa itu kan di blender,
0: ya.
1: Karena dia ada mata pisaunya.
0: Iya.
1: Nah, itu katanya yang cepat menyebabkan oksidasi. Kalau ini itu enggak. Jadi rasanya tuh tetap fresh, segar.
0: Gitu. Mm-mm. Terus, berarti ini kalau misalnya kayak gitu, berarti itu yang enggak ada ampas itu ya kak ya?
1: Iya betul. Ini tidak ada ampas. Terus diproduksi juga tanpa pengawet, mm-mm. tanpa tambahan air, mm-mm. tanpa pewarna.
0: Terus kalau bahan bakunya sendiri kak gimana tuh kak? Itu kan ini nggak pakai pengawet, otomatis dong kita ada masa kadaluarsa yang cukup betul. Singkat dong pastinya. Mm-hmm. Itu gimana kak?
1: Makanya ini cuman bisa 1 hari sampai 2 hari di chiller dan bisa bertahan 2 minggu
0: di freezer.
1: Makanya kalau misalnya mau di stok biasanya pelanggan aku tuh nyetoknya di freezer.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Jadi emang dibekukan ya?
1: Emang dibekukan dan itu tetap tanpa merubah rasa.
0: Tanpa merubah rasa. Jadi kalau misalnya mau simpen agak lama, nyetok agak lama itu taruhnya di freezer.
1: Iya.
0: Kenapa kak nggak bisa di chiller? Tapi kan sama-sama dingin gitu kalau kak.
1: Iya. Dia cepet merubah rasa lah. Sama kayak kita beli minuman ya. Mm-hmm. Kalau misalnya beli minuman tuh harus langsung disegera habisin.
0: Iya.
1: Nah seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi emang kalau misalnya mau simpen, mau stok lama itu dibekukan ya di freezer gitu. Tapi sedangkan
1: kalau rata-rata seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya mau yang langsung minum,
1: karena kan dia nggak ada pengawetnya.
0: Iya itu nggak ada pengawet. Terus dia juga yang benar-benar nggak pakai gula. Mm-mm. Gula sendiri kan sebenarnya tuh udah termasuk pengawet alami kan?
1: Iya betul.
0: Gitu. Oke. Nah kak, kalau misalnya nih ada nggak sih tantangan khusus buat ngejaga kesegaran buah sebelum dia jadi jus gini?
1: Tantangannya itu dari pemilihan buah.
0: Kenapa kak memangnya?
1: Pemilihan buahnya itu harus yang benar-benar segar,
0: uh-huh.
1: yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar ya pokoknya benar-benar segar. Jadi kalau misalnya kalau buahnya segar, maka hasil yang dihasilkan air yang dihasilkan itu segar enak
0: gitu. Kan buah yang segar kak. Itu jenis yang udah memang buahnya udah mateng kah, udah yang memang manis atau memang yang setengah mateng gitu kak biasa dipilih?
1: Ini kan percampuran buah nanas ya.
0: Ya.
1: Kalau nanas itu kita milihnya itu yang setengah mateng.
0: Oh. Okay.
1: Yang masih hijau dan ada kuningnya sedikit. Itu nggak bisa kalau yang nanas yang warna kuning.
0: Kenapa,
1: udah kematangan.
0: Kak?
1: Itu kandungan gulanya udah tinggi.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi nanasnya pilih yang setengah mateng kak ya.
1: Mm-mm.
0: Yang masih ada ijo-ijo gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih ada ijo-ijonya.
0: Gitu. Tapi kan kalau misalnya nih kak, aku kan kepo nih ya sebagai masyarakat awam nih ya, posisinya gitu. Kan kalau nanas yang udah mateng kan gulanya memang tinggi kak, tapi kan itu gula alami kak.
1: Iya, ya sih kan dari yang aku baca, walaupun memang dia tuh buah dari gula dari buah, itu tetap aja gula.
0: Oh gitu.
1: Ya, makanya tetap kita harus memilih buahnya tuh yang bagus, yang berkualitas, biar menghasilkannya jus yang bagus juga.
0: Oke. Untuk sekarang kak, ada berapa varian sih kak di teh jus ini?
1: Kita ada 5 varian. Nah, di sini ada dua ukuran. Mm-hmm. Ada yang 250 mili dan ada 100 mili.
0: Mm-hmm. Dan semuanya tuh ada nanasnya semua, Kak? Atau ada
1: empat? Ada empat yang campuran nanas dan satu itu yang semangka.
0: Semangka. Oke. Okay. Kalau buat harga nih, Kak, berapa nih? Kalau di beda-beda semua, Kak, atau sama?
1: Sama semua. Jadi kalau yang besar ini, yang 250 mili, mm-hmm, itu harganya 25.000. Mm-hmm. Yang 100 mili itu harganya 10.000.
0: 10.000.
1: Tapi lebih murah kalau misalnya pilihnya yang bundling satu all varian.
0: All varian. Ada harga khusus ya?
1: Harga khusus.
0: Berapa tuh, Kak?
1: 115.000 itu udah bisa include thermal bag.
0: Oh,
1: sama boleh request kartu ucapan.
0: Oh, gitu. Jadi kalau yang bundling itu lebih bersahabat, harganya lebih, yeah, lebih affordable ya. Mm. Lumayan kan dapat potongan harga, terus juga udah dapat kemasannya cantik gitu. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang dipilih karena jusnya itu yang less, termasuk buahnya pun diperhatikan, Kak, ya, gulanya, Kak.
1: Iya, gulanya. Gitu. Jangan terlalu tinggi gulanya.
0: Jangan terlalu tinggi gitu. Kak, kalau boleh tahu nih, ini aku tanya aja sih, Kakak ada basic ke di kesehatan kah?
1: Nggak ada.
0: Loh? Nggak ada ya? Yeah. Tapi Kakak berani ya? Apa, yeah, maksudnya kayak konsen terhadap kesehatan, yeah, orang gitu?
1: Iya, yeah, dari karena kita biasa ngejus di rumah pertama.
0: Oh,
1: kan,
0: gitu.
1: Suami yang suka, oh, minta jus di rumah. Pertamanya itu.
0: Oke, okay, konsen ya, Kak. Masalah gula di nanas pun itu diperhatiin. Ini termasuk yang gimana ya? Keren sih sebenarnya. Gula di nanas pun kayak, oh, kalau ini masih banyak gulanya, masih dihitung gitu. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya buat di rumah sendiri, Kak, keluarga Kakak tuh termasuk yang itu enggak sih jaga pola makan gitu enggak sih?
1: Iya.
0: Oh, pantas. I know. Pantas dia Kakak juga merhatiin makanannya apa aja yang masuk ke dalam tubuh gitu. Betul. Ya, Kak, ya. Kalau di Palembang sekarang kan ini ada beberapa yang jual cold press juice yang emang udah punya nama nih, Kak, ya.
1: Betul.
0: Itu gimana tuh, Kak, persaingannya? Apakah ya,
1: iya,
0: gitu?
1: Jadi kan pertamanya mulai ragu ya, mm-mm, ketika kita udah pindah ke Palembang ini gimana, yeah, caranya kita bersaing. Mm-mm. Tapi ternyata rezeki itu ada aja, Kak.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Jadi jangan pernah takut bersaing
0: gitu. Mereka kan udah lebih dulu, terus udah punya nama, terus udah, mm, punya apa berapa yang udah terkenal lah ya gitu. Mm-hmm. Tapi ternyata di sini pasarnya masih oke lah, Kak, ya, di, yeah, Palembang. Kalau dibandingin, Kak, dari Palembang ke Batu Raja, pasarnya lebih oke yang mana, Kak? Lebih laku gitu.
1: Kalau misalnya kan baru sebulan ya kita, yeah, ini di sini. Uh-huh. Tapi memang sebenarnya kalau laku memang di Batu Raja.
0: Yeah.
1: Karena kan kita masih memperkenalkan diri kita di sini.
0: Mm-hmm. Tuh. Karena kalau di Batu Raja udah 1 tahun lebih, kalau di sini baru 1 bulan.
1: Iya,
0: ya,
1: baru 1 bulan.
0: 1 bulan menuju 2 bulan, Kak. Ya. Mm-hmm. Oke. Semoga makin dikenal orang deh, Kak.
1: Iya.
0: Buat yang pengen sehat nih, tapi mager kalau mau urus makanannya, bisa deh pesan ke Kak Vera jusnya gitu. Kalau misalnya dalam menjalani usaha nih, Kak, ini kan Kakak juga masih baru banget, Kak, ya.
1: Iya.
0: Itu ada tantangan gak sih, Kak, dari misalnya kayak sisi pemasaran atau bahan baku? Mm. Karena kan kalau misalnya di Batu Raja Kakak udah punya langganan dong pasti, iya, supplier buahnya. Sedangkan, mm, kalau di Palembang, mm, Kakak harus cari baru lagi suppliernya.
1: Iya, itu awal. Awal kemarin kita sampai muter-muter Palembang.
0: Muter-muter Palembang, Kak. Nyari supplier buah.
1: Nyari supplier buah.
0: Akhirnya ketemu enggak?
1: Akhirnya ketemu.
0: Atau masih gonta-ganti sampai sekarang?
1: Masih ada gonta-ganti yang untuk bagian apel sama pear gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau untuk nanas udah ada suppliernya.
0: Udah ada nanasnya, ya. Itu kan termasuk yang mempengaruhi usaha Kakak juga nih, kalau bahan baku enggak ada, yeah, yang gimana mau operasi nih, yeah, usahanya.
1: Gitu. Jadi harus benar-benar ngelihat kualitas buah itu.
0: Terus kalau misalnya udah nemu nih supplier kayak gitu, Kak, ya. Terus Kakak itu ada kayak semacam MOU enggak sih kalau misalnya, oh, aku harus segini disediain, atau tergantung sama si supplier ya. Misalnya, Kak, aku cuma bisa nyediain segini, Kak. Gitu. Terus Kakak jumpa alitan kan, nyari yang kurang-kurang gitu?
1: Enggak, supplier buahnya tuh lumayan besar ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia tiap hari ada.
0: Tiap hari ada.
1: Yeah.
0: Oh, jadi kalau untuk bahan baku aman ya?
1: Iya, yeah, bahan bakunya aman.
0: Untuk sekarang udah aman karena udah punya supplier yang bisa dipercaya gitu. Karena beberapa yang pernah cerita ke aku, mm-hmm, mereka dapat supplier bagus, tapi kadang nggak ada barangnya, nggak ada stok, yeah, barangnya gitu. Itu termasuk yang apa ya, bukan nyusahin sih, lebih ke tantangan dalam menjalankan usaha baru gitu tuh. Apalagi ya, aku mau tanya apalagi nih, Terus ini kak,

0: lumayan rame dan lumayan berulang-ulang rame.
1: Berulang. Oh, berarti cocok tuh.
0: Iya, repeat order.
1: Repeat order gitu. Kayaknya kita bakal jenak apa jeda dulu sejenak nih Kak. Abis ini aku mau buka YouTube kita buat teman-teman yang mau tanya nih soal teh jus ya. Boleh ke live chat YouTube kita @pro4palembang. Mau tanya apa aja boleh, asal jangan tanya omset ya. Gitu. Kita jeda dulu sejenak ya Kak ya.
0: Iya. Yeah.

0: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
1: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru. Pempek crispy rasa keju yang divakum.
0: Waduh, enak banget nampaknya nih.
1: Bener, enak pasti.
0: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
1: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu. Kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
0: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu, Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus.
1: Oh, oke.
2: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh, baik kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
0: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Masih bersama kami di Teras UMKM Perumpat RRI Palembang.
3: Lama-lama ke 4.4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Vera di Teras UMKM ya. Ini kita masih ngomongin tentang usahanya nih, Kok Fresh Juice. Jadi gimana sih ini perkembangannya, terus rencana-rencana kedepannya mungkin bolehlah nanti di-spill sama Kak Vera. Tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu. Aku mau tanyain yang udah live chat di YouTube kita @perompat Palembang. Dari paling atas nih Kak, aku bacain ya. Kak, ke depan ada rencana inovasi atau perbaruan menu gak?
4: Kayak ke depan itu kita udah ada pembaruan menu itu seperti 3 diva.
3: Apa tuh 3 diva?
4: 3 diva itu ada jus campuran tomat, apel, sama tomat, apel, wortel.
3: Tomat, apel, wortel. Berarti 2 buah, 1 sayur Kak ya?
4: Iya.
3: Gitu. Itu kenapa Kak dipilih si 3 diva ini? Apakah memang menurut Kakak ini manfaatnya lebih gede gitu untuk mana?
4: Karena wortel sama tomat itu bagus untuk kulit.
3: Oh.
4: Jadi banyak yang request.
3: Oh, requestan juga termasuk Kak ya.
4: Iya, requestan juga.
3: Terus dicampur sama apel.
4: Sama apel.
3: Oke, itu jadi rencana inovasi untuk
4: jalannya juga bakal ada rasa-rasa lain. Dan pengen juga nambahin kayak susu almond.
3: Oh, susu almond.
4: Pengennya ke depannya.
3: Oke, jadi itu rencana inovasi sama perbaruan menunya ya. Terus ada lagi nih, ini kayaknya banyak nih fansnya Tejus ya. Dari Siti Adlinar katanya Tejus enak banget, rekomen. Terus dari Vopi Janika, love Tejus. Iya. Terus dari Rini Sudirman. Nah, ini pertanyaan agak kontroversi nih. Seluruh jus aman gak Kak untuk yang ada mah?
4: Oh, kalau misalnya ada mah, itu kita rekomendasikan untuk jus sunrise aja.
3: Sunrise aja, kenapa Kak?
4: Kalau sunrise itu kan ada semangka, buahnya aman.
3: Oh, buahnya
4: semangka,
3: aman.
4: Semangka, pear, dan sunkiss. Kalau misalnya untuk campuran buah nanas, agak takut ya kita rekomendasiin ya.
3: Takutnya memicu mahnya kambuh ya gitu.
4: Iya, betul.
3: Jadi kalau untuk yang penderita mah mungkin pilih yang sunrise aja dulu yang karena sunrise. Yang empatnya tuh ada nanasnya.
4: Ada nanasnya.
3: Takutnya memicu ya. Mungkin enggak langsung tapi ya siapa tahu lah kita.
4: Iya, takutnya gitu.
3: Terus dari Erlianta Karina nih, Tejus mantep, Mama Vera keren. Ini temennya nih ya.
4: Iya, makasih.
3: Terus dari Apollo, Tejus enak, serius, udah bohong. Wah, terus dari Amora nih, Masya Allah Mama Vera emang sedetail itu kalau buat buah-buahan Tejus best katanya. Oke nih, terus dari Siti Sabila, cara menarik minat anak-anak remaja gimana kak? Soalnya kan kalau jus tuh kadang kesannya kayak sehat banget, gimana biar mereka tertarik ke menu-menu kayak jus beet, wortel, dan lain-lain gitu.
4: Iya. Jadi kita edukasi dulu.
3: Iya.
4: Ya, jadi kita bilang dulu kalau misalnya ini nih walaupun ada sayurnya
3: iya,
4: tetap enak diminumnya. Seperti yang buah beet sama yang Pak Choi.
3: Iya.
4: Itu kan paling takut ya orang belinya.
3: Ya Pak Choi kan pahit.
4: Iya.
3: Kita tanya di mindset kita, oh pahit ini mah.
4: Iya pasti kan. Nah tapi ketika udah diminum, udah dipesan, itu adalah yang paling reseller, bestseller.
3: Bestseller malah yang si Pak Choi.
4: Iya si Pak Choi.
3: Wah.
4: Sama juga beat
3: menarik
4: juga
3: ya
4: sebenarnya banyak peminatnya.
3: Oh gitu.
4: Katanya beat ini kan bisa untuk naikin darah ya.
3: Iya.
4: Biar stamina. Untuk naikin stamina.
3: Oh gitu, jadi mungkin yang lemes-lemesan
4: biasanya kalau misalnya gitu dia dari sakit itu biasanya pesan yang ada buah beetnya.
3: Okay.
4: Itu power.
3: Oke, itu jadi buah beet itu yang termasuk yang paling best seller kayak di atas 5
4: yang Pak Choi.
3: Yang Pak Choi gitu.
4: Ya, detox yang warna yang, hijau.
3: Oh, yang warna hijau detox. Mm.
4: Dan orang tuh selalu kalau pesan yang detox bisa sampai 20-30 untuk satu varian itu aja.
3: Oh, gitu.
4: Iya, saking sukanya sama
3: si Pak Choi
4: si hijau itu.
3: Padahal tidak sangka ya si Pak Choi yang kita biasanya pahit nih.
4: Iya, padahal si paling takut awal-awal paling takut abis itu paling dipesen, paling rame.
3: Soalnya pesen. Dari warna udah paling nyayur. Paling
4: betul.
3: Nyayur gitu Kak ya.
4: Anak-anak juga suka.
3: Oh.
4: Iya, jadi dia walaupun tahu ini sayur awal-awalnya enggak mau kan? Abis itu mau lagi minta sama mamanya.
3: Oke, gitu. Jadi si Pak Choi ternyata tidak sengaja ini udah hitam ya. Dari yang paling underestimate. Oh, Pak Choi pahit gitu. Yeah. Ternyata ini paling best seller hari ini. Terus ada dari pertanyaan dari Hendra Andi dari Widodo nih ya. Cara order bisa enggak melalui aplikasi atau ada sosmed? Sosmednya, Kak.
4: Kalau order kita bisa lewat WhatsApp. Itu di 0812-6122-155 dan kita ada sosmed juga. Itu bisa melalui Instagram kita, bisa DM di @tejustejus, S-nya double belakangnya.
3: Oke.
4: Dan bisa juga lewat Grab.
3: Grab.
4: Oh, kita udah ada di GrabFood.
3: GrabFood aja Kak ya baru.
4: Baru ada di GrabFood. Baru. Nanti soon bakal ada di Shopee Food.
3: Oke, jadi kalau untuk sekarang tuh masih bisa lewat pesannya di WA sama di DM Instagram atau kalau mau di aplikasi online itu bisa lewat GrabFood-nya Kak ya. Namanya sama Kak Tejus juga kan?
4: Sama Tejus.
3: Tejus juga. Jadi itu. Jadi buat misalnya Cik Widodo kalau misalnya pesen bisa ke Grab aja ya pesen itu. Terus ada lagi yang nanya nih, Kak ada varian yang untuk ngurangin stres gak ya atau yang detox gitu Kak?
4: Itu.
3: Kurangin stres. Oh, harus sama ya stres emang.
4: Apa ya kalau untuk ngurangin stres?
3: Iya. Apa nih Kak ada rekomend kah gitu?
4: Mungkin yang apa ya kalau kita sukanya yang manis kali ya?
3: Iya kali ya.
4: Di sini yang mungkin yang paling manis itu itu ada balance ya.
3: Balance.
4: Karena apel sama nanas.
3: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya buat yang ngurangin stres yang ini yang paling manis Kak, balance
4: yang
3: ini.
4: Yang paling manis.
3: Paling manis itu si balance yang
4: karena
3: warna
4: juga ada wortel, wortelnya manis.
3: Oke, okay. Yang warna orange Kak ya.
4: Iya, yang warna orange ini. Balance perpaduannya wortel, nanas sama apel.
3: Wortel, nanas, apel itu. Tuh, terus kalau yang mau detox tadi, yang si Pok Choi tadi.
4: Iya, itu perpaduan nanas, apel, sama Pok Choi.
3: Oke, itu. Terusnya ada dari Feby Latifa Marza. Buat Bu Sui ini membantu banget loh, rasanya enak dan segar gitu. Semoga semakin sukses teh jusnya.
4: Iya, amin.
3: Terus ada lagi yang nanya Apollo lagi nih.
4: Iya.
3: Kak Vera, kalau dari 5 varian ini yang menurut kakak bagus untuk Bu Sui dan Bumil yang mana, Kak?
4: Kalau untuk Bu Sui biasanya tuh yang power.
3: Yang power?
4: Yang buah beet.
3: Yang buah beet tadi?
4: Buah beet itu katanya tuh bagus untuk menyusui.
3: Oh, jadi kayak ASI booster juga termasuk?
4: Iya, ASI booster juga.
3: Okay.
4: Jadi walaupun misalnya kita makan, kan takut orang tuh makan buah bit itu kan,
3: iya,
4: memang rasanya agak-agak bau tanah,
3: uh-uh,
4: agak-agak langu.
3: Uh-uh.
4: Nah, tapi ketika dia di jus dan dicampur dengan buah yang tepat, yeah, itu rasanya enak banget.
3: Oh gitu. Tapi warnanya emang semerah
4: itu
3: ya?
4: Betul. Apalagi buahnya juga kita pegang tuh membekas di tangan,
3: oh,
4: saking warna merahnya itu.
3: Berarti emang bisa jadi pewarna alami juga nanti si buah bit ini ya. Gitu. Untuk sekarang ini aja nih yang mau nanya. Tapi kalau misalnya ada lagi teman-teman yang mau nanya, boleh ke YouTube kita @pro4palembang ya. Nanti aku tanyain ke Kak Veranya langsung. Kita mungkin balik lagi nih ke obrolan kita ya. Tadi terakhir nih di rekomendasi nih.
4: Hmm.
3: Rekomendasi. Ini kan Kak ada 5 varian nih Kak ya.
4: Hmm.
3: Kalau misalnya boleh dong dijelasin Kak satu persatu biar pendengar kita juga tahu dan kalau bisa mau pesan, oh nggak perlu nanya lagi, apa aja nih keunggulan dari setiap produknya, setiap variannya Kak?
4: Iya, jadi kita ada 5 variannya.
3: Ya.
4: Yang pertama itu balance, dia itu perpaduan nanas, apel, dan wortel.
3: Mm-hmm.
4: Ini biasanya itu untuk kulit.
3: Oke. Okay.
4: Biasanya kan kalau misalnya kita makan buahnya itu biasanya untuk biar kulit kita lembut. Nah, yang sebelahnya itu ada nanas dan sunkist.
3: Nanas dan sunkist.
4: Ya, nanas dan sunkist itu kan kaya vitamin C.
3: Mm-mm.
4: Nah, itu juga bagus untuk kulit dan untuk apa? Untuk ketahanan tubuh.
3: Oke, okay, itu yang glow ya?
4: Ya, yang glow, yang kuning.
3: Yang kuning. Terus yang
4: sebelahnya,
3: tengahnya,
4: Kak? Yang tengahnya itu sunrise.
3: Sunrise.
4: Sunrise itu dari watermelon, pear dan sunkist. Itu enaknya diminum buat abis olahraga gitu.
3: Oke. Okay.
4: Abis dehidrasi?
3: Heeh, benar.
4: Karena kan dia kaya antioksidan.
3: Oke. Okay.
4: Yang buah semangka tadi.
3: Buah semangkanya. Oke, okay, itu.
4: Yang sebelahnya itu ada beet ya?
3: Heeh. Ya, itu yang power.
4: Itu nanas, beet dan wortel. Nah, ini yang biasanya dipesan kalau misalnya orang abis udah sakit.
3: Mm-hmm.
4: Misalnya udah sakit itu, misalnya mesen yang power ini biar staminanya balik lagi.
3: Mm-hmm.
4: Bisa juga untuk busui juga yang varian power ini.
3: Oke, jadi itu Kak ya. Terus
4: yang terakhir ada detox.
3: Detox ya Kak ya.
4: Detox itu nanas, apel, dan pak choy.
3: Pak choy.
4: Mm-mm. Dan itu juga bisa untuk melancarkan pencernaan.
3: Oh gitu.
4: Ya, jadi rata-rata yang pesan jus ini,
3: mm-mm,
4: orang-orang yang misalnya agak susah pencernaannya.
3: Oke, okay, jadi bisa ngebantu
4: iya,
3: nih ya.
4: Iya, bisa bantu.
3: Itu jadi ada 5 jenis varian ya sekarang Kak ya. Tapi kedepannya ada rencana kan nama yang 3 diva tadi ya.
4: Iya.
3: Sama susu almond.
4: Iya, susu almond tanpa gula juga,
3: tanpa pastinya. Gula juga. Tapi kan Kak, kalau susu almond kan pernah nyoba beberapa yang udah kotakan gitu ya, yang ready to juice itu kan.
4: Mm-hmm.
3: Ya. Itu kan agak langu Kak rasa si almond ini.
4: Mm-hmm.
3: Itu gimana tuh Kak?
4: Itu kayaknya ada resepnya biar
3: oh,
4: dia tuh jadi enggak langu.
3: Bener Kak.
4: Dan nanti manisnya itu bukan dari gula tapi dari kurma.
3: Oh, campur kurma juga.
4: Iya.
3: Oke, keren nih. Ini ditunggu ya kayak ini produk barunya.
4: Ya.
3: Agak penasaran soalnya berapa kali nyobain susu dari almond itu kurang cocok ya, lebih enak yang susu kedelai.
4: Iya. Nanti kita kirimin deh.
3: Ya, jangan Kak, biar aku beli aja sendiri. Jangan dikirim-kirim Kak. Iya, kita mah super UMKM kita mah.
4: Iya.
3: Biarin kita beli aja, enggak apa-apa gitu. Kita balik lagi nih ya. Udah nih, yang nanya-nanya udah nih. Atau mau tanya lagi boleh ya, langsung nanti komen aja, nanti aku bacain deh, aku sampein ke Kak Veranya gitu. Tadi kan ada sempat yang nyinggung masalah penjualan gak, pemasarannya kan. Kakak sekarang pemasarannya cuma online aja,
4: iya,
3: sama udah merambah ke online gitu kan di Grabnya. Selama 1 bulan ini Kak, yang paling laku tuh yang di mana sih Kak? Apakah yang dari WA atau yang dari malah media sosial kayak Instagram sama Threads itu?
4: Yang paling rame itu kalau untuk sekarang di Palembang ya,
3: ya,
4: itu dari media sosial Threads.
3: Waduh, antusiasme banyak ya.
4: Iya. Terus juga mereka itu udah beli repeat order terus gitu.
3: Oh gitu.
4: Malah benar-benar kayak 60% lah pelanggan itu yang benar-benar aku nggak kenal.
3: Benar-benar nggak kenal.
4: Gitu. Iya, jadi tiba-tiba nggak ngechat aja.
3: Nge-DM gitu.
4: Iya, ya, nge-DM,
3: mau pesen.
4: Iya, mau pesen gitu. Oh, lihat di threads gitu.
3: Oh gitu. Jadi ternyata lumayan ya, rame ya. Yang suka-suka jajan banyak ya gitu. Tapi ada gak sih kak, itu kan mereka rata-rata repeat order nih kak. Kakak suka ada kasih komplimen gak sih buat mereka kan yang udah repeat order ini?
4: Aku tuh biasanya kalau misalnya dia pesannya banyak,
3: iya, iya,
4: itu ada sekitar, ada bonus lah.
3: Ada bonus ya kak ya. Jadi after service-nya okay, masih diperhatiin juga, walaupun udah laku nih, udah ada pasar ternyata sekarang gitu. Terus kak, pengalaman kakak nih ya, lebih efektif mana sih kak? Kalau misalnya kan kakak juga pernah buka lapak kan ya, di Batu Raja, itu lebih efektif mana sejauh ini? Promosi di media sosial atau langsung buka lapak kayak gitu?
4: Kalau itu di Batu Raja dulu, kita itu bukanya di Car Free Day.
3: Oh, Car Free Day.
4: Pertama kali ya, pertama kali itu Car Free Day dan langsung rame.
3: Oh iya, ibu-ibu abis olahraga, abis gak macem ya.
4: Awal itu kita bisa langsung 120 botol.
3: Wow, itu pertama kalinya waktu itu.
4: Pertama kali, benar-benar langsung pertama kali.
3: Nah, Palembang kan udah ada nih kak, Car Free Day ada, Car Free Night ada, Kambang Iwa jangan ditanya, itu sumpah rame. Apakah ada rencana juga kak, mau ke sana?
4: Iya, nanti ada rencana juga mau ke sana. Kalau misalnya kita ada waktu, kita juga pengen ke Car Free Night ya.
3: Car Free Night, ya gitu. Kira-kira kapan nih kak? Kepo dikit nih, kepo dikit.
4: Kapan ya? Nanti ya dikabarin lewat Instagram kita.
3: Instagram aja. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, nanti boleh langsung kepo aja ke Instagramnya kayak Tejus. Yeah. Tejus, S-nya 2 di belakang.
4: S-nya 2 di belakang.
3: Belakang gitu. Tapi aku agak, nah mau nanya nih kak, ini menurut pendapat kakak aja ya sejauh ini kak, potensi buat bisnis cold fresh juice di Palembang sendiri tuh gimana sih? Karena kakak udah yang menjalani nih, gimana potensinya?
4: Menurut aku sih ini sangat berpotensi baik ya untuk kedepannya kan. Bakal berkembang
3: gitu.
4: Untuk kedepannya juga pasti orang lebih suka minum-minuman yang sehat. Untuk apa? Untuk apa namanya?
3: Lebih ningkatin tren hidup sehat juga kan ya. Dimana sekarang juga kan ya banyak yang olahraganya ya. Walaupun ada beberapa yang FOMO, tapi bagus, itu FOMO bagus banget. Yang sepedaan lah, lari lah, padel gitu. Nah, di situ kan ada tuh kak, kayak misalnya di lapangan padel tuh kan suka ada food court kecil gitu. Nah, kak ada nggak rencana mau nitip ke situ?
4: Ada gitu. Ya pengennya sih ya, kalau misalnya kedepannya kita diundang atau diminta join di tempat-tempat yang
3: olahraga gitu kan,
4: kayak gitu kan. Kan mau ini, banget ya
3: kalau ini kan termasuk penunjang kehidupan ya gitu.
4: Iya
3: gitu. Tapi belum ada nih kak tawaran dari teman-teman yang punya lapangan gitu?
4: Belum ada sih, belum sejauh
3: ada.
4: Ini
3: belum ada ya, tapi
4: iya, soon lah
3: itu. Kita cari dulu jalurnya ya, cari channelnya dulu gitu. Karena kan memang sekarang di 2025 sampai 2026 ini emang kayaknya tren olahraga di anak muda tuh bagus ya saat ini.
4: Semakin
3: orang-orang pada rajin olahraga loh. Betul. Gitu udah yang apa, kegiatan-kegiatan yang sehat-sehat gitu wah banget di mana-mana.
4: Lari, padel,
3: sekarang lagi
4: high rock
3: juga, badminton, terus lagi banyak deh semuanya. Ada, tinggal cari aja tuh komunitasnya mau ikut gabung yang mana, pilates, yoga segala macem. Rame. Apalagi kalau nyelam ke treat, banyak banget tuh yang ngajakin olahraga bareng yuk.
4: Iya gitu. Benar.
3: Tapi kalau misalnya nih kak, ada teman-teman dari pendengar kita nih yang tertarik mau coba-coba dulu bisnis yang serupa kayak kakak nih. Menurut kakak apa sih yang harus disiapin dari awal gitu?
4: Jadi yang harus disiapin itu dari awal tuh harus konsisten.
3: Kenapa kak?
4: Iya.
3: Kenapa harus konsisten dulu? Apa nggak modal dulu gitu disiapin?
4: Benar. Kalau misalnya modal lah pasti ya.
3: Udah pasti itu ya?
4: Ya udah pasti. Kan kalau misalnya kita bisnis tuh nggak selamanya rame.
3: Ya juga sih. Ya.
4: Makanya kalau misalnya kalau kita bangun bisnis itu kalau bisa konsisten dulu. Misalnya ini sepi, entah besok besok-besoknya bisa rame gitu. Jangan nyerah lah gitu.
3: Jangan nyerah walaupun misalnya pada saat itu emang lagi penjualan lagi
4: turun
3: banget gitu kan.
4: Tetap promosi.
3: Tetap promosi gitu. Jadi untuk pertama itu konsisten dulu, abis itu baru modal kak ya. Terus abis itu kalau masalah perlengkapan kak, kalau ini kan apa aja sih kak yang perlu banget disiapin kalau misalnya baru mau mulai usaha cold press juice kayak gini?
4: Alatnya dulu pertama.
3: Alatnya.
4: Jadi alat cold press juice itu kan berbeda dari blender yang biasa ya.
3: Iya.
4: Nah selain alatnya itu apa? Oh ya, buah-buahnya juga.
3: Okay.
4: Kita pastiin juga harus buah-buah yang berkualitas.
3: Buahnya yang berkualitas gitu. Tapi sejauh ini kakak kan udah punya supplier nih ya. Rata-rata buah yang kakak pakai itu buah yang impor kah atau yang lokalan malah kak?
4: Ada yang impor, ada yang lokal.
3: Oh,
4: kayak nanas itu kita nanas lokal dari Prabu Mulih.
3: Oh,
4: kita gitu. Pakai
3: nanas lokal kak ya?
4: Nanas lokal, bukan nanas yang honey.
3: Bukan yang itu kan?
4: Bukan.
3: Oh.
4: Bukan nanas honey yang ada di supermarket.
3: Iya, supermarket itu.
4: Iya.
3: Oh.
4: Karena memang kualitas nanas lokal kita ini udah bersaing, udah bagus banget.
3: Oke, jadi ternyata nanasnya lokal ya, bukan nanas madu ya. Nanas madu yang di supermarket.
4: Nanas Prabu Mulih, nanas madu Prabu Mulih katanya.
3: Oh, gitu.
4: Bukan nanas honey.
3: Ternyata yang lokal juga mantep ya.
4: Rasanya enak.
3: Enggak meski harus impor mulu gitu.
4: Tapi dari yang Sunkist, apel itu impor. Kita pakainya.
3: Kenapa pakai yang pakai impor? Apakah yang lokal tuh belum memadai?
4: Iya, yang lokal itu kalau misalnya buah itu masih ada kayak biji. Kalau misalnya dia dipres, itu masih ada rasa pahitnya.
3: Oh.
4: Beda sama Sunkist.
3: Sunkist yang impor ya, Kak?
4: Iya.
3: Oke, gitu. Jadi emang pemilihan untuk bahan bakunya juga ternyata dicampur, tapi yang lokal juga nggak kalah saing lah kak ya sama
4: bisa dicampur lokal sama impor lah.
3: Ah, biar balance juga. Ini apalagi terus ini kak pengalaman ada nggak kasih yang paling berkesan selama kakak menjalankan usaha ini dari yang di Batu Raja sampai yang ke Palembang yang paling kakak tuh ngerasa kayak aduh kenapa sih aku harus bertahan di usaha ini, aku mau pindah usaha aja gitu. Ada gak sih kak pengalaman kayak gitu?
4: Kalau pengalaman yang kayak gitu kayaknya enggak ya. Tapi kalau misalnya pengalaman yang berkesan yang buat aku tuh semangat,
3: ada?
4: Ada, kalau karena pas kita kemarin di bazar di Al-Azhar Batu Raja itu kita bisa habis sampai 270 botol.
3: Wow, rame kak ya ternyata yang antusias sama produknya kakak ternyata gitu.
4: Iya. Dan yang buat juga semakin semangat itu orang tuh repeat order terus.
3: Oh,
4: itu
3: gitu.
4: Yang buat semakin bertahan dengan usaha ini.
3: Oke, gitu ternyata. Karena memang ada pasarnya juga, segmentasi pasar tersendiri ternyata ya. Tapi ini kak, misalnya kalau kakak kasih pesan nih untuk yang baru mau mulai usaha kayak kakak misalnya, apa yang pengen Kak Vera sampein?
4: Ya yang baru mau mulai usaha, entah itu cold press juice atau usaha yang lainnya, Mulai aja dulu. Harus konsisten ke depannya. Walaupun penjualan sepi atau misalnya kayak harga bahan baku naik,
3: iya itu juga tantangan tuh.
4: Kayak kemarin kan kita botol itu kan naik
3: 40% terus plastik,
4: plastiknya. Ya tetap konsisten jualan, tetap promosi, jangan menyerah. Walaupun juga banyak saingan, jualannya sama.
3: Iya.
4: Tetap pasti ada rezekinya masing-masing.
3: Ada rezekinya masing-masing.
4: Ada pangsa pasarnya juga masing-masing.
3: Oke, karena kita udah mau akhir di segmen nih kak ya. Mungkin terakhir nih kak, kita mention ulang buat teman-teman yang pengen coba teh jus bisa kemana nih?
4: Iya, bagi teman-teman yang mau teh jus ini, itu bisa WA kita ke 0813-6122-155 atau bisa DM kita di media sosial Instagram. Itu @tejus-tejus dan bisa juga ke GrabFood kita. Namanya Tejus.
3: Oke, jadi itu ya teman-teman, ada 3 jalur nih. Bisa langsung WA, bisa juga langsung DM Instagramnya @tejus-tejus, S-nya belakangnya 2, terus ada juga di GrabFood sekarang gitu. Dan kalau misalnya tadi ada harga bundling ya kak ya, beda.
4: Bagi yang harga bundling itu Jadi lebih hemat.
3: Lebih hemat tuh.
4: Jadi 5 varian yang ini.
3: Iya.
4: Misalnya dia harganya 25, kalau dibanding harganya jadi 115.
3: 115.
4: Itu udah free sama thermabag dan kartu ucapan.
3: Nah, itu jadi lebih murah, lebih affordable juga. Dan lumayan loh diskonnya. Terus dapat kemasan cantik juga gitu.
4: Iya, jadi bisa untuk kasih-kasih teman atau misalnya temannya yang ulang tahun,
3: iya,
4: atau teman yang lagi sakit.
3: Iya. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau misalnya mau pesan dalam jumlah banyak gitu, Kak. Kita dapat harga khusus enggak sih kira-kira?
4: Kita biasanya dapat ngasih bonus.
3: Oh, bonus ya. Jadi,
4: atau misalnya teman-teman yang mau jadi reseller juga ada, bisa.
3: Bisa jadi reseller.
4: Ada harga khususnya.
3: Tinggal tuh hubungin aja ke nomor yang tertera ya. Pokoknya kontaknya nggak langsung aja hubungi Kak Vera kalau misalnya mau jadi reseller, lumayan kan ya sekarang. Bisnis ekonomi gitu semuanya yang penting mah lancar, jaya, halal ya, gitu.
4: Praktis kan jualnya. Tinggal jadi reseller.
3: Reseller aja. Gitu. Jadi nggak usah capek mikirin produk gimana ya, biar Kak Vera aja yang pusing mikirin produknya gitu. Oke deh, ini luar biasa banget obrolan sama Kak Vera siang ini. Semoga dari cerita Kak Vera kita bisa melihat ternyata produk buah seperti ini tuh bisa jadi peluang usaha yang bernilai banget ya. Dan tentunya dengan kreativitas, konsistensi, serta menjaga kualitas dan keberanian untuk terus belajar, ini bisa jadi peluang yang sangat berharga. Dan perjalanan Tejus ini juga jadi bukti bahwa untuk mulai usaha tuh kita gak harus nunggu semuanya sempurna dulu, kayak bisa dicicil yang mana nih, terus mau berkembang juga. Yang penting kata Kak Vera kan konsistensinya dulu. Terima kasih buat Kak Vera.
4: Ya, terima kasih.
3: Iya, yang udah berbagi ceritanya ke teman-teman kita di Pro 4 RRI Palembang ini. Semoga Tejus ini semakin berkembang, semakin dikenal masyarakat Palembang dan bisa terus ngadirin produk-produk yang berkualitas. Aku tunggu tuh ya, si susu almond yang tidak langu itu ya.
4: Iya.
3: Belum nemu kan sampai sekarang susu almond tidak langu. Pusing.
4: Apa? Oh ya.
3: Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen coba tadi bisa langsung hubungi Kak Vera di WA-nya atau ke media sosialnya aja, langsung di @tejus ya. Saya Yohan pamit untuk diri dari program Teras UMKM Loka kita. Semoga obrolan hari ini tuh bisa jadi inspirasi buat dulur yang sedang menjalankan usaha apapun atau yang masih nyimpen impian buat jadi entrepreneur gitu. Karena sesuatu yang sederhana tuh bisa lahir dari peluang yang luar biasa. Sampai jumpa di Teras UMKM berikutnya di Pro 4 RRI Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, berbahaya kita mendengar kabar sama Beduk dan Azan Zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi penyadar bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat zuhur. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Lama-lama ke Mampak Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cek Ewan masih di Sriwijaya siang ya dulur. Kalau tadi kita sudah teras UMKM dan dapat inspirasi nih. Siapa tahu yang baru mau mulai usaha atau pengen melebarkan usahanya. Sepertinya Cak Nyo, kok fresh juice ini mulai itu ya, mulai digemari sama masyarakat Palembang karena dari antusiasme yang komen di YouTube tadi lumayan banyak loh ternyata. Tapi Cak Yon gak bakal kasih informasi itu. Kita informasinya bakal tentang seputaran kota Palembang nih. Yang mana ini sudah ada tentang jembatan perintis Garuda Kuala 12 resmi diluncurkan, yang jadi akses baru untuk masyarakat dulur. Nah jadi dulur, jembatan perintis Garuda sepanjang 120 meter dari desa Kuala 12 kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Oki ini resmi diluncurkan. Launching dilakukan serentak melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu, dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud itu hadir secara langsung di desa Kuala 12 bersama jajaran pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga desa Kuala 12 ya. Kehadiran jembatan ini jadi solusi atas keterbatasan akses masyarakat yang selama ini ngandal ke perahu untuk nyebrang. Bahkan anak-anak tuh sekolah sebelumnya pernah pakai wadah styrofoam untuk nyebrangi sungai. Menurut Danrem, jembatan tersebut tidak cuma memperlancar mobilitas tapi juga membuka akses pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan, dan aktivitas ekonomi bagi sekitar 110 kepala keluarga. Danrem juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keselamatan dan merawat jembatan dengan tidak menggunakannya melebihi kapasitas ya. Dan juga diingatkan juga untuk masyarakat untuk jaga keselamatan dalam merawat jembatan ini dengan tidak menggunakan kelebihan kapasitas. Dan juga dia berharap jembatan ini dapat jadi aset sekaligus ikon desa Kuala 12 yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Semoga rang jembatan ini itu ya, semoga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat dan jangan dirusak ya gitu. Informasi selengkapnya bisa di laman kita di rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Bogor, tahukah Anda tradisi Lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikbudsman, tradisi Lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan seperti balap karung dan juga panjat pinang lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
7: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Mocha merupakan minuman adat khas Nusa Tenggara Timur. Minuman ini dibuat dari nira pohon lontar yang telah melalui proses fermentasi tradisional. Dalam tradisi, Mocha kerap disajikan pada berbagai upacara adat, pernikahan hingga penyambutan tamu. Kehadirannya menjadi simbol penerimaan, persaudaraan, dan penghormatan antar anggota masyarakat. Proses pembuatan Mocha diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal. Selain berfungsi sebagai minuman adat, Mocha juga menjadi identitas budaya yang mencerminkan kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tembang mecapat merupakan bentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki aturan khusus dalam jumlah baris, suku kata, dan rima. Karya sastra ini biasanya dilantunkan dan menjadi bagian penting dalam kesenian serta budaya Jawa. Setiap jenis tembang menggambarkan tahapan kehidupan manusia mulai dari kelahiran hingga kematian. Contohnya, tembang sinong melambangkan masa muda, sementara dandang gula menggambarkan kehidupan yang penuh harapan. Selain sebagai karya seni, tembang mecapat mengandung pesan moral dan nilai kebudayaan. Melalui syairnya, tembang ini mengajarkan budi pekerti, etika, serta tuntunan hidup kepada masyarakat. Sekian info sedengar ingat perompat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang, mewakili kabar kerja petugas, saya Yawan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perompat, informasi sedengar dari perompat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Lama-lama kemampuan 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Yohan di Siaran Budaya Belajar Sumba edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kalau biasanya kita relay, hari ini kita jadi hostnya ya. Dan siaran ini juga di relay disiarkan di Pro 4 dan Network Belajar Sumba, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,54 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Dan juga kita live streaming melalui YouTube at Pro 4 Palembang ya. Jadi buat misalnya dolor-dolor ada yang mau tanya, langsung ke live chat YouTube kita aja at Pro 4 Palembang, atau bisa juga melalui line telepon di 0711-351-656 dan lewat pesan WhatsApp di 0897-788-4884. Untuk tema hari ini ialah merawat budaya, menghidupkan kreativitas, peran generasi muda dalam pelestarian seni Sumatera Selatan. Nah, untuk mendukung obrolan kita hari ini sudah hadir bersama aku nih, ada Kak Rafli Bani Martrijaya, ini founder Seni Ambara. Halo Kak.
2: Halo, iya. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terus di sebelahnya ada yang cantik nih, Kak Umul Umayak, biasa dipanggil Maya ya Kak.
3: Siap,
1: ya.
3: Iya, Maya Kak.
1: Regional Director Duta Budaya Sumsel.
3: Iya, wah, betul. Selamat siang semua.
1: Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, walaupun agak sibuk ya kayak abis kerja langsung ke sini, ya Allah.
3: Lumayan Kak, lumayan.
1: Iya, terima kasih loh, bener ini, makasih bener udah disempet-sempetin datang ke studio kita nih.
2: Demi Kak Yohan.
1: Demi Kak Yohan, terima kasih loh. Kita kan ngomongin budaya nih ya, peran generasi muda. Pas banget kan, narsumku masih muda semua. Masih
2: terlihat,
1: muda ya.
2: Terlihat muda.
1: Terlihat muda. Masih muda.
3: Aslinya
1: Kak.
3: Muda dong.
2: Memuda-mudakan.
1: Dimuda-mudakan. Iya, Kak Rafli masih muda kok, fresh banget sumpah. Gak peres ini, gak peres. Kak Maya apalagi kelihatan masih,
3: masya Allah,
2: TK ya.
3: Baby.
1: Gen alpha ya kalian ya. Tiba-tiba gen alpha. Gen Z mungkin.
3: Bener-bener.
1: Gen Z ya. Mungkin kita kenalan dulu nih Kak sama pendengar kita ini kan, soalnya gak cuma di Palembang. Kalau di Palembang kan mungkin udah familiar nih sama Seni Ambara atau Duta Budaya Sumsel. Tapi kalau yang di luar Palembang kan mungkin ya baru tahu, baru dengar, kenalan dulu dong, boleh?
2: Okay. Ya sih sebenarnya agak deg-degan juga.
1: Kenapa Yohan?
2: Habis itu juga ini mungkin pertama kali kita siaran langsung di luar kota Palembang ya, ada Bengkulu, iya, tadi Jambi ya.
1: Bengkulu, Jambi, Lampung, sama Bangka.
2: Bangka, waduh. Pokoknya kita salam kenal aja saudara-saudara kita serumpun di Bengkulu, Jambi, Bangka. Perkenalkan, kalau kita ini adalah anak-anak muda di kota Palembang, mm-hmm, yang memang bergelut, menyenangi, menyukai, dan masih belajar, mm-hmm, perihal kesenian dan kebudayaan, yang dimana kita itu berada dalam satu wadah komunitas yang kita sebut dengan Komunitas Seni Ambara. Okay. Seperti itu. Mm-hmm. Kalau itu untuk dari saya sendiri sebagai founder. Jadi Ambara itu sebenarnya ada 4 foundernya.
1: Oke.
2: Okay. Ada 4, ada saya sendiri Rafli Banimar, ada Eli Sunaria, ada Kak Sefriansyah atau Kak Asep, mm-hmm, yang terakhir ada Kak Syah, Kak Putra. Itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sebelah kita ini ada apa ya namanya? Kita branding teman ya, satu wadah Duta Budaya Sumatera Selatan, ada Kak Maya. Mungkin boleh Kak Maya yang kenalkan dirinya.
1: Iya, boleh dong, geser dikit deh kenalannya.
3: Boleh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umul Umaya, tapi dipanggilnya Maya. Lebih enak karena lebih mudah dipanggil Maya ya daripada Umul. Saya sebagai direktur
1: Regional Director
3: dari Duta Budaya Sumatera Selatan gitu.
1: Kita mungkin langsung masuk ke tema aja nih Kak. Mungkin untuk Kak Rafli dulu ya, sabar Kak Maya ya.
3: Aman.
1: Ini tidak dianaktirikan, jujur enggak ya. Tapi kita kan ada dua nih, ada dari seninya, ada dari dutanya. Yang mana ini kalau kata orang masih sister brand ya.
2: Sister brand.
1: Iya gitu. Jadi buat Kak Rafli nih Kak, sebagai salah satu founder Komunitas Seni Ambara nih, Bagaimana Kak Rapli itu melihat kondisi seni dan budaya di Sumsel saat ini, khususnya di kalangan generasi muda gitu?
2: Sumsel kayak ya?
1: Iya.
2: Sebenarnya seni di daerah manapun itu cukup berkembang. Mm-mm. Karena tidak sedikit dari orang-orang yang sama seperti kita yang masih Mm-mm. belajar. Mm-mm. Atau bahkan mungkin ada yang lebih-lebih senior, ada Mm-mm. lain-lain yang memang masih sampai saat ini masih terus mengembangkan dan juga masih terus berjuang Mm-mm. mempertahankan, mengenalkan kesenian maupun kebudayaan lokal maupun kontemporer, campur udah dicampur modern dan lain-lain.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita melihat dengan anak-anak budaya zaman sekarang, kalau kita lihat dari range-range umur kayak anak-anak SD atau SMA kayak gitu ya, sekolah lah ya mm-hmm. kita sebutinnya, kalau mahasiswa mereka sudah banyak pengetahuan dan juga rasa ingin tahu yang besar, jadi mereka banyak mencari tahu sendiri. Mm-hmm. Kayak misalkan mereka ngubungin, Kak, seni Ambara, kita pengen join, kita pengen ini. Mereka sudah punya ada ketertarikan untuk mengetahui itu sendiri, apa, mencari tahu lebih dalam kayak gitu.
1: Pengen punya komunitas kayak.
2: Iya, kalau misalkan itu kuliahan, range-range mm-hmm. kuliahan. Nah, kalau misalkan anak-anak muda kayak SD, SMP, SMA, itu terkadang mereka masih belum tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, dan mereka juga kadang melihat seni itu sebagai mm-hmm. bukan hal yang terlalu penting, ataupun bahkan budaya itu juga bahkan mereka kadang tidak tahu, mm-hmm. tidak sadar. Misalkan kayak pempek itu sebenarnya adalah budaya.
1: Yeah.
2: Habis itu misalkan tari tangga yang biasa mereka suka lihat saat menemani mama papanya kondangan itu adalah kesenian dan budaya kayak gitu. Mereka banyak yang tidak sadar kalau itu seni, oh itu budaya kayak gitu. Yeah. Makanya itu dari kita juga seni Ambara akhirnya kita juga membranding Duta Budaya Sumatera Selatan ya Kak Maya ya.
3: Betul Kak.
2: Ya.
1: Hmm. Jadi gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang seni Sumatera Selatan nih, kesenian apa sih yang menurut Kak Rafli itu perlu lebih banyak dikenalkan kepada generasi muda?
2: Kalau sekarang ya, pemerintah kita itu dan beberapa seniman-seniman di Kota Palembang ya, lagi gencar-gencarnya mengaktifkan kembali wayang Palembang.
1: Oh, okay.
2: Wayang Palembang yang dimana wayang Palembang mm-hmm. itu juga ada kemarin beberapa kegiatan bersangkutan dengan wayang Palembang mm-hmm. kayak gitu. Habis itu juga ada banyak sih sebenarnya pelatihan talenta seni dan lain-lain. Tapi wayang Palembang ini bahkan untuk saya sendiri juga masih sangat-sangat tidak akrab.
1: Belum
2: saya sendiri
1: baru tahu juga kita
2: iya, kan ya. Ternyata Palembang ada wayang dan ternyata wayangnya khas Palembang kayak gitu. Tapi secara struktural, secara bentuk dan lain-lain memang ternyata yang namanya wayang alkulturasi budaya Jawa memang sebagian besar pengaruh budaya corak dan lain-lain masih seperti wayang di Jawa seperti itu. Cumannya ada cara pengusahaan orang-orang terdahulu untuk supaya wayang ini bisa masuk ke Palembang mm-hmm. dan akhirnya menjadi satu corak baru wayang Palembang dan sekarang dicoba untuk dikenalkan lagi karena sudah banyak sekali atau bahkan sudah bisa dihitung jari siapa yang bisa untuk mendalangkannya, mewayangkannya, tahu ceritanya, tahu teknisnya atau tahu format gaya Palembangannya kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi wayang Palembang perlu banget.
1: Untuk saat ini wayang Palembang kita
2: concern
1: ke sana ya Kak. Mm-hmm. Dan untuk pemerintah sama pihak terkait juga sedang concern juga kan Kak?
2: Concern. Dinas Kebudayaan Kota, Kebudayaan Provinsi, Balai Budaya ya, mm-hmm. Taman Budaya Sriwijaya itu luar biasa kalau menurut saya kegiatan-kegiatan yang mereka adakan, habis itu juga mm-hmm. pelatihan. Bahkan kita Duta Budaya Sumatera Selatan mm-hmm. ini di coaching juga sama Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata.
3: Betul.
2: Provinsi Sumsel kan Kak
3: ya, Sumsel Kak. Kita mm-hmm. langsung datang audiensi dan masih panjang lagi.
2: Okay. Diterima dengan ramah.
3: Iya, diterima dengan ramah sama pemerintahnya.
1: Berarti masih apa saling terkait lah ya.
3: Sebenar saling terkait
1: saling
3: kami.
1: Terkait gitu nih. Kita mungkin masih di Karapli nih ya, Kak. Selama menjalankan komunitas ini, Kak, gimana sih respon anak muda ketika diajak mengenal atau mempelajari seni tradisional gitu, Kak? Apakah ada misalnya pernah ke sekolah-sekolah gitu enggak, Kak, buat promosi gitu?
2: Kebetulan komunitas seni Ambara ini memang digaungi oleh orang-orang tua.
1: Iya.
2: Oleh mereka seperti kakak ini. Mungkin tidak terlihat kamera ya ketuaannya. Kayak dia, kayak saya yang memang terbilang sudah bukan lagi anak sekolah.
1: Iya.
2: Jangkauan kita kepada sekolah dan kepada orang-orang yang berada di lingkup sekolah itu sedikit sekali. Tapi ternyata antusias masyarakat, adik-adik mm-hmm. sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Mm-hmm. Sehingga komunitas seni Ambara sendiri ini kita memegang beberapa sekolah.
1: Oh.
2: Jadi memang kita itu mengcoaching lah ya namanya. kita melakukan pelatihan kepada adik-adik yang ada di SMP, SMA, seperti itu. Kita ajarin mereka melatih teater, habis itu kita latih mereka seni tari. Kalau ada lomba-lomba juga kita yang pegang, kita yang garap, kayak gitu kan. Kita juga kenalin, dan kita juga ada namanya tuh kolaborasi tiga panggung, di mana itu kita mengajak organisasi komunitas lain, baik itu sekolah. Sasaran kita sih sekolah, sekolah-sekolah. Misalkan kalau kemarin itu kolaborasi tiga panggungnya ada di, kita ambil pentas bertiga, jadi ada tiga intansi lah kita sebutnya, tiga subjek. Yang pertama ada kita, yang kedua itu SMA Negeri 3, yang ketiga itu SMP Negeri 19. Nah, jadi kita bertiga digabungin jadi satu, digarap sama kita Seni Ambara, dan kita jadiin satu pentas, satu panggung, kayak gitu. Jadi kolaborasi yang lintas generasi, lintas ini, dan sasaran kita memang anak-anak sekolah.
1: Memang anak-anak sekolah, karena memang perlu dikenalkan sejak dini ya kak ya, buat cinta sama seni dan budaya daerah sendiri ini. Tapi selama itu kan tiga subjek kak ya, termasuk yang garapannya cukup besar nih, walaupun ya gak sekota Palembang tapi cukup besar nih, karena yang ngegabungin orang kan pasti agak susah lah. Tantangan terbesar dalam mengajak mereka tuh apa kak kemarin itu?
2: Menahan emosi sih.
1: Emosi. Tidak berkata kasar ya?
2: Tidak berkata kasar, karena jujur enggak sih. Kalau kesulitan secara langsung itu memang segala sesuatu itu sulit. Bahkan kalau kadang kita mau berangkat dari tempat tidur saja sulit, kayak gitu kan. Apalagi kita mau menyatukan kreativitas, menyatukan ide berbagai banyak orang. Yang paling sulit itu adalah kita setelah kegiatan sih kalau menurutku.
1: Apa, kenapa?
2: Jadi kalau misalkan kita sudah membuat satu kegiatan, ada satu kegiatan, dan kita yang paling sulit itu adalah di mana kita untuk menumbuhkan lagi rasa kita tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Jadi kalau kita sudah stuck di situ, beberapa hal dan beberapa teman-teman yang mungkin pernah saya temui dan lain-lain, itu memang ada beberapa dari mereka yang kayak sebuah kegiatan atau event itu cuma sampai di coming soon kayak gitu. Nah kalau Seni Ambara sendiri tidak pernah, kami, prinsip kami pokoknya kami tidak akan berhenti sebelum kami mati.
1: Waduh.
2: Kayak gitu. Jadi kalau memang masih bisa diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, dana enggak ada mau pentas, ya gimana caranya? Cari dana atau gimana?
1: Iya,
2: itu
1: diusahakan sebelum.
2: Diusahakan kayak gimana caranya, kalau kita masih bisa jalan, kita jalan kayak gitu. Nah, itu sih yang paling susah kalau menurutku, untuk menanamkan semangat, satu kesatuan, loyalitas untuk tim, untuk ke event kita, untuk ke seni dan lain-lain.
1: Jadi memang cukup kompleks ternyata kak ya, nggak semudah yang kayak yaudah kita mau event, ya udah kita cari sponsor, nggak semudah itu ternyata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini ya, sponsor ya, tolong sponsor,
1: didengarkan. ngomong kak, sikap, nggak apa-apa,
2: tolong sponsor didengarkan ya, tolong support lah
3: anak muda yang sedang berkembang ini.
2: Karena susah kak Yohan, untuk Duta Budaya sendiri sangat susah sekali untuk mencari sponsor, untuk Seni Ambara juga sangat susah sekali untuk mencari sponsor. Jadi 100% pendanaan yang kita lakukan dari awal sampai dengan sekarang adalah dana pribadi atau dana kas komunitas.
1: Waduh, ternyata masih belum disokong dengan pendanaan.

0: ya kita bukan mau underestimate atau meremehkan kan. Tahu apa sih mereka gitu.
1: Ternyata pasti. Tahunya banyak.
0: Ternyata tahunya banyak.
2: Lebih tahu daripada kita.
1: Jadi Masya Allahnya anak-anak yang udah terpilih lah bahasanya seperti itu, yang udah terpilih, mereka tuh memang udah mengerti tentang budayanya itu sendiri dan aware tentang budayanya itu sendiri dan selama di sekolah atau di teman-temannya mereka tuh ternyata mengembangkan itu kak, budayanya itu sebelum ikut duta budaya sendiri kayak gitu kak. Nah dari kitanya pasti kita coaching ke juga ke anak-anaknya seperti itu kayak oh duta budaya ini kita kasih tahu yang contohnya pempek, contohnya kain songket dan segalanya kayak gitu kak.
0: Dari duta budayanya sendiri udah mengcoaching juga dan dari mereka dia sudah mengembangkan
1: sebelumnya kak kayak gitu.
0: Tapi
1: makanya
0: itu kan cuma beberapa nih kak, itu kan yang ya istilahnya itu bibit unggul lah ya. Bibit unggul gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya secara garis besar masih banyak tuh yang tidak terlalu peduli tuh kak.
1: Sebenarnya mereka tuh bukan tidak peduli kak ya. Seperti kayak Serbani tadi bilang mereka tuh nggak tahu kak pempek ini ternyata budaya. Tadi tangga itu budaya kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh kurang tahu aja tapi bukan kurang peduli kayak gitu kak.
0: Mungkin perlu
1: edukasinya lagi. Makanya di sini ada duta budaya dan juga seni ambara.
2: Itulah makanya kita mengumpulkan mereka jadi duta budaya dan seni ambara itu untuk ngasih tahu. Kita banyak pelatihan juga.
0: Pelatihan juga ada kak. Dari seni ambara ya.
2: Dari seni. Jadi sebenarnya kalau kita bilang seni ambara sama duta budaya itu satu brand lah mungkin.
1: Satu
2: ya.
1: Brand.
2: Orangnya
1: kan.
2: itulah.
1: Karena sebenarnya RRG yang diriin duta budayanya itu ada Kak Maya, ada Kak Bani sama Kak Eli. Kami bertiga kak. Kayak gitu. Jadi sama seni ambara tuh kita sahabatan.
0: Berarti itu kan pengenalan budaya lokal tuh kayak pada anak muda sejak dini termasuk duta budaya itu. Jadi kalau misalnya udah ada duta budayanya, biarkan mereka yang mengemban tugas mengenalkan budaya-budaya itu ke teman-temannya. Karena kan masih pada sekolah, masih yang memang aktifnya ya gitu. Tapi gimana sih kak ngajak anak muda yang lain tuh agar budaya lokal tuh tidak terasa jauh gitu dari kehidupan mereka gitu. Apakah dari duta budaya sendiri udah mengcoaching duta-duta kita gitu?
1: Siap kalau mengcoaching sudah sih kak. Akhir ini kita belakangan ini kita ada kan syuting kak. Syuting itu pengenalan tentang budaya Sumatera Selatan sendiri kak. Yang pertama itu kita kemarin ke Bukit Siguntang. Bukit Siguntang kita syuting, kita beri tahu apa ini Bukit Siguntang, gimana sejarahnya dan juga di sana kita ada nari lilin siwa kak. Kan nari lilin siwa itu kan salah satu dari apa cagar budaya kan Sriwijaya, lebih kental ke Sriwijaya,
2: corak Sriwijaya,
1: itu, corak Sriwijaya. Jadi dia nari lilin siwa di
2: Bukit Siguntang,
1: Di Bukit Siguntang kayak gitu kak. Jadi yang jadi orang anak-anak muda tuh tahu kayak gitu kak. Ternyata ada tari lilin siwa nih kayak itu. Dan itu kan lumayan ekstrim kak. Karena kan lilinnya ditaruh di tangan, ada yang di kepala. Jadi kemungkinan untuk anak-anak muda tuh kayaknya menarik kayak gitu mungkin untuk anak muda gitu. Itu yang di Bukit Siguntang. Kedua kita ada di Sulam Angkinan kak. Kampung Sunan Sulam Angkinan.
0: Itu yang di Kalidon itu bukan?
1: Iya, Kalidoni
2: ya tempatnya. Pusri.
0: Oh, Pusri. Mungkin dari
2: Lais.
1: Sungai Lais. Oh iya, Sungai Lais. Baru aja minggu kemarin kita ke sana, Kak.
2: Kita tuh tiap minggu.
1: Tiap minggu. Kak.
0: Ada kegiatan, Kak?
1: Ada kegiatan.
0: Wow, aktif sekali.
1: Iya, Masya Allah, Kak. Karena di sana kalau di Sulam Angkinan itu kan banyak banget mungkin anak-anak yang baru tahu Sulam Angkinan itu apa, Kak.
0: Iya, benar.
2: Kak Yohan tahu enggak apa?
1: Kak Yohan tahu enggak?
0: Aku jujur ya, aku tahu Sulam Angkinan gara-gara narsumku kemarin.
1: Baru tahu berarti ya.
0: Bukan, itu apa Bunda Lastri.
1: Bunda Lastri.
0: Iya, yang punya Lastri Collection. Aku tahu dari dia. Ini loh katanya Mbak Yohan, ini Sulam Angkinan. Udah pernah denger loh? Belum bunda, kataku. Baru diliatin gak produknya kayak gini. Itu baru tahu.
2: Bagus banget.
0: Ternyata
2: bagus banget.
0: Mewah ya.
1: Mewah, bener. Karena itu ini kak, apa dia mereka tuh turun-temurun dari dahulunya kayak gitu kak. Nah yang terakhir, yang sekarang ini dipegang sama keturunan keberapa, dipegang sama Ibu Ayu. Namanya. Masya Allah dipegang sama Bu Ayu ini berkembang nggak, kayak mulai dikasih tahu dan sosial medianya juga aktif kayak gitu kak. Dan kami ke sana juga disambut hangat banget sama Ibu Ayu, dikasih tahu, dijelasin kayak gitu kak, diajarin caranya malah kayak gitu kak. Iya Masya Allah.
0: Dia memang sekeluarga tuh pengrajin ya.

0: Iya, keluarga, turun-temurun.
1: Turun-temurun.
2: Wah keren, ya. Ternyata gak lepas gitu ya.
1: Bener kak.
2: Tangan-tangan ajaib itu.
0: Tapi itu juga peran kita, Duta Budaya, adalah menyampaikan hal-hal yang memang belum, budaya-budaya yang memang masih terbilang tabu, itu untuk sampai ke anak-anak muda,
2: iya, yang
0: melalui generasi-generasi Duta Budaya ini.
1: Betul, gitu. Kak.
2: Jadi memang saling terkait, Kak.
1: Saling terkait. Gitu.
2: Ini pertanyaan nih silang nih, boleh jawab Kak Raffi atau Kak Maya boleh?
0: Kak Maya
2: boleh.
0: Aja.
1: Tanya aja.
2: Dioper ya, bola nih. Tapi kan apakah melestarikan budaya itu berarti kita harus mempertahankannya tuh persis seperti masa lalu, atau budaya itu justru boleh berkembang ikut zaman, Kak? Menurut Kakak?
0: Aku
1: boleh
0: kamu harus persis seperti masa lalu.
2: Kenapa kak?
0: Harus persis masa lalu agar tidak hilang dan tidak lupa, karena sesuatu budaya itu harus ada pakemnya. Tapi jadi kalau menurut kita Kak Maya, ya kemarin kita ada sempat diskusi sama Kak Maya, budaya itu sebenarnya adalah, kalau secara apa kami sebodoh-bodohan kami nih untuk ini ya. Budaya itu apa sih? Budaya itu sebenarnya adalah kecerdasan orang-orang terdahulu.
1: Terdahulu. Mm-mm.
0: Gimana orang itu bisa ternyata buat sulam angkinan tiba-tiba kan?
2: Iya.
0: Dan diterusin sampai ke anak-anaknya.
2: Iya.
0: Nah itu kecerdasan yang menurutku cerdas banget mereka.
1: Cerdas. Mm-mm.
0: Nah dipertahankan sampai sekarang. Kecerdasan itu tidak boleh hilang dan identitasnya, ciri khasnya tidak boleh hilang, tidak boleh berubah, harus tetap sama pakemnya. Tapi seiring perkembangan zaman, kita tidak boleh saklek dengan kata-kata pakem dan stop di situ-situ aja. Pengembangan sangat penting, tapi pengembangan sangat penting, boleh dikreasikan, boleh dikembangkan, boleh dikolaborasikan dengan hal-hal modern, tapi pakem dan pengetahuan tentang itu jangan sampai hilang.
2: Okay.
0: Seperti itu. Karena kalau kita udah ngembangin, tiba-tiba sulam angkinan kita udah taruh di tas branded, di apa-apa-apa, dan sulam angkinan yang aslinya kita kurang tahu. Pempek udah kita kembangkan, rasa keju, rasa ini.
2: Bener.
0: Tapi ada teori-teori dasar yang ininya kita lupain. Jadi orang-orang lupa, oh dulu ada pempek telok. Mungkin 100 tahun kemudian siapa yang tahu?
2: Iya, siapa yang kapal selam?
1: Iya.
2: Tahunya pempek sosis.
0: Kayak gitu. Jadi pakem utama tetap harus dijaga, tapi kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh saklek, nggak boleh, pokoknya pempek harus pempek telur, jangan.
2: Oke, jadi kalau pakemnya harus ada, tapi kalau untuk mengikuti zamannya itu disesuaikan.
0: Sesuaikan.
2: Jangan sampai merubah yang sudah ada gitu ya. Tapi kak, gini, sebenarnya seberapa penting sih komunitas dalam memberikan ruang bagi anak muda tuh untuk belajar dan mengekspresikan kecintaan mereka terhadap budaya? Kan kakak sebagai founder juga nih, gitu. Ada apa campur tangan kakak juga dalam mengenalkan itu tadi? Gimana tuh kak?
0: Kalau seni Ambara itu mereka rata-rata memang orang-orang yang sangat menyukai seni.
2: Iya.
0: Jadi kayak sekarang nih, sebenarnya di tahun ini seni Ambara ini tidak terlalu aktif seperti tahun-tahun kemarin, karena kita ada brand Duta Budaya kan. Jadi kita lagi fokus ke Duta Budaya, mengenalkan anak-anak muda tentang budaya-budaya. Kita ada malam final dan lain-lain. Tadi kan ada setiap minggu juga kita ada kegiatan ngenalin ke anak-anak Duta Budaya ini, kayak sulam angkinan dan lain-lain. Jadi akhirnya kegiatan seni-seni kita kayak pentas dan lain-lain tuh akhirnya kita pending dulu, dan memang kita targetkan selesai di Oktober baru kita lanjutkan lagi untuk pentas. Nah anak-anak sudah nanya-nanya, kak kapan pentas, kak kapan pentas, kak kapan ini, kak kapan kita project ini project itu. Sabar.
2: Ya ternyata karena memang fokusnya nggak bisa dibagi dua,
0: nggak bisa dibagi.
2: Iya, karena yang kerjanya itu lagi. Iya, jadi buat ya anggota yang lainnya masih muda-muda, sabar ya dek ya.
1: Sabar.
2: Gitu. Tapi kita dulu jeda dulu sejenak kak ya, buat teman-teman yang mau nanya boleh tinggalin komennya aja ke @pro4palembang di YouTube kita di live chatnya ya, atau bisa ke WhatsApp kita di 0897788484. Kalau mau telepon boleh juga di 0711351656.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Raffi dan Kak Maya di Budaya Belajar Sumba ya, yang disiarkan di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Nah, kali ini kita berada di segmen kedua. Kalau tadi sudah ngobrolin mah tentang apa ya, mengenal dan mencintai budaya, kali ini kita pembahasannya masuk ke bagaimana generasi muda tuh ikut bergerak melestarikannya. Tapi sebelum itu kita buka YouTube kita dulu, buka live chat dulu ya. Ada yang nanya nih Kak, dari Aurora sama Gea nih. Yang pertama dari Aurora nih Kak, Kak, budaya Sumsel apa sih yang kurang banget diketahui anak-anak Gen Z nih? Apa tuh Kak?
1: Apa ya Kak Maya?
0: Yang kurang tahu gitu, yang Gen Z ya terutama.
2: Kalau budaya sih mungkin kayak Sulam Angkinan tadi,
0: Sulam Angkinan, banyak yang belum tahu ya.
2: Kurang tahu. Terus tempat-tempatnya mungkin Kak, tempat-tempat contohnya misal apa ya, kayak museumnya kayak gitu Kak, masih kurang anak muda tahu kayak gitu.
1: Kalau cafe shop,
0: Tahu Galo.
2: Tahu Galo.
0: Tahu Galo. Yang yang di ujung gang be Tahu Galo. makin tersembunyi, makin hidden tuh makin tahu ya.
1: Makin dicari.
0: Makin dicari. Itu pertanyaan dari Aurora Nur. Terus ini pertanyaan dari Gea Widianti nih Kak. Kak, kegiatan-kegiatan seni Sumsel apa aja sih yang sekarang lagi rame yang bisa diikuti dan dipelajari oleh Gen Z? Yang lagi rame Kak, happening selain tadi kan wayang Palembang ya? Palembang. Apalagi Kak adanya?
1: Yang lagi happening beberapa hari lagi.
0: Apa tuh?
1: Dateng, semuanya dateng ke Festival Perahu Bidar.
0: Oh, Perahu Bidar. 17 Agustus.
1: 17 Agustus itu termasuk budaya yang keren.
0: Keren.
1: Keren. Dan juga pokoknya menjelang 17 Agustus ini sebenarnya banyak budaya. Telok. Telok apa namanya?
0: Pelabang,
1: telok ukan.
0: Oh itu viral kemarin Kak.
1: Telok ukan dan telok pindang itu dicoba. Mumpung waktunya, dicoba, dirasain, terus dikenalin. Habis itu perahu bidar yang setahun sekali kan?
2: Setahun sekali.
0: Cuma setahun sekali.
2: Tapi pula terus dilakukan.
1: Jadi nunggunya lama, setahun lagi.
0: Setahun lagi tahun depan. Iya.
2: Tahun depan lagi.
0: Dan katanya hari apa? Digeser ya? Lokasi ya, biasa kan di BKB, sekarang ke seberang
2: Tujuh Ulu
0: ya,
1: karena BKB masih renovasi kan.
2: Renovasi, betul. Lama ya?
0: Lama.
2: Offside.
0: No parenting di sini ya. Kita tidak itu ya, mawas itu ya, bahaya nanti disenggol.
2: Jangan Kak.
0: Disenggol nanti kita, bahaya. Waduh. Tapi kita balik lagi nih Kak ke masalah kreativitas, kolaborasi dan masa depan budaya kita nih Kak. Kalau menurut Kak Rafli nih, gimana cara komunitas seni Ambara nih mengemas seni tradisional agar lebih menarik Kak, untuk generasi muda?
1: Kalau dalam bentuk pertunjukan pastinya banyak cara. Memang untuk mengemas-ngemas hal-hal yang berbau tradisional untuk dibawakan secara modern ya. Apalagi kayak ini. Kalau misalkan dari seni Ambara mungkin seni pertunjukan. Kayak gitu. Jadi misalkan apa ya? Kayak contoh mungkin aku pengen satu contoh gitu ya digambarkan ya. Mungkin kayak salah satu karya-karya teman. Ini kemarin yang teman-teman buat lagu untuk ulang tahun Palembang.
0: Oh, ada mana? Kak?
2: Ada.
0: Boleh dong Kak, kirim filenya ke sini Kak, biar kita puterin gitu.
2: Boleh. Jadi apa deh? Ada di Instagram sih Kak.
1: Palembang Berdaya ya. Palembang Berdaya. Berhubung karena headline atau juga kayak
0: tagline gitu ya.
1: Iya, tagline-nya itu Palembang Berdaya Berbudaya. Dan mendunia. Jadi kita kayak buat lagu untuk Palembang. Nah itu kan lagunya juga menggunakan bahasa-bahasa Palembang yang memang sehari-hari, tapi bahasa-bahasa Palembang sehari-hari dibawa dengan sedikit lebih kocak, kekinian kayak gitu dan fresh. Jadi mungkin anak-anak mau untuk dengar atau nonton. Habis itu juga kita buat jadi konten video sih kemarin.
0: Oh, dibuat jadi konten juga
1: kayak video.
0: Jadi kayak ada video klipnya gitu.
2: Iya, ada kayak video klip
1: semi-semi
2: lah ya.
0: Lucu ya, menarik.
2: Video klipnya juga lucu sih.
1: Lucu, ada yang makan pempek langsung sekali makan ya.
2: Sekali makan.
1: Kalau untuk duta budaya Kak Maya, cara ngemas kontennya mungkin pakai konten sosial IG ya?
2: Iya, kita lebih aktif di Instagram Kak.
0: Oh, di Instagram.
2: Kita terus buat konten, bahkan anak-anaknya sendiri juga buat sendiri kayak itu Kak, diupload kan, kolaborasi kan sama kita kayak gitu.
0: Oh, gitu.
2: Kak.
0: Jadi memang
2: boleh dicek di Instagramnya.
0: Boleh, nanti abis ini aku cek langsung ya. Kita mungkin Apa sekarang nih?
1: Nanti aja. Apa Instagramnya namanya?
2: At Duta Budaya Sumsel.
1: Follow.
2: Jangan lupa follow ya teman-teman. Ya.
0: Boleh nih. Tadi kalau Seni Ambara apa kak Instagramnya kak?
1: Seni_Ambara.
0: Kalau Duta Budaya apa kak?
2: At Duta Budaya Sumsel.
0: Itu langsung ya, nggak ada titik, nggak ada. Oke langsung.
1: At Duta Budaya Sumsel ya.
0: Sumsel. Oke itu. Jadi itu. Jadi peran termasuk peran media sosialnya juga berfungsi mengenalkannya.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar, kak.
0: Gitu. Sangat. Tapi agak viral nggak kak kemarin kontennya?
1: Viral berapa ya?
0: Berapa viewersnya? Nyampe nggak 1000 lebih nggak?
1: Lebih.
0: Oh lebih ya.
1: Kalau kita 1000 udah nggak ah?
0: Udah. Oh my god. Sombongnya aku suka ini. Sombongnya aku suka gitu
1: ya. Kalau konten ya mungkin nggak tahu berapa ya, 10.000 mungkin ya. Wow. Kalau yang kemarin itu.
0: Banyak ya.
1: Lumayan untuk konten.
0: Engagementnya tinggi nih.
1: Iya.
0: Terima endorse nggak?
2: Boleh. Nggak. Saya terima. Instagram pribadi.
0: Terima endorse ya. 10.000 lumayan loh kak itu engagementnya itu. Jadi emang media sosial dipakai sekarang untuk memperkenalkan juga ya. Dan juga sekarang buat lagu keren nih. Jadi kolaborasinya banyak kak ya ternyata.
1: Banyak. Udah banyak aja.
0: Udah banyak aja gitu ya. Yang bisa dikombinasikan dengan kreativitas modern gitu ya tanpa gitu. Kak, tapi tadi aku agak penasaran nih kak sama yang kegiatan yang seminggu sekali itu kak. Yang kalian kunjungan itu. Ya. Itu khusus Duta Budaya aja kak atau misalnya ada nih teman-teman yang penasaran juga pengen tahu informasi kayak gitu bisa didapat enggak sih di laman kalian gitu? Di web di apa Instagramnya? Kegiatannya? Mungkin.
1: Kalau informasi bisa dapat ya.
0: Bisa dapat.
1: Ya, karena kita selalu share tentang kegiatan-kegiatan itu. Cumannya kalau untuk ikut kita kayak gitu kita belum ya, belum provide. Jadi memang benar-benar khusus untuk anak duta yang sudah kemarin
2: sudah terpilih.
1: Jadi ada setiap satu minggu mungkin kita ada buat video pelatihan juga kayak gitu. Habis itu juga duty-duty kayak gitu duty-duty. Kan.
0: Oke, jadi gitu. Kalau misalnya buat masyarakat awam yang pengen tahu itu belum bisa ya.
1: Di sosial media mungkin.
2: Kalau di sosial media boleh ikut.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya langsung enggak ya. Enggak, tapi kalau misalnya belum. Mau tanya-tanya di sosial media boleh silakan.
2: Boleh banget.
0: Akun yang udah disebutin tadi ya teman-teman ya. Gitu.
1: Tapi banyak kok sekarang nih. Pokoknya Palembang nih sebenarnya lagi keren-kerennya. Palembang tuh lagi keren-kerennya. Ada yang Jejak Rasa itu loh.
0: Ya,
1: Jejak Rasa dia ngajak orang keliling-keliling budaya itu keren banget. Kalau mau tuh pokoknya sebenarnya udah banyak sekali wisata, kuliner, budaya yang lagi dikembangkan anak-anak muda. Jadi pokoknya harus saling support aja.
0: Saling support, iya. Iya sih aku lihat juga yang Kak Rere bukan sih?
1: Iya.
0: Kak Rere ya, yang sampai beli kapal kan?
1: Iya,
0: beli kapal kan? Luar biasa.
1: Kalau zaman dulu kita kapal paling jadinya ya penyeberangan ke Pulau Kemarau atau enggak di pelataran BKB.
0: Dari BKB ke Tujulu, dari Tujulu ke BKB, muter-muter gitu kan. Kalau sekarang keliling Palembang. Oke. Okay. Itu termasuk yang dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau dari Seni Ambara sendiri Kak, tadi kan katanya sempat nyenggol ke buat pentas-pentas nih. Oktober nanti. Oktober nanti bakal ada apa nih Kak kira-kira?
1: Rencana kita ke depannya itu lagi mau buat dua event untuk terdekat ini.
0: Iya.
1: Yang lagi pengen ya.
0: Iya.
1: Pengen. Tapi sebenarnya kalau Seni Ambara itu tidak pernah, pokoknya kalau kita sudah duduk rapat dan kita sudah sepakat, itu akan terjadi kayak gitu. Yeah. Kita enggak yang tipikal yang coming soon-an.
0: Oke.
1: Okay. tapi enggak terlaksana kayak gitu. Pokoknya kita pengennya terlaksana, semua kegiatan itu terlaksana. Jadi insya Allah kita lagi pengen-pengennya itu satu mengadakan pentas, kolaborasi lagi. Dan yang kedua kita lagi pengen buat festival.
0: Oh festival apa tuh kak kalau boleh tahu nih? Agak spesifik dong sekalian.
1: Kita pengennya sih festival teater pelajar. Jadi kita menggaungi komunitas, menggaungi sekolah-sekolah, adik-adik teater sekolah untuk berkompetisi lomba kayak gitu pengennya kayak gitu.
0: Tapi ya. Dari Ambarnya sendiri udah ada audiensi belum ke pihak-pihak terkait gitu?
1: Kalau Ambara alhamdulillah sejauh ini Ambara dengan Duta Budaya ini tuh memang kita sangat komunikatif, kita sering ke dinas kebudayaan kota maupun provinsi dan dinas kebudayaan kota juga kita sudah ada kenal Pak Rojak, habis itu ke dinas provinsi kita sudah pernah ketemu dengan Bapak Kepala Dinas, Kadi, kabit, ibu kabit pemasaran dan lain-lain ya, perihal kebudayaan, kepariwisata juga kita sudah banyak ini. Jadi ya memang kalau memang dinas itu membantu, menurut kami sangat support. Tapi kalau misalkan memang bantuan yang kita harapkan itu misalkan press money atau apa, sebelumnya belum, karena kita juga tidak pernah berharap hal-hal seperti itu kak ya. Karena kita pokoknya ini yang kami butuhkan adalah support sih sebenarnya, support dan izin restu dari orang-orang tua kami yang megang dinas kebudayaan kah, pariwisata kah.
0: Pokoknya asesi dulu
1: kami,
0: kah ya,
1: izinkan
0: dulu
1: kami berkarya, kami tidak akan insya Allah tidak akan membuat hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Dan insya Allah terbukti selama 1 sampai dengan 2 tahun ini Ambara tidak melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan lebih kooperatif lagi dengan dinas kita, membuat duta budaya Sumsel dan lain-lain, dan akhirnya ya lumayan keren sih menurut saya. Alhamdulillah anak-anaknya sih yang keren.
0: Oke, jadi memang untuk ke depan ada lah rencana buat festival gitu ya, tapi masih belum dibahas lebih lanjut kak ya. Oke gitu. Tapi ini kita udah mau segmen penutup ternyata, waduh cepet banget. Jangan, enak banget ngobrolnya. Kak, kalau misalnya boleh milih satu kesenian atau budaya Sumsel yang menurut kakak wajib dikenalkan ke generasi muda, apa kak pilihannya dan mengapa? Nih, masing-masing nih, Kak Maya, Kak Rafli, apa nih?
1: Kak Maya dulu aja deh.
2: Kak Rafli dulu aja, saya pikir dulu nih.
1: Sebenarnya udah kita obrolin kemarin.
2: Ya.
1: Kak Maya sih tertariknya dengan bebaso kemarin.
2: Bebaso
1: katanya.
2: Kak.
1: Oke. Kalau Kak, jelasin dulu deh Kak Maya bebaso.
2: Bebaso ini Kak, karena Palembang ini kan lumayan ya bahasanya. Banyak ada Palembang halus, Palembang yang kita sehari-hari gitu. Anak-anak zaman sekarang nih, anak mudanya terutama Kak ya, dari sekolah bahkan dari duta budayanya sebelumnya yang kita ajarin tuh mereka kurang tahu Kak tentang berbahasa. Bisa bahasa Palembang cuma belum bisa berbahasa Palembang yang halus atau kayak oh ini ternyata bahasa Palembang, oh ini kayak gitu Kak. Nah, dan juga banyak juga sih sebenarnya anak-anak yang udah tahu karena contohnya ada salah satu finalis tuh ya dari SMP LTI GM itu Kak. Mereka tuh ada pelajarannya Kak berbahasa Palembang gitu Kak. Jadi paling itu sih yang bakal ini
0: di,
2: yang
0: penting.
1: Dan mau dikenalkan mereka, lebih lanjut.
2: Mau dikenal sharing, kita sharing ke
1: mereka
2: anak-anak
1: sharing,
2: gitu Kak.
1: Itu tentang bebaso.
0: Bebaso. Itu kan Kak Maya. Kak Rafli apa nih?
1: Aku apa ya?
0: Apa ya? Apa yang pengen kakak apa naikin lagi gitu?
1: Pengen dinaikin sebenarnya semua kesenian di Palembang ini sudah ada orang-orang yang berjuang. Dul Muluk udah ada si ini yang berjuang, bapak ini misalkan ada si wayang Palembang tadi ada si ini yang berjuang. Ini. Kalau dari kita dari seni Ambara ini memang kita tidak concern di salah satu seni Dul Muluk atau apa, tidak kayak gitu. Cuman kita mempelajari. Kalau memang sesuai dengan concern dan disiplin ilmu kita, kayaknya mungkin Dul Muluk ya.
0: Oke.
1: Dul Muluk itu karena kita pernah mementaskannya, kita pernah belajar untuk mementaskan Dul Muluk itu kita nggak juga main-main kayak gitu. Karena kita memang pengen ini. Jadi sebelum kita pentas kita belajar dulu. Kita wawancara orang-orang yang mengerti Dul Muluk, kita ada diskusi, ada apa, kita belajar teknik bermainnya, habis itu alat musiknya, sampai ke struktur-strukturnya, kayak gitu kita pelajari, baru kita bisa berani untuk membawakan Dul Muluk, waktu itu di Festival Dul Muluk ya. Festival Dul Muluk diadakan sama Dinas Pariwisata kalau tidak salah. Nah itu suatu hal yang menarik, karena memang Dul Muluk dijadikan sebuah kompetisi, jadi orang-orang akan kenal, tahu, dan juga belajar. Seperti kami, kayak kami tadi lah ya. Jadi kami mau pentas Dul Muluk, kami belajar dulu. Jadi belajar gimana caranya akordeon, main akordeon. Habis itu ada beremas itu kita menari sambil bernyanyi untuk openingnya, opening pementasan Dul Muluk. Teater Dul Muluk. Jadi habis itu ada apa? Habis itu ada struktur naskah cerita yang dibawakan. Jadi Dul Muluk itu juga nggak boleh sembarangan cerita. Jadi udah ada cerita pakemnya untuk Dul Muluk kayak gitu, dan itu kita pelajari kayak gitu. Itu keren sih menurutku. Cumannya memang nggak menutup kemungkinan ya. Aku sebagai orang yang kata Kak Yohan masih muda itu, ternyata juga banyak belum tahu dan kadang juga berpikir kayak aduh bosen ya kayak gitu kayak. Temponya pelan, apa pelan. Tapi ternyata setelah kita pelajari, kita kulik, di situ ada keunikannya kayak oh ternyata keren yo.
0: Jadi itu ya yang pengen dinaikin lagi. Bebaso sama Dul Muluk tadi.
1: Bebaso lebih nomor satu sih kalau sepakatnya.
0: Oke. Terakhir ini Kak, terakhir nih. Ini benar terakhir.
2: Aman kak, aman kita aman.
0: Tidak kak. Bohong kak, demi Allah. Closing statement kak. Closing statement itu mungkin pesan singkatnya buat generasi muda di Sumatera Selatan gitu. Gimana cara kita jadi generasi yang bukan cuma bangga terhadap budaya tapi juga bergerak melestarikannya gitu. Adakah statementnya kak?
1: Iya. Kak Maya.
0: Iya.
2: Boleh. Untuk semuanya.
0: Iya, semuanya.
2: Ya pasti kita. Generasi muda, terutama kita semua ya yang di sini. Kita masih belajar, Kak. Ya, untuk budayanya sendiri. Tapi di belajar ini kita selalu mengajak orang-orang untuk lebih aware dengan budaya itu sendiri, Kak. Iya. Pastinya melestarikan kayak gitu, Kak. Mm-hmm. Mengenalkan ke dunia ke tingkat nasional, tingkat regional ataupun internasional nantinya, Kak. Iya. Karena kita alhamdulillahnya kak, di bulan Oktober ini kita akan ke tingkat nasional kak, duta budayanya kak. Yang pasti itu kan membanggakan Sumatera Selatan sendiri kak, kayak gitu. Tingkat nasional di bulan Oktober kita akan bawa budaya Sumatera Selatan, kayak itu kak. Pastinya
1: ke Solo.
2: Ke Solo kita kak, Masya Allah. Ke Solo itu yang pastinya kita mau minta dukungan untuk anak-anak kita yang akan berangkat nanti. Iya. Pastinya doanya untuk anak-anak kita nanti itu sih kak.
0: Itu. Kalau dari Kak Raffi apa nih closing statementnya nih Kak?
1: Kalau dari aku sebagai duta budaya juga dan juga seni ambara, pesanku adalah ke orang tua sih lebih.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Jadi adik-adik kita ini mungkin ada yang usianya SMP, SMA, itu memang benar-benar adalah anak-anak yang baru akan mengenal dunia. Mereka baru bisa memilih keinginannya. Ma, aku pengen iPhone 16, aku pengen iPhone 17, ma, aku pengen motor ini, aku pengen itu. Jadi mereka baru punya passion. Mereka baru punya keinginan. Sebelum-sebelumnya kan kita dikasih orang tua kita pakai baju Spider-Man, makan sesuai apa yang dipengen, dimasak orang tua. Di SMP mereka baru mulai tahu, aku pengen makan ini, aku pengen gacoan, aku pengen ini kayak gitu. Nah, mohon untuk orang tua saat anak kalian sudah menemukan apa yang mereka ingin dan mereka sukai, sebagai orang tua berikan yang terbaik untuk anak itu, support, dukung, bukan hanya tentang finansialnya saja, tapi juga dukungan moral dan juga support itu penting sekali. Dan kita juga mau appreciate sama para orang tua dari Duta Budaya Sumatera Selatan, orang-orang sangat, tua yang hebat ya,
2: sangat appreciate sekali,
1: superhero
2: kak. Karena benar-benar mereka tuh orang tuanya ikut ya, bisa dibilang ikut menjadi duta budaya, bisa dibilang kayak gitu kak.
0: Duta budaya bayangan ya.
2: Duta bayangan benar kak.
1: Gitu. Pokoknya mereka support sekali. Support sekali. Mungkin kalau orang tua seperti mereka banyak dan sama seperti mereka awarenya kepada anak-anak, saya yakin kebudayaan Sumsel ini tidak akan kalah dari Jawa.
0: Gitu.
1: Ya, kayak Jawa mungkin akan lebih.
2: Iya. Akan lebih benar.
0: Jadi kita lebih berbudaya.
2: Iya.
0: Tapi sayang sekali kak ini udah benar-benar di penghujung acara. Terima kasih nih buat Kak Rafli dan Kak Maya ya.
2: Siap, kak.
0: Yang udah hadir di siaran Budaya Belajar Sumba hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya Yohan, host dari Budaya Belajar Sumba hari ini di edisi Sabtu 15 Agustus 2026 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Salam budaya.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Lama-lama ke Mampak Perompak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita sudah ngobrol nih sama narasumber kita di siaran budaya-budaya Sumba dari Seni Ambara. Hari ini kita berada di Basanjo. Buat dulur ingat Sanjo tempat Cak Yawan. Digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Sudah berbunyi telepon ini, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam Casmi.
1: Iya Cik Ewan.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah Cik.
0: Sehat selalu.
1: Panas Cik.
0: Ay, mendung Cik hari ini. Alhamdulillah.
1: Iya pada panas mendung itu Cik.
0: Alhamdulillah jadilah walaupun agak panas.
1: Tidak panas
0: nih yang maksudnya, Cik. Jadilah. Oh, iya, lumayan, iya, dah.
1: Agak kering lah pakaian.
0: Yang penting kering dulu pakaian.
1: Lemak ya, nyuci. Tapi hari panas saya itu,
0: Cik.
1: Ngambel.
0: Iya?
1: Iya.
0: Laju Cik Asmi, nggak lagu apa?
1: Lagu apa lah, Cik. Jadi lu ingat dulu, Cik.
0: Ingat-ingat lah dulu, nggak apa-apa. Pilih-pilih lah dulu.
1: Lagu ini lah, Cik.
0: Keliling Palembang, oke deh, oke deh. Ada spesial dak?
1: Spesialnya untuk Cewan baik.
0: Oh, bukan untuk yang di sebelah?
1: Yang sebelah lagi tidur.
0: Oh, tidur terus omong kebangun lah pulo.
1: Barusan dia tidurnya.
0: Oh, barusan ya sudahlah macam itu. Oke deh. Amin, semoga Cik Asmi juga sehat selalu yo.
1: Ya. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Kita lanjut lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa nih? Halo Basanjo. Oh terputus sayang nih Yan. Sudahlah belum rezeki berarti ya. Coba kita angkat nih. Halo Basanjo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Paket
0: apa Cik Sisi?
2: Paket lagu,
0: banyak gak lagunya nih?
2: Iya banyak, minta 5 lagu aku.
0: Oi, borongan kawan rupanya eh.
2: Iya. Lagu yang pertama tolong putar ke Yasaman deh.
0: Yasaman.
2: Iya.
0: Lagu kedua apa?
2: Lagu kedua nih, aku minta Cik Iwan ini nyanyi.
0: Nah susah nih an itu, ya Allah dah. Cek, ya sama tadi lah sudah cek naik tadi.
2: Oh, lah sudah ya.
0: Iya, gitu.
2: Ini dek sangke. Ya?
0: Dek sangke, payo. Ini belum naik ini. Kita naik dulu. Oke.
2: Untuk lagu yang ketiga, Cek Yawan juga nyanyi
0: lagi. Nah, sudah manca itu. Agak cak mana cak mana kita. Suara udah seberapa ini.
2: Kalau udah galak nyanyi aku nak balik deh kalau gitu.
0: No, Ida nak minum dulu apa? Lah siap ke minum tuh.
2: Jadilah.
0: Kayak
2: minum beli es deh di jalan.
0: Woi, beli es tuh jangan lupa beli di Mawar Borak ya.
2: Iya, jadi juga.
0: Ada pewarno buatan soalnya katanya.
2: Oke. Ada bakso terbaru kayaknya tuh.
0: Oh, wadaw. Oke deh. Ada spesial enggak Cak Sisi?
2: Spesialnya ya.
0: Heeh.
2: Untuk yang tersayang, Mbak.
0: Siapa tuh?
2: Ada deh.
0: Cie-cie.
2: Jaga selalu hatimu.
0: Iya, aku cie-ciein. Oke deh Cik Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie-cie. Woi, alke centilnya aku nih mencie-cie ke wong. Halo, Basanjo.
3: Basanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Feedback dia. Ini yang suka bangun apa Sungai Lais? Sungai Lais ya? Sungai Lais ini ya?
3: Sungai Lais.
0: Mirip nian Cik, sumpil, mirip banget, aku bingung.
3: Bingung ya?
0: Mirip loh, di teling, mirip. Itu di telinga aku ya, jadi kalau misalnya Cik Ita sama Cik Nadia Mudika aku percaya demi Allah. Aku percaya, gak baca aku medaknya.
3: Iya, kalau Cik Ita jujur gak tuh nak bundi keindah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu kan agak iseng-iseng ngolak aku ya, enggak apa-apa. Nah, percaya aku. Siapa kak ini?
3: Ya? Sekarang enggak boleh nak iseng-iseng gitu.
0: Ngapa enggak boleh?
3: Jadi bingseng.
0: Waduh. Gimana Cik Ita sehat?
3: Alhamdulillah sehat Cik
0: Ita. Iya, lalamo ya enggak masuk ke sini.
3: Saru masuk, jangan salah.
0: Oh, kukira apa, tidak kangen aku. Kukira tidak kangen aku.
3: Ah. Cik Iwan kan yang sombong, tak kalah ngangkat telepon.
0: Ini mana pak, aku angkat galo cek, cuma cek manual lah ya. Laju dak apa, laju kita dak belagu gitu, berteleponan terus gitu.
3: Iya, aku nelfon terus, tak pernah diangkat. Ya sudah.
0: Ya sudah. Cak pasrah nian, ya sudahnya tuh. Ya sudah, pasrah nian.
3: Masuk payu, tidak sudah. Pasti monitor.
0: Oke deh. Lagu apa, Cak Ita?
3: Lagu apa deh?
0: Sumsel Nusantara.
3: Sumsel Nusantara? Mm-mm. Oh, juga rengek ke lagu Anak Medan, ya?
0: Anak Medan?
3: Anak Medan. Anak Medan. Aduh, Cak, itu.
0: Oh, aduh dong. Lagu dari Piki Sianipar ya. Oke deh. Ada spesial enggak Cak Ita?
3: Spesialnya untuk abang aku yang di sana lah, yang Bung Medan sana.
0: Wow, mentang-mentang anak Medan lajunya lagu ini. Oke deh.
3: Itu baca ya.
0: Oke.
3: Sehat galau-galau ya.
0: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan Cik Ewan sehat. Enteng jodohnya.
0: Amin, uji, amin.
3: Kawan-kawan tuh kan.
0: Iya, amin, amin. Pokoknya doa bagus-bagus ku amin ke galo.
3: Doa yang terbaik ya. Eh.
0: Nah,
3: terbaca makasih lagi yang tunggu.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung dendang ke bayi tiga lagu dari Cik Asmi, Cik Sisi sama Cik Ita. Wow, tiga diva kah bertiga nih langsung cewek-cewek galo.

0: Rita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Nit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.
0: Nah, itu baru semangat kemerdekaan. Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gosayo, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama ke Perempat, Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih di Besanjo bersama Cak Iwan. Buat dulu ring nak Sanjo tempat Cak Iwan, Pak Yodi Goyori. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini yang Sanjo. Sanjo, ini yang di mana nih?
2: Ini yang di Sungai Lai, Cik Iwan.
1: Yang tadi yang mana? Ah, dah kena kola.
2: Suka bangun tadi.
1: Ah, dah kena kola terus dah aku. Yang mana lah ini?
2: Galak nih yang Cik Nat itu. Nampung aku jadi Cik Ita, eh.
1: Ah, dah tahu lah.
2: Iya.
1: Kena kola nih. Dah bisa yang saya membedakan.
2: Iya, memang yang Cik Nat itu. Galak Cik itu nih yang nyama-nyama jadi Cik Ita.
1: Iya, po. Ain ah, duduk siapa nih? Mencurigakan.
2: Dari Sungai Laisnya nih.
1: Ay, mencurigakan, tetap curiga aku.
2: Kira-kira tahu tak Cik Iwan tu bedanya apa?
1: Tidak tahu.
2: Tidak tahu.
1: Tapi agak beda, cuma tak bisa bedanya Cik Tena.
2: Oh, bedanya tipis.
1: Iya.
2: Oh iya sudah. PR bentuk Cik Iwan.
1: Iya. Ay, ay nah, Cik udah sekolah pula jadi dinyok-nyok PR aku nih ay dah. Pusing.
2: Selagi Cik Iwan tak baca beda, kena kena kola tu lah kaya.
1: Iya.
2: Kusuruh
1: siapa lah ini ya, mantu ya aku kaya.
2: Siapa lah
1: kusuruh kaya. Tak
2: katik bantuan ya.
1: Katik ini. Ay dah.
2: Iyalah, tak usah tolong ni biar Cik Iwan pening.
1: Ay, jangan no.
2: Cik Iwan seger ni yang siang ini.
1: Ngapa?
2: Mentang-mentang habis minum jus tadi.
1: Iya. Belum sih, belum kuminum aku kopi, aku beda habis-habis tu Cik. Mana?
2: Belum diminum bel lagi lah segernya, apalagi lah diminum.
1: Ya. Ah, sugar rush aku, pecah bocil kelamin gulo itu aku.
2: Going tinggal.
1: Lincak sana, lincak sini ya aku. Lincak.
2: Bulu
1: kalah sama aku.
2: Iya. Lagunya Cik Iwan eh.
1: Lagu ya Pak, ya lagu apa?
2: Lagu ini be, Koyo Jogja Istimewa be.
1: Jogja Istimewa.
2: Agak sedikit eh.
1: Jogja Istimewa. Oke deh.
2: Nah,
1: ada spesial dak?
2: Spesialnya?
1: Mm-mm.
2: Ya spesialnya untuk abang aku be.
1: Ay, abang galo. Iya. Ay dah.
2: Pokoknya doa terbaik be kan. Ya, semoga sehat-sehat be pokoknya.
1: Amin.
2: Untuk Cik Iwan juga doa terbaik juga untuk Cik Iwan ya.
1: Iya deh.
2: Semoga sehat terus Cik Iwan ya.
1: Mm-mm.
2: Nah, jadi belum bisa beda ke?
1: Belum.
2: Sudah, Cak itu. Apa boleh buat kan?
1: Iya, ini suka bangun nih Caknya nih.
2: Mana ih?
1: Caknya nih. Ah, enggak tahu. Udah, enggak apa-apa. Tukeran lah. Enggak apa-apa tukeran, Be. Aku pusing. Pusing kepala aku nih.
2: Iya, daripada pening-pening dah Cak.
1: Iya, Mansaro.
2: Cak yang belakang ini mungkin enggak tahunya ya.
1: Yang belakang ini tolong enggak tahu ini siapa. Penyiar kan belum pacak meda ke ini?
2: Cuma Cik Iwan tau yang belum pacak beda.
1: Belum pacak meda ke ini? Masih agak plenger.
2: Iya. Iya, Cik Iwan ya.
1: Oke deh.
2: Selamat menerka-nerka dan menebak-nebak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di chat sama Mang Pen, Cik Nadia ini. Oke deh, Mang Pen. Terima kasih informasinya. Halo, Besanjo.
3: Halo, Cik Iwan.
1: Halo, ini Cik Anggita nih?
3: Iya, Cik Iwan.
1: Sehat, Cik?
3: Alhamdulillah, sehat, Cik Iwan.
1: Alhamdulillah, ya. Pusri aman. Pusri aman lah.
3: Aman, Cik Iwan, terkendali.
1: Dosa nak dijagoi memang lah aman, ya. Oke. Nak lagu apa, Cik Anggita?
3: Apa kek Cak bingung itu Cik Iwan.
1: Iya, waktu masih belum baca nih meda ke Cak Ita, Cak Nadia nih.
3: Cak Nadia itu tadi.
1: Ah. Tapi ini Cak Ita tadi suaranya nih.
3: Hah?
1: Ini iya. Cak Ita nada biasa nih, beda nada nih. Kok aku curiga galau ya sama segala uang nih hari ini ya. Astagfirullah. Aku curiga. Iya, aku kayak kena kola galau deh. Iya, mencurigakan nih nadanya nih. Lain ini.
3: Halo,
1: itu ciri khasnya itu. Halo gitu kan.
3: Aku baca niru suara Anggi.
1: Halo gitu.
3: Anggi coba kau niru suara aku ya, masuk aja ya.
1: Iya kayak halonya tuh bener-bener itu, bener dia.
3: Halo, Cik gitu. Allah gitu.
1: Cak kena kalau
3: lagi ketawa-tawa ini Cik Ewan. Ya.
1: Ada sih katanya kamu eh. Oi dah.
3: I call you Eli katanya.
1: Awas kamu eh, jingok lah kamu eh. Cik Eli dah. Tapi mirip sama Cik Eli sumpah. Depannya tuh nih halo ya itu. Mirip sekali.
3: Cik Iwan apa kabar Cik
1: Iwan? Alhamdulillah sehat. No, dinjuk tahu wak pet na. Apa? Eh wak pet mang pet na. Eli katanya ini. Yo Cik. Pas lah ngomong lah biasa beda memang nadanya. Iya, beda nadanya tapi halo ya sama halo ya.
3: Halo Cik Iwan.
1: Udah. Eh.
3: Lagi kalau masuk jangan bilang halo Cik itu.
1: Iya, oke deh.
3: Iya, pokoknya lagunya ini, Be.
1: Apa lagunya, Cik Eli?
3: Cinan Bana loh, Cik Iwan.
1: Cinan Bana.
3: Iya.
1: Ngapa dak tabola bale?
3: Iyalah, budaknya lagi dak kate.
1: Oh, bentang lah. Menang banyak.
3: Kan ini Anggi, kate budak dia.
1: Sudahlah dah.
3: Ya sudah, segitu aja, Cik Iwan.
1: Udah saja spesialnya.
3: Spesialnya buat seseorang yang...
1: Ya, oke okay deh.
3: Ya, terima kasih. Semoga Cik Iwan sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Iya, semoga Cik Iwan banyak duit pokoknya.
1: Amin. Oh ya Allah, aku aminkan kenceng-kenceng itu.
3: Keluarga Cik Iwan banyak duit
1: lagi. Amin, amin, amin, amin.
3: Oke
1: deh Cik Eli.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh WA dari Mang Pen Langkan Dalam Besanjo Cik Iwan saya selalu ya minta puter ke lagu pantun Palembang spesialnya Cik Iwan bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke makasih Mang Pen. Inilah tipe-tipe penyiar nak kena kola terus baca beda ke suara wong. Ya sudah kita dendang ke dulu. Tiga lagu nih masih ada kesempatan kayak kita buka lagi line teleponnya ya. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Prompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh

Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA bernama Andar Yoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Malik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama kurang lebih 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992.

Namun, ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu 55 menit lepas dari pukul 14, Cek Yon pamit untuk diri dari ruang dengar ya. Tapi jangan kemana-mana, di studio Cek Sore bakal direwangin sama Cek Abas. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar. Selanjutnya kita

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, ya Bang Cepi, cedul dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cepi, cedul dulur. Kepulauan Natuna yang terkenal dengan keindahan alamnya juga menyimpan kekayaan kuliner khas yang menggoda selera. Salah satu hidangan istimewa yang wajib dicoba ialah kernas, yaitu camilan gurih dan renyah yang terbuat dari sagu butir dan ikan tongkol putih. Kernas atau yang juga dikenal dengan nama kasam memiliki tekstur unik berkat buliran sagu yang masih utuh, memberikan sensasi kriuk saat digigit. Hidangan ini biasanya berbentuk bulat pipih dan digoreng hingga berwarna keemasan, cocok dinikmati kapan bae, terutama saat masih panas. Selain dinikmati langsung, kernas juga sering disantap bersama sambal untuk menambah kenikmatan rasa. Keberagaman dialek dan variasi kecil antar pulau di Natuna menambah keunikan kuliner ini sebagai bagian dari warisan budaya setempat. Bang Cepi dulur, beberuk terong yola hidangan tradisional yang populer di Mataram dan sekitarnya. Makanan ini biasanya terdiri dari terong, kacang panjang, dan bawang merah yang dicampur dengan sambal khas daerah tersebut. Hidangan ini bisa dinikmati dalam keadaan mentah atau setelah dikukus, ngasih variasi rasa dan tekstur yang berbeda. Kombinasi bahan segar dan sambal pedas membuat beberuk terong terasa segar dan menggugah selera. Seringkali, beberuk terong disajikan sebagai pelengkap utama dalam hidangan macam ayam taliwang. Keberadaannya menambah cita rasa dan keseimbangan pada santapan sehari-hari masyarakat Mataram. Putri Kembang Dadar ialah cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang syarat akan pesan moral tentang kesombongan dan kekuatan ketulusan hati. Kisah ini mengangkat sosok seorang putri cantik namun angkuh yang akhirnya dikutuk menjadi bunga indah karena tidak menghargai orang-orang di sekitarnya. Kutukan itu menjadikan sang putri sebagai kembang dadar, bunga yang hanya bisa dipandang, tak bisa disentuh. Namun segalanya berubah ketika seorang pemuda berhati tulus merawat bunga ini dengan kasih sayang. Perlahan kutukan pun sirna dan sang putri kembali menjadi manusia. Melalui cerita ini masyarakat diajak untuk menyadari bahwa keangkuhan hanya akan membawa kesengsaraan, sedangkan ketulusan dan kebaikan hati memiliki kekuatan besar untuk mengubah takdir. Natuna bukan hanya terkenal dengan panorama lautnya yang indah, tapi juga punya sajian khas yang kaya sejarah. Tabel mandu, makanan tradisional ini telah dikenal masyarakat setempat sejak berabad silam dan masih bertahan sebagai warisan kuliner hingga mainyari. Terbuat dari sagu basah atau sagu mentah yang dipaduke dengan ikan salai simbo atau ikan tongkol asap, kelapa parut, dan tabel mandu menyuguhkan rasa gurih khas laut dan aroma asap yang menggoda. Di masa lalu, tabel mandu menjadi andalan warga Natuna saat musim utara melanda. Ketika angin kencang menghentikan akses laut selama berbulan-bulan, kini tabel mandu bukan hanya makanan bertahan hidup, tapi juga simbol kearifan lokal yang lezat dan membumi.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
6: Propan, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mangcik Becik Dodulur kita di Sriwijaya Suri ya. Kesempatan Sabtu 15 Agustus 2026 ada Cik Abas di sini yang kengawani Mangcik Becik Dodulur sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Kita buka perjumpaan kita dengan berpadu berpintak lagu dangdut. Yang nak berpeluang silakan kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Pak
0: Tuh. Iya. Sama siapa nih?
1: Terima kasih, Cik Abas.
0: Oh, terima kasih, Cik Robi.
1: Iya, Cik Abas.
0: Cik Robi, ada lagu apa?
1: Lagu apa, Cik Abas? Lagu apa lah, Cik Abas?
0: Lagu apa lah?
1: Lagu ini, Cik Abas. Stress, Cik Abas.
0: Apa?
1: Stress.
0: Siapa nyanyi?
1: Pasing
0: siapa? Roma pasing kau. Pak Yo, nak berkirim untuk siapa?
1: Kirim buat ini atau Eli ya? Atau Andi, atau Andra.
0: Yo.
1: Atau terus Mang Pen makan dalam, Mang
0: Kasing. Pak Yo.
1: Terus Pak Akbar, Ayah Sobari, Ustaz Anton sama ibunya.
0: Okay.
1: Terus ada Ujuk sama Irin, Sisi sama Irin, Ujuk sama Siti Aisyahnya. Terus
0: siapa lagi? Ya?
1: Terus ada Mang Iwan, Hendra Widodo,
0: Pitung,
1: Nadia.
0: Yo.
1: Terus CPP, Cita.
0: Yo.
1: Dani.
0: Yo.
1: Siapa lagi siapa?
0: Siapa lagi lah?
1: Johan.
0: Terus
1: Mang, ini Mang Perry, Mang Idham. Terus siapa lagi sih?
0: Siapa lagi lah? Siapa lagi? Ajalah.
1: Untuk Putra Jalur, Untuk Bang Nafi, Pak Wati. Kiai Harun. Untuk Mang Ojo 035 atau galau-galau me, jawab.
0: Payo lah.
1: Ini nak nyapu pulak ni bapas.
0: Iya.
1: Nyapu di OGM bang bapas.
0: Okay, siap.
1: Nyapu OGM dulu aku makasih ada orang ni. Itu me, jawab.
0: Iya, Cik Robi.
1: Ya, makasih jawab.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mangcik Becik Dodulur, kagaknya kita masuk ke asar dulu ya untuk kebersamaan kita di kesempatan ini. Yang mana ge asar, waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya masuk di jam 15 ataupun pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.

Bayu Bang Cebi Cedo Dulur akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya, Allah bila menyenangi satu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya. Dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

Allah.

Baik, becek-becek dulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah salat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar, semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Hadis riwayat Bukhari

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ega, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan semangat.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Ya Bang Aceh, bicara dulur-dulur masih di rangkaian Sriwijaya sore ya, di kesempatan hari ini di Sabtu 15 Agustus 2026. Kita lanjut di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, sebelum kita buka kebersamaan kita di lanun telepon. Kita sapa dulu yang sudah berpartisipasi di WhatsApp kita ya. Iya, selamat sore untuk Wapet yang ada di Kanten. Tadi lagunya sudah kita hadir ke ya. Buat pendengar perempat, semoga sehat-sehat kalau buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Oke. Lagunya tadi sudah kita hadir ke. Halo juga, selamat sore untuk Bang Pendi yang ada di Langkan Dalam. Anak limonya sudah kita hadir ke juga ya. Salamnya buat Senamo Gasing, Nadia, Suka Bangun, Pipit Talbet, Eli Gandus, Robi Rizwan Bukit, Anggi, Andra, Sarul, Bokwati, Bang Napi, Jagaraja, Hendra Kartini Tajam, Iwan, Yeni, KTP, Wapet, Mang Johan, OI, Pian, Talang Balai, Mang Syukur, K14, Mang Ujuk 035, Adi Pitung, Adi Sukarami, Mang Yasin, Mang Yus, Jalur, Ibu Masito, Ceita, Sungai Lais, Pipita Bet, Jimmy Rapa, Polda, Boy, Galo-galo beh, buat Cebas selamat tugas. Oke, selamat sore juga untuk Cearepin yang ada di Tanggung Buntung ya. Hitam bukan putih, sudah dari kita hadir ke dari Mega Mustika, kirimnya buat Galo-galo beh. Dan siko lagi dari CMJ Yusuf yang ada di Jambi, Mandi Kembang dari Cica Andika, kita coba siap ke. Salam untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atim. Untuk semua fans Perempat Palembang, tanpa terkecuali selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Untuk Cek Amja Yusuf, kita coba siap lagi lagunya ya, Mandi Kembang. Dan untuk Mang Cek Becek Dulur yang nak berpeluan, masih kita buka kebersamaannya, silakan. Di kesempatan sore hari ini tentunya masih sama Cek Abbas yang akan ngawani sampai kaget ya di jam 8 kalau rangkaian Seru Jaya sore. Tapi kalau Bepadu sampai kaget di jam 5 nya ya. Pak Yola, untuk Mang Cek Becek Dulur kita buka lagi kebersamaannya, silakan yang nak opeloan kita tunggu. Halo.
1: Halo Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Iya, sama siapa nih? Sama siapa?
1: Yang di Bukit.
0: Yang di Bukit.
1: Ya, Bukit Berbunga.
0: Siapa? Cek Rizwan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah baik, Cek Rizwan. Cak mana Bukit? Cak mana Bukit?
1: Sekarang agak panas.
0: Agak panas ya.
1: Tapi ya panas sore ya dan pas kino.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah. Ada lagu apa nih, Cek Rizwan?
1: Kita minta lagu Sisa-sisa Cinta, be.
0: Siapa nyanyi?
1: Haji Anusutra.
0: Sisa-sisa Cinta dari
1: Nasutra.
0: Oh, Nasutra. Oke, okay, kita siap ke lagunya. Nak berkirim?
1: Ya, berkirim ya. Buatnya Pipit Albert ya. Tapi Rosun juga, Eli Gandu, Sisi Pelaju. Terus buatnya Pak Zeno juga, Mbak Waski juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini sama Bang Aspin juga ya. Wisam ya, Pak Jo. Terusnya Yasin Tabung ya.
0: Iya.
1: Berbadi juga. Ya, juga buatnya Hendar Brodo. Sarol sama Rara ya. Terus buatnya di Pitung juga.
0: Iya.
1: Buatnya di Sukarami. Di Langkan. Laut ya. Juga
0: punya
1: Wapet,
0: Wapet
1: sudah masuk
0: deh,
1: Wapet
0: ya. Wapet tadi di WhatsApp sudah.
1: Ya, punya Wapet ya. Punya lagi ya, Kantor Jalur ya. Punya Asin juga ya. Kita Sungai Lais juga ya. Punya Pak Subari, Pak Subari juga. Terus punya
0: Doni
1: juga ya.
0: Oke.
1: Di mana tuh, di Rusun ya.
0: Doni
1: Eji ya. Terus punya Ibu Ketapati juga ya.
0: Yuk.
1: Punya Fauzan juga. Buatnya Iri juga di Rata Bayur ya. Sudah buatnya Rian yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Nah, yang sedikit dengan Rian Sudirman. Sudah buatnya Pak Dodong juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga Limau, Sekurang Buta juga ya. Buatnya Robil Bekasi juga,
0: okay. Dari
1: juga,
0: Bang
1: Andra, Bang Bus juga, Sembilan Bus juga, Rupi juga, Terus buahnya satu lagi, Cela juga,
0: Ali,
1: di Kertapati, terus juga Bang Toza, Bang Elmi juga, kalau monitor, kalau kirim ke kagak telepon juga, terus punya Mas Awal,
0: Payu, Payu lah, okay deh.
1: Dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon berikutnya. Halo, Bapak Du.
2: Pagi, Bapak
0: Du. Iya, sama siapa nih?
2: Sama Sungai Lahis.
0: Oh, Sungai Lahis.
2: Canda, apa? Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Cak mana Sungai Lahis?
2: Aman-aman saja.
0: Aman-aman saja. Sudah banyak merah putih di sana, ya?
2: Banyak sekali.
0: Biasanya, alhamdulillah.
2: Ya, pasang semua bendera-benderanya.
0: Alhamdulillah, mulai terasa, ya?
2: Kan sudah berapa hari lagi nih? Besok lusa.
0: Lusa kita.
2: 17
0: Agustus.
2: Agustus.
0: Asyik. Ada lagu apa, Cita?
2: Lagunya minta lagi nih, Dek. Apa sono? Rindu tapi malu.
0: Siapa nyanyi?
2: Yang nyanyinya cantik.
0: Rindu tapi malu.
2: Jika dapin kamu.
0: Hah?
2: Iya. Rindu tapi malu.
0: Dari siapa?
2: Cantika.
0: Cantika? Rindu tapi malu, Cantika. Yalah, selama mau dicari, ada kirim?
2: Kirimnya untuk Ibu Masito, Untuk ini Cik Nat, yang suka bangun. Untuk Cik Asminya juga, Mang Aspin. Untuk Pak Darmawannya, Untuk Bang Rizwan tadi,
0: Bayu.
2: Untuk ini apa? Untuk Sisi, Untuk Eli Gandus, untuk dapat Cik Robi, Untuk Mak Akbarnya juga sama Cik Alisanya,
0: Okay.
2: Kirim, Hujan, Pak Atas Tanamas, Dan sehat ya Bapak sama Ibu,
0: Amin.
2: Juga Pak Asmi juga, Isinya fotokopi itu tadi, Beh. Mang Rizwan tadi,
0: Kayaknya
2: agak lengkap gitu.
0: Iya.
2: Mang Iwan di itu, KTP,
0: KTP.
2: Mang Dipitu sama Mang Hendra Widodonya. Pokoknya galau-galau Beh,
0: Oke deh. Dari Cantika Da Vinci,
2: Iya.
0: Okay. Kita siap ke lagunya.
2: Yo, untuk Cik Abas, Selamat siaran baik.
0: Oke, siap.
2: Pokoknya doa yang terbaik,
0: Oke deh. Ketahuan,
2: Ketahuan,
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk cerita di Sungai Lais. Boleh sih kok lagi. Yang nak peluan, kita tunggu. Halo, Bapak Du.
3: Assalamualaikum, Cik Abas yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar,
0: Cik Abas? Alhamdulillah.
3: Lama
0: tak ada tu. Ya ni apa?
3: Ini
0: ya. Iyalah, Cik Asmi. Lah merah putih tak di sana?
3: Oh, di sini Cik panas mendung itu.
0: Panas mendung, Yalah, tak apa lah. Yang penting sehat-sehat,
3: Alhamdulillah, Cik.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa, Cik Asmi?
3: Lagu ini, Cik. Apa lagu? Penyesalan Satu dari Titik Nur.
0: Wow, Penyesalan Satu.
3: Iya.
0: Mantap lah. Ada berseri-seri,
3: Iya,
0: Penyesalan. Yalah, ada lagu. Ada nak kirim untuk siapa?
3: Kirim-kirim untuk Cik Akbar dengan Cik Rika. Untuk Nyepa Hujan, untuk Nadia, untuk Cik Ita, untuk Mahendra Yudho dengan Cik Kartini, untuk Mahiwan dengan Cik Yeni, untuk Bang Putra Banten dengan Ibu, untuk Bang Fendi Gasing,
0: untuk
3: Sisi, untuk Rara Sahrul, untuk Simon Pribadi, untuk BMI, untuknya siapa lagi, untuk
0: siapa?
3: Adi Tukarami, untuk Johan, untuknya siapa lagi?
0: Siapa lah?
3: Untuk ai
0: kalau lah. Penyesalan satu tadi dari siapa, Titik Nur ya?
3: Iya.
0: Oke, kita siap ke lagunya ya. Aduh. Siapa? Apa?
3: Siapa tadi? Untuk Bang
0: Yasin,
3: Cik, Bang Iwan.
0: Untuk gara-gara,
3: Cik.
0: Baiklah.
3: Cik Abbas, selamat
0: bertugas. Oke.
3: Selalu lancar di sini, Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Waalaikumsalam, Cik
0: Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya untuk Cik Asmi yang ada di di Waitam. Kita langsung lagu dulu ya. Kita buka lagi kebersamaannya. Dan kita buka dulu tadi, ada yang minta lagunya Caca Andika, Mandi Kembang.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dodo Nur, tahukah Anda tradisi Lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945? Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikbudsman, tradisi Lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan, seperti balap karung dan juga panjat pinang, lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ibu yang mau cek dulur masih di pepadu ya untuk sesi berikutnya. Kita intip di WhatsApp dulu ya. Selamat sore untuk siapa nih, ada Cek Almah di Depok. Lagunya Gubuk Bambu dari Maggie Z. Nah, katanya apa nih? Almah punya resep kesehatan keluarga, pulangnya boleh dicoba. Jeruk lemon diiris ke dalam gelas kaca besar sama kulit-kulitnya, tambah sejumput bae garam Himalaya, kasih air. Okelah, kita coba. Terima kasih untuk Cik Alma ya. Mungkin ini kena ini bae ya. Kena imbas cuaca. Yang pasti untuk Cik Alma, terima kasih kebersamaannya. Lagunya kita coba siap ke ya. Halo juga, selamat sore untuk siapa nih? Ada Boy Lambidaro di Bukit Kecil, Palembang. Oke, lagunya Laila dari Mansur. Subhanallah Hanur. Oh itu ya, panjangannya ya. Oke, lagunya kirim buat galu-galu bae, buat Cik Bas, terima kasih. Terlanjur ini nyebut Cik Rashid di awal, terus Cik Mas. Yalah, untuk Boy yang ada di Bukit Cik ya, Boy Lambidaro, ditunggu bae lagunya, kita coba siap ke. Kita coba angkat dulu yang nak pilihan di telepon. Silakan untuk yang di telepon, kita tunggu kebersamaannya. Halo.
1: Assalamualaikum, Bang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Sisi.
1: Hadir.
0: Cek Sisi.
1: Ya.
0: Ada lagu apa?
1: Lagu ini, Beb. Terlalu mencintaimu dari Meli Lida ya.
0: Siapa?
1: Terlalu mencintaimu dari Meli Lida.
0: Dari Meli, Meli Lida.
1: Iya.
0: Terlalu mencintai. Lagu baru itu ya?
1: Lumayan.
0: Mencintai dari Meli Li. Meli ya?
1: Iya.
0: Terlalu mencintai Meli. Oh ya, ada ya Meli ya.
1: Dikirim
0: ya? Untuk siapa?
1: Yang sudah masuk tadi kalau tidak salah ada Cik Ita ya. Ada Mang Aspen, Cik Asmi, ada siapa tadi, Mang Rizwan Bukit ya. Sama Pak Darmawan juga, ada Robi juga tadi ya.
0: Yo.
1: Kirim juga banyak Anda Anggi, juga banyak Eli di kampus ya.
0: Oke. Okay.
1: Kirim juga banyak Yasawari, banyak Mang Akbar, sama Tante Alisanya. Mang Kutra Banteng sama Ibu Hozan Irin, Riam Sudirman ya, selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Mang Uji Sako Rambutan, Mang Uji 035, Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Yasing. Yang di sekolah. Mang Dias Jalur. Cek Ita, Cek Ita sudah ya. Maunya Cek Nadia juga, Saro, Rara ya.
0: Oke. Okay.
1: Siapa lagi ya? Aduh.
0: Siapa lagi?
1: Aku jadi ngebelang ya. Oh iya, di sana ada Mang... Siapa tuh?
0: Siapa?
1: Mang Johan ya, Mang Nabi. Mang Pian, Mang Helmi, BMI juga ya.
0: Iya.
1: Ada Mbok Wati juga di sana ya. Siapa lagi Bang Abbas? Aku lupa Mbak
0: Pipin. Siapa lagi?
1: Sama sore Mbak Pipin. Ini kalau sudah masuk malah ngeblank nama. Siapa lagi? Untuk Mang Iwan di Kakapati ya. Mang Hendra Widodo juga.
0: Oke.
1: Okay. Nggak tahu lagi lah, galau-galau belah
0: kayaknya. Oke deh.
1: Iya, masa ini, siapa? Bang Abbas? Ada spesialnya boleh?
0: Boleh.
1: Spesial pada Papa Miti ya. Yang ulang tahun tanggal 17 besok ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapanya happy birthday.
0: Selamat
1: menyambut hari lahir, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Bang Abbas.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi boleh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendatang baru Bang Abang.
0: Oh, sama. Pendatang baru tapi
2: Pendengar lama.
0: Apa kabar Pak Darmawan?
2: Oh, masih ingat Bang Abbas?
0: Iya dong.
2: Kau selalu di hatiku.
0: Asyik. Ruang rindu dong.
2: Iya. Kangen.
0: Oke.
2: Okay. Tapi mau
0: Padahal mau ada lagu apa nih kita di lagu-lagu dangdut ini?
2: Gimana?
0: Kita ada di lagu-lagu dangdut, lagu apa?
2: Iya, boleh.
0: Lagu apa kira-kira?
2: Lagunya dari Mansur aja Bang, itu Bang Abbas.
0: Mansur, kebetulan ada yang minta Kais dan Laila, Laila.
2: LP?
0: LP boleh, yang mana LP?
2: Dua Bang Abbas ya?
0: 10 nanti saya kasih.
2: LP
0: LP yang mana?
2: LP banyak LP deh.
0: Banyak.
2: LP ada yang duet deh, LP sama.
0: Ayah yang duet kalau Roma Irama sudah nyanyi tadi.
2: Sudah.
0: Yang duet mana nih?
2: Gedung Tua.
0: Gedung Tua boleh. Gedung Tua kita siapin lagunya.
2: Oh, iya.
0: Kirim untuk siapa Pak Darmawan?
2: Kirim untuk Mbak Sisi tadi. Mbak Pipit juga, Mbak Nadia juga. Kita semua lagi.
0: Oke. Okay.
2: Tuh Bang Aspin ya. Ya tuh Eti sama topiknya Bang Uju, Eli, Robi, Pak Subari,
0: Bio,
2: Putra Kelana,
0: Putra
2: Banten, Irim, Akbar, yang di jalur 17 itu Putra juga ya. Ya.
0: Putra jalur.
2: Bang Mang Pendi Langkat, Pendi Kasih, Pak Uzan, ya itu semua lain sedih ya. Ya seluruhnya lah Bang Abbas.
0: Oke Pak Darmawan.
2: Ya, waktu hampir masuk jam 5.
0: Oke.
2: Bang Abbas sudah beli telur abang.
0: Kenapa?
2: Sudah beli telur abang.
0: Telur abang.
2: Kan momen 17.
0: Oh iya benar.
2: Ini khas Bang Abbas.
0: Oke.
2: Ada Bang Abbas.
0: Ada Bang Bintoro. Masih rame lah di sini. Masih rame.
2: Oke, Bang Abbas. Oke.
0: Siap.
2: Selalu bulan ganti Bang Abbas.
0: Siap Pak Darmawan.
2: Pokoknya kita kirim galo-galo.
0: Oke.
2: Semua pendengar perlu empat. Di mana berada juga semua dapat dikirim juga ya.
0: Oke. Adi
2: Pitung, Sahrul, Angga, Rara, Andra, bang kirim galo-galo lah.
0: Oke lah, siap.
2: Selamat hari orang tahun RRI.
0: Oke.
2: 17 Agustus.
0: 17 Agustus RRI bulan depan.
2: Ya insya Allah tanggal 6 itu jalan santai ya.
0: Insya Allah.
2: Katanya ada karaoke Bang Abbas.
0: Nah belum tahu kita.
2: Belum tahu. Oke. Makasih Bang Abbas.
0: Oke Pak Darmawan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Ya Pak Emang Cepisi Dulur, kita cukup ke kebersamaan kita di Bepadu untuk kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Ya masih terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan untuk Pak Cepisi Dulur di kesempatan hari ini. Tentunya masih dengan si Abas dan masih banyak program yang akan kita hadir ke sampai kaki di jelang jam 8 malamnya untuk Sriwijaya sore.

Pendengar, tahukah Anda hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang, namun berhasil diselamatkan oleh Franz Mendur bersamaan dengan BM Dia. Franz Mendur adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Hasil rekaman proklamasi Franz ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya Pak, yang macet bicara dulu kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, macet bicara dulu sate Rembiga. Ialah sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Daging tersebut dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan rempah-rempah khas sebelum dibakar. Proses pembakaran menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang khas pada sate ini. Kombinasi rasa manis dan pedas membuat sate Rembiga sangat menggugah selera. Sate ini sering dinikmati sebagai hidangan utama atau camilan, terutama saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Keunikan bumbu dan cara penyajiannya membuat sate Rembiga menjadi salah satu ikon kuliner Mataram. Arca manusia dililit ular menjadi salah satu peninggalan megalitik di Kota Pegaralam. Seperti namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia dililit ular. Arca tersebut terlihat seperti dua sosok manusia kecil yang dililit ular. Lokasinya berada di Dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Sekarang arca ini sudah terkenal hingga ke mancanegara, khususnya bagi pencinta peninggalan megalitik. Mangcik bisa dulur, adat Muji Benih merupakan acara pesta tradisional khas Kabupaten Lahat. Tradisi Muji Benih dilaksanakan dengan pemotongan kerbau. Pemotongan kerbau ini merupakan wujud rasa syukur terhadap Tuhan atas rezeki. Masyarakat menganggap rezeki yang berlimpah adalah panen padi. Acara ini berlangsung setiap 10 tahun sekali oleh 3 desa, yaitu Desa Bintuhan, Desa Tanjung Raman, dan Desa Kebonjati. Informasi berikutnya, Mangcik Bicu Dudulur, rumah Soa atau Pamali mengandung budaya yang sakral bagi orang Yalahatan di Maluku. Rumah panggung ini memiliki atap dari daun rumbai berbentuk segitiga tinggi. Dinding rumah ini terbuat dari kayu lokal dengan pahatan sederhana namun kokoh. Disebut sebagai Pamali karena hanya orang dari Soa atau kelompok kerabat yang boleh masuk. Terdapat dua jenis rumah Soa, yaitu Waleuru yang didiami Raja Tanah dan Mak Atoke yang didiami oleh Panglima. Sementara dua jenis lainnya adalah rumah Kapitan Walueru dan Solwena untuk para ajudan.
2: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Bah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Bang Cewek Dulur, masih bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cewek Dulur kagetnya, kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Yang mana kaget, insya Allah maghrib akan masuk di jam 6 lebih 9 menit atau 18 pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan hadir ke lagu-lagu religi, juga akan ada pengajian Al-Quran. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masih bisa dulur dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama

Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Mang Cik Bisa Dodolur. Saat sekarang sudah menunjukkan pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dalam rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 Dan sesaat lagi kita akan hadirkan Irama Batang Hari 9 yang mana sekaligus kagetnya menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik

Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA bernama Andar Yoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Malik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama kurang lebih 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992.

Namun, ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: ampun Farel, ngapa sapu ludi emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidinya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kursi burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malang bersama Perumpat RRI Palembang.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, paman.
0: Baiklah, tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya siaran pagi ya, tapi hari ini kita siaran malam di malam minggu yang cerah ini. Jadwal-jadwal pendengar Pro 4 RRI Palembang dikawinin sama Cik Mita. Tadi kita sudah dengarkan legenda, dan saat ini kita ada di Sumsel Berdendang. Mencak biasa ya, Sumsel Berdendang, kita bakal terima telepon di 0711351656. Halo, selamat malam.
1: Selamat pagi.
0: Oh, pagi. dengan siapa di sini?
1: Dengan saya di sini.
0: Boleh
1: meminjam lagu tak?
0: Boleh. Siapa nih?
1: Aduh, yang di pelaju, sayangku.
0: Cek Sisi.
1: Ya.
0: Libur nganter paket apa nak 17 Agustusan?
1: Libur dulu.
0: Oh, alah. baju aku yang merah putih belum nyampe.
1: Besok.
0: Besok pagi. Mana lagi nak nyucinya aku nih?
1: Tidak salah jadi cuci pakai belakang.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, boleh nih.
1: Cik Mita, habis ini ada acara apa, Cik Mita?
0: Malam ini kita di... apa ya? Bahusek.
1: Ada tema-temanya, tak?
0: Kelakar kita.
1: Oh.
0: Ada ge, Cik Mita ada temanya.
1: Ada temanya ya?
0: Oh.
1: Ya kalau tak kasih tema, kaget aku deh yang bikin tema ya.
0: Nak tema apa?
1: Tentang kehidupan lah.
0: Ih, ngeri ya. Sedep.
1: Pengennya ini kalau bisa di perempat tuh ada yang acara curhat-curhat gitu
0: nah. Aduh, ge Cik Mita sampai kelah ya.
1: Jadi kan seluruh masalah kita bisa berbagi sama yang lain.
0: Agak laju orang lain tahu galo.
1: Tidak cuma masalah sederhana,
0: weh. Masalah sederhana.
1: Ya, masalahnya ini aku udah kasih duit.
0: Sama bae kalau itu cek. Sama cek minta juga nah, itu.
1: Sama aja, sama bae.
0: Iya. Nah lagu apa malam ini kita?
1: Lagu ya.
0: Apa?
1: Sumsel kan?
0: Iya.
1: Coba
0: besarnya nyamuk pantun Palembang.
1: Iya.
0: Spesial untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk ini Beto. Untuk Cik Mita bae ya spesialnya.
0: Payo mencak itu nian.
1: Selamat bertugas deh. Ya, makasih Cik Mita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Salah gelesunya.
0: Siapa ini?
2: Adi Pitung.
0: Oh iya Nian, apa?
2: Yo.
0: Ndak Budi.
2: Yo, Adi Pitung nih Pak Jo.
0: Basing betulah kan. Iya memang Nian cek dan nih cek. Gek kumati ke telpon ini. Hari-hari nganggu Cik Mita baik.
2: Tidak nganggu, tidak aku.
0: Ngulang-ngulang ke, bae?
2: Cuman rindu, bae, sama Cik Mita.
0: Halo, Mak Jang.
2: Iya, Mak Jang. Oh, ilah, aku tak dengar omongan ala Mak Jang.
0: Pahit nak lagu apa?
2: Lagu apa, Ten? Oh, dia lagi mikir, Kak. 15 menit lah dia mikir aja.
0: Ngamuk uang.
2: Hah?
0: Ngamuk uang.
2: Tidak apa-apa kalau uang. Jangan baca Mita ngamuk. Kan Cik Mita yang pegang kendali. Gadis rimba bujang.
0: Itulah, tak perlu 15 menit.
2: Apa?
0: Tak perlu 15 menit.
2: Iya, jadi apa cerita kita malam ini?
0: Katik belum, Sumsel Berdendang dulu ini.
2: Oh, apa dia nak didendang?
0: Ini lagu-lagu ini nah.
2: Hah?
0: Lagu-lagu inilah.
2: Oh.
0: Apa?
2: Ada karaoke tak kata Bonten?
0: Besok.
2: Hah?
0: Besok karaoke.
2: Oh, ada.
0: Besok, iya besok, Minggu malam Senin.
2: Iya. Bukan ada acara wayang kan sih?
0: Kate.
2: Oh kan sih, berarti Cik Mita tuh lah pasti bawa acaranya.
0: Iya.
2: Sudah siapilah, berarti duit sama aku Cik Mita besok.
0: Ogah.
2: Aku kalau Cik Mita yang duit sama aku nyanyi, menengah cerita Cik Mita dah lah duit dan tak nyanyi.
0: Tak pacak nyanyi, tak pacak nyanyi.
2: Iya, aku dah pacak nyanyi.
0: Iyo, galak nian.
2: Iya.
0: Hah?
3: Lala mau ke Prabu.
0: Apa, Cek?
2: Lala mau apa ke Prabu?
0: Balik tuh lo tiap hari.
2: Iya malah tiap hari itu.
0: Iya nian balik hari, kadang balik siaran langsung balik.
2: Iya.
0: Gak percaya.
2: Oh. Untuk apa ke sana, Cek?
0: Masih.
2: Masih lengkap.
0: Siko.
2: Oh. Iyalah, kalau masih ada bongkot.
0: Iya.
2: Jelas aja sensor beda kan ini.
0: Hmm.
2: Aku masih nak ngomong sama aku.
0: Sudah jelas.
2: Oh, jadilah kira iya. Masih rindu.
0: Tidak.
2: Sudah manjat minta tak rindu lagi.
3: Jalan
2: perintah sih. Oh, ya.
0: Iya, aman.
2: Iya, jangan dimasuk hati, cek masuk jantung, weh.
0: Ngagekku ini ke gak aja. Dah. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Jumita.
0: Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo, Samsul Berenda.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Aspen di Pusri.
0: Siapa?
4: Aspen.
0: Dari Dodong. Dodong nih. Pindah Pusri dong.
4: Iya lah lama.
0: Iya ya, lupa Cik Bita.
4: 5 bulan.
0: Nah iya. Nah lagu apa dong?
4: Lagunya Buntu Manjang.
0: Oh Cik Bang Asmin tadi Buntu Manjang.
4: Iya. Dia lagu apa tadi?
0: Dia tadi lagu Gadis Rimba Bujang.
4: Oh kita Buntu Manjang meh.
0: Ayo.
4: Lagu Oku Suratkan kan ya?
0: Iya benar.
4: Iya untuk Cik Bita nya.
0: Iya
4: cahaya mata melirik. Aku terkejut dan tersenyum. Cik Mita malam ini cantik. Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet nih aneh, belum sudah Cik Mita ngetik lah dimatiinnya. Ya saudara, kalau Cik itu 3 lagu kita putar ke dulu, kita balik lagi di perempatan dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: 4,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Sumsel berdendang. Cik Mita masih bisa terima 2 penelpon lagi sebelum Cik Mita tutup Sumsel berdendang malam ini. Yes, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sumsel berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari langkah dalam, Cik Mita.
0: Mang ya, Pendi.
1: Kalau disebut pasti tahu Cik Mita. Apa kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah sehat Mang Pendi.
1: Senin kaje kita nak upacara pulau di lapangan ya.
0: Iya, mana Cik Mita malam pulau dinas sudahnya.
1: Oh, apa Cik Mita kalau ada Cik Mita tu perdekanya di studio baik.
0: Oh, tidak bisa, harus upacara Senin pagi.
1: Oh iya, sebentar cuma sebentar, bukan lama.
0: Baliknya tidur lagi.
1: Iya, balik lagi ke studio.
0: Tidur lagi.
1: Minta sehat, aku sehat. Minta putar kelakuan. Lagu apa? Sudah putar, baru monitor dia minta.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa baik? Biasa Pia Talang Balang kalau minta lagu itu. Tua ini muda katanya.
0: Oh.
1: Iya, tadinya galak minta lagu itu biar dalang bala itu.
0: Tua bobi ini Buddha.
1: Suara Mang Pen mau masuk. Eli rindu dengan aku katanya.
0: Pacaknya.
1: Tapi ya rindu jangan rindu nia, rindu senang-senang baik.
0: Jangan rindu itu iya. Berat cukup aku saja.
1: Coba Cik Mita ya.
0: Oke, terima kasih Pak Pendi. Iya, assalamualaikum.
1: Tugas baik sampai tuntas malam-malam. Tetap jaga kesehatan Cik Mita ya.
0: Iya.
1: Iya, coba Cik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan terima kasih.
0: Robi.
2: Semita Cintasari, apa kabar?
0: Tahunian pula nama lengkap eh?
2: Tahu lah, kalau ngeliput di persatu.
0: Malu deh. Besok.
2: Nama Semita nih, Semita Cintasari.
0: Pacak nian.
2: Lalu dua ya?
0: Hah?
2: Dua
0: apa?
2: Lagunya
0: si Koai. Lagu apa cepat lah, nak habis waktunya. Cepat apa?
2: Lagu Kakak Nak Adik Tulah.
0: Kakak Nak Adik Tulah.
2: Yang versi apa ya? Ada versi DJ-nya tak?
0: Tak kate.
2: Cik Mita main DJ-nya. Cari versi yang bagus Cik Mita.
0: Ini bena.
2: Ya.
0: Kirim untuk siapa spesialnya?
2: Spesial buat dipasangin aku be, Cik Mita. Ya, selamat motor-motor panas sama ini. Ya, itu be Cik Mita.
0: Oke.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dua penelpon dengan dua lagu ya. Kita cukup sampai di sini untuk Sumsel berdendang. Mepet waktunya. Kita balik lagi dengan acara selanjutnya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kelakar kita malam hari ini ya. Bingung cak minta nak ngelakar kapo. Belum lah ketawa deh be. Apa yang dikelakar ke malam hari ini? Masih bingung Cik Mita dan ngelakar kapo. Tapi caknya Cik Mita nak update dulu tentang malam minggu nih. Malam minggu nih, siapa yang malam ini lagi di luar, lagi jalan-jalan mungkin bareng keluarganya, lagi dengan kesiaran Cik Mita dari mobil, atau mungkin memang sedang tidak ada kegiatan. Kelakar kita malam hari ini kita tentang apalah ya, kita tajak be yang lainnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Apa kabar Cik Mita?
0: Baik, siapa ini?
1: Baik-baik aja. Ngapa Cak tak bersemangat tuh Cik?
0: Siapa ini?
1: Andra.
0: Andra di?
1: Ay, waduh lupa terus ya.
0: Merenim?
1: Iya.
0: Andra?
1: Wala sering masuk.
0: Iya. Alangkah ramenya, lagi malam mingguan apa?
1: Lagi main gap kami.
0: Oh, lomba?
1: Iya, tidak.
0: Kalau lah persilah lomba 17 Ibarang Agustusan. Tidak lomba?
1: Ngopi kan.
0: Oh,
1: kawan-kawan main ini gap gitu, ngopi.
0: Oh, kawan-kawan main gap gitu, ngopi.
1: Ada kawan-kawannya kan kopi tuh.
0: Ada cewek-ceweknya itu caknya tuh.
1: Oh, cewek di sebelah.
0: Cewek di sebelah ngapoi?
1: Hah?
0: Cewek di sebelah ngapoi?
1: Ngobrol di sebelah mereka.
0: Oh, ngobrol.
1: Cerita-cerita cerpen. Cerita pendek.
0: Cerpen, cerita pendek pacak kau, eh.
1: Iya,
0: Pak Ayu. Andra.
1: Itu malam kan sambil sebelum nak tidur tuh kan? Main-main ini kawan-kawan ngumpul-ngumpul.
0: Ngumpul sama kawan-kawan ya?
1: Iya.
0: Nah, lagu apa Andra malam ini? Temanya belum cari Cik Mita.
1: Lagunya apa Cik? Yang nak diputar ini? Lagu apa?
0: Sumsel.
1: Kamu sebut ke tadi?
0: Sumsel Nusantara.
1: Oh. Lagu daerah ya?
0: Mm-mm.
1: Ini apa Cik? 7 Rencong Cik?
0: Hah?
1: 7 Rencong
0: 7
1: Rencong
0: Kate enam.
1: Judul lagunya Pikop Pirang.
0: Pikop?
1: Pirang.
0: Kate
1: pasti. Kejut apa Cik Rencong Cik?
0: Hah?
1: Terkejut bae dong.
0: Terkejut.
1: Aduh, kemarin nanti puter, aduh.
0: Iya. Siapa muternya?
1: Siapa ya kemarin Cik Yohan enggak salah.
0: Cik Yohan nih. Eh. Yang nyanyinya siapa itu tuh?
1: Sama bae, album 7 Rencong.
0: Terkejut.
1: Judul lagunya Terkejut.
0: Terkejut, siapa 7
1: Rencong.
0: Terkejut.
1: Iya, ada ya.
0: Terkejut.
1: Iya, masuk dusunnya itu.
0: Hai dem, ngalak nian. Terkejut.
1: Tulisannya Cek baca tuh.
0: Terkejut.
1: Dusunnya itu terkejut. Kaget, yang kami.
0: Pikop pirang juga ada.
1: Nah, yang itu Cek. Oh, iya, aku tanya yang itu rencana tuh. Iya.
0: Kirim-kirim untuk siapa ini?
1: Pikop pirang ya?
0: Iya.
1: Yang itu soalnya sudah diputar Cek kemarin, enggak pikop pirang tuh pirang. Ya kirim ya. Buat Mang Pen Langkat, Mang Pen Gasing. Ada juga Mang Robi, Eli, ada Mang Ujuk Sako, Ujuk Potong 35, Sisi ya. Ada juga siapa lagi ya? Mang Adip Sukarame ya. ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten, siapa lagi ya, Fauzan, siapa lagi ya, ada Mang Iwan, ada Mang Rizwan Bukit, ada Mang Hendra Widodo ya, Siki juga ya, ada siapa lagi ya, Yud Nadia ya, Cita juga, pokoknya seluruh pendengar perempuan bela ya, tanpa kecuali Ice. Ya ucapannya selamat malam minggu bagi yang malam mingguan ya. Yang tak malam mingguan, yo cari hiburan lah intinya yang bisa.
0: Oke.
1: Iya, spesial saya.
0: Iya, lanjut.
1: Buat Anggita ya, ucapannya semoga sehat selalu bareng keluarga, Cik ya. Iya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Cik Mitanya juga ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Dimudahkan segala urusannya, Cik ya. Ya, makasih waktunya, Cik ya. Lagunya ada, Cik ya. Piko Pirang ya.
0: Ada.
1: Nah itu Bu Cek, ya makasih Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Andra ? Itu loh Cek Wita, tulis dulu namanya Cek Wita Lupoan. Andra di di mana tadi hari ini me? Kita kirim lagi, telepon lagi, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Salam kenal.
0: Siapa ini di mana?
2: Ya Allah, Cik Mita lupa terus.
0: Siapa ye? Cik Sisi lagi yang masuk malam hari ini.
2: Iya, masuk lagi karena banyak paket.
0: Banyak paket. Boleh. Cik Sisi.
2: Ya.
0: Apa cerita 17-an besok, Cik Sisi?
2: 17-an besok ada lomba, Cik, biasa. Ada panjat, ya panjat pinang katik deh di sini.
0: Katik panjat pinang?
2: Katik.
0: Ke Jakabaring?
2: Ya.
0: Nonton ke Jakabaring.
2: Jadi apa yang katanya 81 itu?
0: Nggak tahu, Cik Mita cari info dulu kage eh. A1 dah eh.
2: Katanya 81 waktu tempo hari itu.
0: Iya.
2: Bolehlah, kalau kemarin kan memang benar 80 pinang itu kan?
0: Iya benar, kalau ini kan Cik 81 sesuai tahun kan?
2: Iya.
0: Jadi, jadi katik panjat pinang.
2: Katik,
0: ibu-ibu
2: lama-lama biasa.
0: Ibu-ibu lomba apa ibu-ibu?
2: Lomba masak sini.
0: Masak nasi goreng?
2: Tidak, mie di sini. Macam-macam masaknya.
0: Bebas masaknya ya. Oh iya, lemak lah cak itu ya. Anak-anaknya?
2: Anak-anaknya biasa lomba ini, makan kerupuk, lomba salad kerung dan sebagainya cak biasa tuh lah. Kalau ini tarik tambang, ada joget balon, biasanya itu kan.
0: Seru nian. Enak Cik itu. Nah, Payul, Cik Sisi nak lagu apa Cik Sisi?
2: Lagunya apa dia ya? Itu be apa namanya tuh? Ada apa dia tadi? Nusantara boleh kan?
0: Boleh.
2: Coba Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir.
2: Dikirim ya?
0: Boleh, silakan.
2: Dikirim ya buatnya tadi ada Andra ya. Sama Anggi-nya ya. Buat Eli, Robi, buat Jaya Kabari, buat Mang Putra Banten sama Ibu, Mang Akbar, Kak Anissa ya. Fauzan, Irin, Irian Sadirman, selamat malam ya. Mas Sahru, Rara, buat Ice Ita, Cik Nadia. Nah, yang paling buat Bang Uju, Saku Rambutan, Bang Uju 035 ya. Siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
2: Ayo. Buat mau Pak Bendi Langkan, Pak Bendi
0: Gatuh. Iya, Robby.
2: Banyak, sudah tadi.
0: Sudah.
2: Gila, dua kali saja ini. Habisan sembako kan ini.
0: Habis sembako.
2: Ayo lagi sembako. Banyak manges pen, Pak Maci Asminya ya. Selamat malam ya. Buat siapa lah ya? Ini, Mang Hendra Widodo, Mang Iwan ya. Nah, galo-galo bela kayaknya ya.
0: Galo-galo.
2: Oh iya, Mang Napi ya, lama udah masuk ya. Yang banyak Cik Mita tak bertugas ya.
0: Oke, Cik Sisi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tengatuk-atuk aku dah. Belum ngopi nih, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Widodo, cek kita.
0: Ah?
3: Widodo.
0: Widodo di Talang Jambi.
3: Ya, Talang Jambi.
0: Oke. Widodo Talang Jambi. Aduh, bedengin dia.
3: Ya, aku hilangin dulu deh. Hilang itu nah.
0: Iyo.
3: Feedback ya.
0: Lah. Alhamdulillah, sehat malam minggu pegawe.
3: Besok melak lomba kerupuk apa?
0: Besok lomba kerupuk iyo.
3: Aja ini cewek tak jatuh, nggak gigi, nanti kalah ni.
0: Aduh. Nak, ini nak lagu apa, Mang Widada?
3: Minta lagu Pak Ngabalik. Judulnya.
0: Pak Ngabalik.
3: Ya, itu dari Riau, lagu itu kalau salah. Ngabalik.
0: Sembari cek Mita cari ke, boleh kirim-kirim dulu.
3: Cari pada Andra aja, sama sama Anggi ya, ada di sini juga ya. Soleh, Nadia ya. Rizwan ya, Mang Darmawan, Adik Itung ya. Aspin Jalol ya, sama Cik Aspin Jamnya ya. Mang Nafi, Mbak Wati ya. Ada Mang Bud, ada Auzan ya. Ada Anggi ya, Anggi sudah ya. Ada ini ya, Robby ya. Ada Eli ya, ada Cik juga. Putra Tabanten, Putra Kelana ya, Putra Jalur juga ya.
0: Mang Widodo.
3: Ya.
0: Langsung dijawab oleh Mang Aspin. Widodo di sini ada lomba makan. Lagunya tadi, ada lagu lain enggak?
3: Oh ini be, lagunya, lagu lain ini be apa? Bunga Jumpa be.
0: Bunga Jumpo?
3: Iya. Dari Aceh, dari.
0: Iya, boleh. Lanjutlah, lanjutlah.
3: Ada siapa lagi? Ada Wapet ya. Wapet, Kakak Arismon juga ya. Taiwan ya. Lagi ya. Gala-gala lah cek, lupa aku cek.
0: Itulah, lain ladikulah ke.
3: Ada umur lah 65 cek, aku lupa jadi. Pokoknya ucapkan selamat malam ya. Selamat malam mingguan ya. Buat cek Meta, selamat tugas ya selalu cek.
0: Amin.
3: Itu cek, terima kasih cek.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu ya pendengar ya. Nah, Bunga Jumpo, Bungong Jumpo. Coba kita cari dulu ya. Bungong Jumpo. Ah, cek. Baik, kita putar ke 3 lagu ya. Ada Pikok Pirang, Joko Tingkir sama Bunga Jumpo.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi

0: Kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudayaan kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budayo Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur masih di kelakar kita. Malam hari ini kita terima lagi telepon 0711-335-1656 atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Saldo.
0: Saldo apa?
1: Isi.
0: Hah?
1: Saldo tak kata isi.
0: Siapa ini?
1: Saldo Banyuasin.
0: Akbar?
1: Iya.
0: Ya Nian apa?
1: Iya.
0: Percaya kalau bubunyi yang belakang itu. Iya, percaya kami.
1: Iya. Lagunya minta capa kame.
0: Capakam.
1: Apa sudah?
0: Belum.
1: Aduh, kan tidak mudah cek minta nyari kan capakam.
0: Iya. Apa kesibukan nak 17-an ini?
1: Kati cerita di rumah sekolah ada hati latihan budak main bendera atau nyala apa juara latihan apa nak lomba.
0: Lomba.
1: Iya. Di bahasanya ibu.
0: Iya, bapak.
1: Bapak ada juga kampung. Oh, katanya nak nukung bini.
0: Nah.
1: Orang mak ni. Ada dorong pakai angkong.
0: Dorong pakai
1: laki yang duduk di angkong.
0: Ya, bini yang dorong .
1: Bini yang dorong.
0: Iya, mantep Nian.
1: Nak melo Cik Mita?
0: Hah?
1: Nak melo?
0: Dah ay Cik Mita panitia beh.
1: Nak melo Cik Mita dorong.
0: Nono.
1: Lama makan kerupuk, Cik Mita.
0: Iya.
1: Kita tu adanya mancing botol, Cik Mita mak.
0: Cik Mita, panitia.
1: Jokit balon, di panitia di mana? Oh, yang di mana? Panitia di mana?
0: Di rumah.
1: Oh, ada juga permainan di sana.
0: Iya.
1: Iya.
0: Permainan.
1: Ada juga.
0: Iya.
1: Tarik tambang, ibu-ibu.
0: Ibu-ibu, tarik tambang.
1: Iya.
0: Pakai daster.
1: Iya, pasti lah pakai apa. Pakai ibu-ibu. Dia jangan nak kau.
0: Iya.
1: Ada mancing botol itu yang lucu, cacing botol. Sudah tunggu apa lagi, joget berebut kosi itu. No.
0: Joget balon.
1: Iya.
0: Rame.
1: Lomba makan, sih. Renal siapa tadi lomba makan, tak kata.
0: Iya, Ji. Mak Aspin tadi ada lomba makan. Adalah kirim-kirim dak cek?
1: Mak kirim-kirim eh, tu cek Aswin, cek Asmi kan?
0: Iya.
1: Tu Hendra Wirodo, Bu Kartininya kan? Ada mau pengen langkan bebek sama ibu, yang mau pengen digasing sama ibu juga kan? Aja Sebari, udah Mang Rudi, Irin, siapa tu Fauzan? Eli, Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Mang Putra bantu sama ibu. Boleh ni, anda mengirim ini?
0: Memang boleh.
1: Acara apa? Ini acara sub-sub rendang apa ya?
0: Kelakar kita ini sudah jam
1: 10. Iya. Cukup tadi jam 8 lah.
0: Ano ini.
1: Iya, banyak juga orang ngirim itu. Ada Rian Sudirman, Bang Andra, Anggi juga kan. Bang Robot juga kan. Eli Galuh, Taru Rara, Mang Yasin, Mang Adi Sukarami, Mang Adi Pitu, Mang Iwan Yeni juga kan, Simon Pribadi sama Aisyah Pribadi kan. Sama siapa lagi ya, habis Wan juga, Cik Ita, Cik Ani juga. Siapa lagi ya, Petra Jalur juga kan. Ada Mang Johan juga, ada Mas Syukur kan, di Banyuasin kan. Siapa lagi ya, ada Mak Asma di Korami kan, ada Papa Wendy juga di sana, ada Pak Zainal Busutka, Bunda Hajar Tena, Bunda Aida Arifin. Siapa lagi ya, bisa buat. Nah, sisi dengan mengujuk Sako. Sudah tu menguju 035 juga. Ya, semua galau-galau lah cik kata orang tu.
0: Galau-galau eh?
1: Iya, ucapannya salam merdeka ben. Untuk cik Mita, ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan balik baliknya kan.
0: Karena ya siap.
1: Ke balik jadi mudah ke rezekinya.
0: Baliknya nak cepat-cepat kan.
2: Berapa hari kerja di hutan?
1: Hati-hati.
0: Iya.
1: Baik, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh kalau nak dari WhatsApp ya. Tapi kalau WhatsApp cuman di chat bae, enggak bisa telepon kawan-kawan. Nah, jadi via chat bae. Nah, cek ini ada bagus di Tanjung Api-api yang request lagu Gerobak Buruk Sapi Gilo. Oh, ini siapa ini? Yang nak nelpon itu cuman bisa melalui apa namanya tuh WhatsApp aja ya. WhatsApp tuh chat aja, gak bisa telpon. Cek itu, nah lupa cek minta aja itu balik-balik. Kita terima lagi di telpon 07 0711 351 65156. Halo.
3: Assalamualaikum, Cek Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Cek Mita?
0: Dengannya alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini?
3: Pemulutan Cek Mita.
0: Pemulutan nih ada?
3: Siapa lah Cek Mita di Pemulutan?
0: Lupa.
3: Iya, saking kelam udah masuk di Cek Mita tadi kan. Sarul kan Cek Mita.
0: Oh iya.
3: Terus Cek Mita masuk.
0: Iya iya.
3: Keriting tangan.
0: Biasa lah ya, kalau malam tuh cak itulah. Sarukan di Pemulutan ya.
3: Yo. Bisa lah kalau cak minta siaran kan antrinya panjang.
0: Ih, pacak nian ya. Nah, lagu apa malam ini sebelum ini kita cerita-cerita?
3: Lagu apa cak minta ya?
0: Sumsel Nusantara.
3: Bukan lagu ini cak minta. Itu dari Solihin Cek Mita.
0: Judulnya?
3: Judulnya Caram Segogok.
0: Caram?
3: Segogok.
0: Oke. Kirim-kirim untuk siapa? Oh dari Solihin ya?
3: Iya Solihin.
0: Solihin yang nyanyinya Kampung Caram Segogok.
3: Iya.
0: Oke. Nah ini Syahrul Khan, apa kegiatan 17 Agustusan ini di kampung? Caknya besok lah mulai hari Minggu nih.
3: Besok banyak Cek Mita. Ada lomba tarik tambah, lomba mindakan banyu. Terus ada juga lomba, bukan rupuk, ada juga ini apa? Besok lomba anak-anak di depan ini main. Banyak itu permainan besok.
0: Oh, ramai ya?
3: Ramai Cek Mita.
0: Oke, yos ya, ramai ya. Bapak ni anak-anak pada ramai Cek itu. Iya. Kalau bapak-bapaknya?
3: Bapak-bapaknya di ini biasanya di, di dekat rumah kepala desa biasanya. Situ ramai.
0: Nambah gaplek.
3: Yo, Pocet Pinang juga ada.
0: Pocet Pinang, ah.
3: Banyaklah di situ Cek Mita.
0: Rame ya.
3: Yo kalau cara main gaple, alhamdulillah udah mulai caknya.
0: Oh iya benar sih. Karena besok final. Yo. Langsung bagi hadiah. Oke.
3: Okay. Kami ini Cek Mita biasanya finalnya malam 17 ada organ biasanya.
0: Oh.
3: Terus ada juga lomba perahu hias ada juga.
0: Oh perahu hias.
3: Yo.
0: Seru nian.
3: Banyak Cek Mita. Terus juga ada juga lomba ibu-ibu dayung perahu kan.
0: Ah ibu-ibu.
3: Yo perahu biasa tapi Cek Mita bukan bidan. Perahu bangun sekitar 4 meter di tanah.
0: Ngeti.
3: Banyak Cek Mita, seru pokoknya.
0: Iya galak lah, mongkonya Cek Mita tuh nak pengir-pengir. Maksudnya tuh nak nyinguk-nyinguk yang di ini kan. Kalau yang di cak di tempat-tempat kami ini kan lah biasa. Kalau tempat kamu kan, nah cak perahu bidar, ibu-ibu eh.
3: Iya.
0: Pacak tempat kami, mana nak ngalirinya. Iya seru nian kalau Cek itu. Nak kirim-kirim gak seru kan?
3: Kirimnya untuk galau-galau ke Cek Mita.
0: Mm-mm.
3: Yang galak nyinggol Sarul, terima kasih ya. ucapannya salam kompak persaudaraan selalu, wey.
0: Iya.
3: Spesial ya, Jamita?
0: Boleh, lanjut.
3: Untuk adik Rara ya. Ucapannya sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Untuk Jamita, selamat bertugas. Selalu Jamita.
0: Oke, terima kasih Sarulkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kaget dulu Bang Aspin ya. Jadul dulu ya. Kaget dulu. Sudah tiga lagu ini kita baru riwayi Bang Aspin di WhatsApp ya. Kita putarkan dulu. Ada Cak Pakam, Gerobak Buruk Sapi Gilo, Samo Kampung, Caram Segugu.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di acara kita malam hari ini, ada di Kelakar Kito nih. Kita terima telepon di 0711-351656. Kita terima lagi di 0711-351656. Halo, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Di mana lah,
0: Cok? Siapa lah ini?
1: Siapa lah?
0: Cek Nadia?
1: Bukan.
0: Aida lah, siapa lah, males nih, malam-malam harus mikir lagi gitu.
1: Ini, Cek. Di mana, Cek?
0: Hah?
1: Di YY, Cek.
0: Oh, masuk lagi. Itu dari WhatsApp, nak dibaca gak punya mamang itu?
1: Tidak dibaca,
0: tidak apa-apa, Cek. Nah, sudah, tidak usah baca lagi, ya.
1: Iya.
0: Rencana tidak kami baca kelah tadi tuh.
1: Nah, benar itu, Cek.
0: Iya. Nah, lagu apa, Cek?
1: Lagu itu, Cek. Lagu ribu-ribu, Cek.
0: Ribu-ribu?
1: Nah. Iya, betul, Cek. Kita tidak sara-sara nyari, ya.
0: Oh, iyalah, pinter nih, ya.
1: Iya, nyari lagu yang pasti, Cek.
0: Cek.
1: Oi.
0: Apa cerita nak ini 17-an nih? Lomba apa kawan kita tuh Melo?
2: Ada lomba galak Melo?
0: Nggak ah.
2: Lomba manjat pinang, hadiahnya motor.
0: Biarlah, nggak usah lah, manjat lah be uang.
2: Cuman minyaknya pakai itu.
0: Pakai apa? Hah? Apa?
2: Lomba pinang pakai Androng. Lomba lari ada bola. Lari dari kenyataan.
0: itu kami, Caknya. Iya. Sudah.
2: Kalau manja pinang pakai soda api, hadiahnya motor.
0: Lajulah, Cak. Iya. Kami tidak nak melok. Man hadiahnya ini, pakai soda api.
2: Katanya Cik minta panitia, aku bayar melok. Ada lomba apa ya? Ada lomba apa di sana?
0: Banyak.
2: Ah, lomba makan kerupuk ada.
0: Iya.
2: Jangan makan yang lain, keras aku kada gigi.
0: Cuma
2: bisa makan kerupuk tu lah.
0: Itulah tadi uji Cek siapa tadi dak makan kerupuk tu lah pacaknya.
2: Siapa ngatu ya?
0: Tadi dak tahu siapa, lupa.
2: Oh, Widodo.
0: Iya.
2: Ya biarlah Widodo. Baru dia tahu nak kata pas hari demam dia. Kenapa dia ada WA dia?
0: Ah?
2: Lagu apa dia?
0: Tadi lah masuk nih, Yan, tadi.
2: Masuk WDD tadi, ya?
0: Iya.
2: Kamu nak ambil lomba ke sini, Pak? Ruktinya ada pula. Lagu terpanjang di dunia.
0: Galak nih, Yan. Kaget uang kesana nih, Yan. Nak melo.
2: Ya, ada lagu terpanjang di dunia. Anak ayam turun 1000.
0: Iya.
2: Seharian tak selesai nyanyi.
1: Hahaha.
2: Ya, turun 10 belamu, apalagi turun 1000.
0: Ah, itulah.
2: Sehari sikok peserta.
0: Iya. Nak lagu apa jadi?
2: Tadi lah sudah, 2000.
0: Hah?
2: Lagu 2000.
1: Lagu
0: ribu-ribu. Iya.
2: Kirim.
0: Kirim-kirimnya. Maaf. Nak marah nian.
2: Ah, tidak marah, tidak. Aku tidak pernah marah sama Cik Mita. Oh iya. Apalagi Cik Mita ketawa. Kirim ya? Kirim gala-gala baca malam. Masuk.
0: Gala-gala eh?
2: Oh, gala-gala.
0: Ayo.
2: Cik Mita pengirim, aku dengar.
0: Ndak ah, ngapoi? Kirim-kirim untuk semua yang ada di sini.
2: Kirim-kirim untuk yang ada di dekat Jamita, galo-galonya. Yang ada di belakang Jamita, di sebelah kanan Jamita, sebelah kiri Jamita. Ada kan uang kan?
0: Ada.
2: Untuk Jamita sehat selalu. Dimudahkan urusannya, murahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Boleh Jamita ya?
0: Sama-sama.
2: Ya, aku dah dibaca jadi.
0: Tak lagi. Cici Asmi dah usah.
2: Oh iya, makasih
0: Cak ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mang Aswin ya, jadi WA-nya kita baca lagi. Ini ada Cek Cek Wasniati di Lebung Gajah, Cek Wasni ya. Dengar lagu Kancelame, dikirim untuk seluruh pendengar Pro 4 tanpa terkecuali. Salam Budayo, Dirgahayu Kemerdekaan. Tuh Cipita, salam sehat, selamat siaran. Oke. Kancelame, bertemu dengan Kancelame. Ya kan lagu itu. Cipita tahu lagunya ya. Nah, terus tuh ada WhatsApp juga. Dari siapa nih? Gak nyebutin nama ya. Habib Akif Hafiza, minta lagu Sebuhu Tulang. Terima kasih C Payu. Sebuhu Tulang. Coba kita cari Sebuhu Tulang. Nggak kate. Ada lagu lain dah Hafiz, tapi kayak Habib. Kita cari ke Bella lagunya. Jadi sudah ada dua lagu ini. Ayo kita dengarkan dulu.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Apa? Uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar kami kembali lagi di 88,4 FM tentunya melalui frekuensi dan juga sudah bisa didengarkan lagi ya melalui aplikasi kami RR Digital dan juga frekuensi kami 88,4 FM. Pendengar, malam hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk acara kita di acara Kelakar Kito. Setelah ini akan ada lagu-lagu Cimita putarkan sampai mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris, yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: bagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali esok hari di hari Minggu 16 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Dwi Nesari pamit. Sampai bertemu lagi esok hari.

Selamat pagi, selamat pendengar di seluruh pesanan dan bahkan di mana saja berada. Inilah perumpat RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz menjembatani sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dari jalan radio nomor 2 Palembang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darab darab, sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan. Alang kelemak makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui Perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada. Senang rasanya di Kulau Cedola baca bersuah kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya rangkaian demi acara, rangkaian acara akan kita ikuti di pagi ini. Di antaranya ada hikmah pagi atau renungan pagi. Selanjutnya pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan hiburan dan informasi ya, dengan cerita pagi ini. Dan pukul 8 hingga pukul 9 dengan program acara Anjang Sana Pendengar. Pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Maitra dulu galau-galau lah kita sampaikan tinjauan acara pada pagi hari. Dan sama-sama kita peloi program acara demi program acara. Diawali sama-sama kita peloi dan dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari, surat, bacakan surat Al-Azab.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

Ya, Dul, sudah kita ikuti dan dengarkan bersama-sama pengajian kitab suci Al-Quran pada bagian ini, surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 6. Dan Dul, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi, diawali dengan Zazzalagambus ya, dan beberapa lagu lainnya.

0: Ya, Lur, sambil menanti terhubung dengan Ustadz yang akan memberikan kajian pada pagi ini, dengan pagi Minggu, pagi yang penuh dengan keceriaan. Ya, pastinya kita sudah siapkan ragam hiburan farmasi untuk Dolo Galo Galo di kesempatan pagi ini. Dan di antaranya kami kutip dari eri.co.id tentang informasi. Dan kali ini mengenai lahan gambut Rantau Bayur terbakar, BPBD Banyuasin hadapi akses sulit. Dan informasi ini dari eri.co.id Banyuasin, Kecamatan Rantau Bayur menjadi wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Banyuasin. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuasin ya. Terlebih kejadian kebakaran dilaporkan terus muncul hingga Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana mengatakan berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdaklop, terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan terutama dari Juni hingga ke Juli, dan kenaikan tersebut masih berlanjut hingga Agustus seiring kondisi cuaca yang panas dan kering. Menurut Reza, penyebab kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan. Namun berdasarkan pengamatan lapangan, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor, termasuk kejadian yang tidak disengaja seperti membuang puntung rokok. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan Papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali dan seperti yang dijelaskan di awal, kita bakal kembali lagi hikmah pagi atau dengan pagi. Pada pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan topik kajian bulan Rabiul Awal. Di ujung telepon sudah hadir beliau, kita akan langsung sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita lanjut kembali Ustaz ya. Kita dengan program renungan pagi pada pagi ini mengenai bulan Rabiul Awal. Diatur ya Ustaz.
1: Iya, kasih adalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyat ahlan iman. Fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun kallam Rabbir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina mullana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bidayahin nur nur hidayatika kama nawwarta wadda min nur syamsika. Rabbi zidni ilman wa yaqinan warzuqni fahman. Raditu billahi rabba bil islami Muhammadin nabiyya wa rasul. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulun nabiyyul karim. ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين بحمد الله رب العالمين. وبعد mendengar para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada, insyaallah kita kalau dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, kita dapat berkumpul dalam suatu majelis ilmu walaupun melalui online, melalui program channel RRI Kompetitif. Tapi insya Allah akan mengurangi esensi atau keberkahan dari ilmu yang kita kaji dan kita pelajari tersebut ini. Wajib bagi kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah syukurillah ala ni'matillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya marilah sama-sama

أن يطيع شفاءنا نبي المليا وأمين. اللهم آمين. نوجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para jemaah kaum muslimin, kaum musliman, dan insya Allah semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah dalam setiap pekannya pada hari Ahad pagi kami diamanatkan dan ditugaskan untuk sama-sama kita berbagi dalam program hikmah pagi ini. Yang pada pekan dan kesempatan kali ini kita mengangkat judul temanya Berkah Bulan Rabiul Awal. Maka ini menyiapkan Allah, saat ini kita berada di bulan ketiga, yakni bulan Rabiul Awal di tahun 1448 Hijriah. Di saat di bersamaan juga kita berada di bulan Agustus di tahun 2026 Hijriah. Tahun Masehi. Artinya ketika kita ngomong bulan Rabiul Awal, ada tiga peristiwa penting yang terjadi di bulan ini, dan itu menjadi peristiwa yang sangat sakral, sangat besar di kalangan umat Islam itu dewe. Dan ketiga peristiwa ini kaitannya dengan sosok pribadi agung, yakni baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa pertama, yakni peristiwa lahirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebetulnya tanggal yang para sejarawan itu berbeda pendapat terkait tanggal hari H kelahirannya beliau. Tapi pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang paling kuat serta pendapat yang paling banyak para sejarawan sepakat itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggalnya itu terjadi ikhtilaf, tapi bulannya tidak ada ikhtilaf. Bulan Rabiul beliau sallallahu alaihi wasallam itu terlahir dari pasangan orang tua. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya namanya Abdul Muttalib bin Hashim, neneknya namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Sedangkan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab, kakeknya bernama Wahab, sedangkan neneknya bernama Barrah. Nabi SAW sudah ditinggalkan ayahnya ketika masih dalam kandungan. Dan beliau kembali ditinggalkan oleh ibunya ketika berusia 6 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika masih muda, masih usia remajanya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berprofesi dengan dua profesi. Pertama adalah seorang peternak, penggembala, dan peternak. Yang kedua sebagai seorang pedagang, penjual barang-barang komoditas.

0: perdagangan. Ini adalah dua profesi besar yang merupakan profesi seorang pengusaha, baik itu bidang perdagangan maupun bidang ternakan. Dan jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian menikah untuk kali pertamanya di usia lebih kurang 25 tahun dengan seorang wanita bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan dikaruniai 6 orang anak dari Khadijah ini. Jemaah ini melihatkan dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi momentumnya itu pertama adalah kelahiran beliau SAW. Nah, momentum yang kedua adalah yakni selain kelahiran beliau adalah momentum kewafatan atau kemangkatan beliau SAW. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menghembuskan nafas terakhirnya, yakni di bulan Rabiul Awal ini, sama seperti kelahiran ini. Dan itu adalah menjadi tahun kesedihan di usia beliau ini kurang 63 tahun dalam hitung Hijriah dan 60 tahun dalam hitung Masehi. Di Madinah beliau wafat dan menghembuskan nafasnya terakhir. Lalu peristiwa yang ketiga dengan Allah adalah peristiwa hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah al-Musharrafah ke Yathrib yang kemudian akan bernama Madinah al-Munawwarah. Cuma ini menyatakan Allah, ada yang perlu kita jelaskan lebih rinci dan berlanjut di sini, bahwa sahaja kaitannya hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini sering dikaitkan dengan tahun baru Islam. Peristiwa atau kejadian hijrah itu, pindahnya beliau dari Mekah ke Madinah itu, terjadinya di bulan Rabiul Awal. Nah, lalu di zamannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, sahabat beliau yang menjadi khalifah kedua, umat Islam ini tidak punya kalender resmi dalam administrasi surat menyurat. Maka Sayyidina Umar bentuk panitia untuk memutuskan kapan diambilnya tahun pertama dalam kalender umat Islam. Maka para sahabat banyak ingus pada nyebut tahun kelahiran Nabi, tahun kewafatan Nabi, tahun hijrahnya Nabi. Dan maka Sayyidina Umar beristihad pendek tahun hijrahnya Nabi. Penghitungannya menggunakan Qomariyah atau bulan. Dan awal bulan Qomariyah, yaitu tanggal 1 di bulan Muharram. Tanggal 1 bulan 1-nya itu. Nah, jadi peristiwa hijrah itu bulan 3, Rabiul Awal. Dan tahun itu juga dijadikan tahun pertama dalam Islam, yakni tahun pertama Hijriah, diambil dari hijrahnya Nabi. Jadi titik tonggak awalnya itu, penghitungan dalam penanggalan kalender itu menggunakan perhitungan bulan, yakni diawali dengan bulan Muharram, tapi peristiwa itu terjadi bulan Rabiul Awal. Semoga bisa dipahami. Nah, jemaah yang mulia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Rabiul Awal yang wajib untuk kita kenang dan untuk kita pelajari serta kita teladani. Lahirnya beliau, mangkatnya beliau, dan hijrahnya beliau. Baik, jemaah yang mulia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan bulan Rabiul Awal ini dan kita banyak bersalawat kepada beliau dapat menambah keberkahan kita baik dunia maupun akhirat, serta dapat lagi menjadikan kita dapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, kami selaku narasumber iman yang mengira Allah, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun dengan mengucap astagfirullahaladzim. Terima kasih atas kebersamaannya, atas waktunya, atas jemaah yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan kajian ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita kalau-kalau. Amin. Amin. Akhirul kalam. Jazakumullah ahsanal jazak. Allahul mafiq. Ila aqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan kami undang kembali di lain kesempatan Ustaz untuk memberikan tema-tema yang selanjutnya Ustaz ya.
0: Ya,
1: ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara lagu-lagu bernuansa religi.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
3: Ya, lalu kita lanjut kembali informasi selanjutnya mengenai rubrik kita, rubrik besar kita ya, dengan informasi umumnya yaitu seputar dunia anak. Dan kali ini Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahril mengukuhkan 25 anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan ini berlangsung di Balai Indonesia, Tokyo, Jepang, dan melibatkan pelajar sekolah Indonesia. Prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti seluruh anggota Paskibra. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 di dalam proses tersebut. Dan Kartini menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibra yang telah menjadi tahapan seleksi, yang melewati tahapan seleksi dan pelatihan, dan yang menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu, pengendalian emosi, serta toleransi selama para anggota menjalankan tugas yang luar biasa. Ya, dulu kita lanjut kembali, hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Ya, Lur. Seekor bayi gajah Sumatera ditemukan mati di kawasan bekas hak guna usaha PT Atakana, Gempong Sumana Jaya, Kecamatan Rantau Peuruluk, Aceh Timur. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Ujang Wisnu Barata, menginformasikan pada Sabtu bahwa informasi temuan ada bangkai anak gajah yang pertama kali dilaporkan oleh tim patroli lapangan pada hari Jumat 14 Agustus. Dan saat ditemukan di areal perkebunan warga ada bayi gajah yang mati, yang tergeletak di tanah berlumpur lengkap dengan organ plasenta yang masih melekat. Berdasarkan temuan awal dari analisis fisik di tempat kejadian, pihak BKSDA menduga kematian bangkai satwa ini dilindungi ini berkaitan dengan erat dengan proses persalinan prematur atau keguguran alami yang dialami yang sang induk di habitat liarnya. Informasi selanjutnya,

0: Ya, kali ini di Bintun nih ya. Hari Sabtu 15 Agustus 2006 ya. Diadakan karnaval dan semangat ribuan warga yang memadati jalanan untuk mengikuti karnaval budaya dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari depan kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintun nih, puluhan kelompok peserta mulai bersiap. Ada warna-warni pakaian adat, atribut merah putih, miniatur rumah adat, hingga alat musik tradisional menghiasi barisan yang memanjang. Di antaranya keramaian itu ada wajah-wajah anak-anak sekolah juga tampak bahagia dan sumringah. Sebagian mengenakan seragam polisi, tentara, dokter, hingga perawat, dan menggambarkan cita-cita yang ingin mereka raih di masa depan. Dan yang pastinya, karnaval ini dimeriahkan dengan beragam tradisi budaya yang ada di Bintun. Iya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, dulu kita lanjut ya, dan di pagi yang penuh keceriaan, minggu luar biasa untuk dulu pendengar di mana berada. Dan lagu-lagu yang kami siapkan semangatnya luar biasanya. Tadi ada kanyut, tapi jangan sampai kanyut kita di pagi ini. Tetap semangat, agendanya apa? Ada yang olahraga, ada aktivitas cak biasanya, ada yang begawi, luar biasa. Kali ini ada Kambang Asianu bersama Dilon Dikale.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ya, lewat lagu yang agak ngerok dikit ya, Hadang Harang Musirawas, yang pastinya membanggakan sekali ya, kalau berbicara mengenai kabupaten kota yang ada di daerah Sumatera Selatan, baik dari Palembang sampai ke ujung yang berbatasan dengan provinsi lain seperti Mubah dan juga Linggau Musirawas ya, yang pastinya kita ya kalau di arah ke Lampung sana ada Oki yang berbatasan juga, yang begitu juga dengan Oku Selatan berbatasan dengan Lampung juga, yang pastinya ragam budayanya yang biasanya terus dijaga oleh ya dari generasi ke generasi, yang itu yang sangat ya, luar biasa sekali. Di setiap daerah masih ada tradisi budaya yang terlihat, yang terjingok, yang pastinya yang terus menjadi kebanggaan bagi daerah tersebut. Oke, dulu kalau kita lanjut kembali, kali ini Ombay Akas ya, bersama karya besar almarhum Faisal Jafar.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui

0: Ella dia ya, dan dinyanyi ke lagunya dari lagu Empat Lawang bersama Budi ya. Layla di menit ke-38 dari pukul 6 pagi. Kita lanjut dulu informasi. Kali ini ya, IPB mengukir sejarah lewat rekor murinya. Ada 4.300 mahasiswa baru yang membawa modalnya tas serut ya. Dan siapanya nah ya, siapa yang menyangka benda sederhana tas serut bisa mengantarkan ribuan uang mencetak rekor nasional. Di lapangan gelora kampus IPB Dramaga Bogor pada 14 Agustus 2026, sebanyak 4.300 mahasiswa baru IPB University Angkatan 63 berhasil mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat 74 formasi konfigurasi menggunakan tas serut. Bukan tas serut baik dan bukan tas serut biasa. Ribuan tas ini disusun sedemikian rupa hingga membentuk rangkaian ilustrasi raksasa yang tentu baik cuman pacar dinikmati keindahannya secara utuh kalau dijenguk dari pojok. Dan rekor MURI pun resmi mencatat pencapaian dengan nomor 12856 ya. Maksudnya 12856 R.MURI 8/2026 untuk kategori konfigurasi formasi terbanyak di Indonesia dengan media tas jinjing oleh mahasiswa baru. Dan angkatan yang menyandang nama Mahadipta Nabaskara ini langsung membuka lembar pertama kehidupan kampusnya dengan cara yang mengesankan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan informasi yang berikut ini.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Sebanyak 152 barisan yang terdiri dari sekitar 3.000 anak TK dan PAUD sekota Makassar memadati gedung Finisi Point Vivo Mall Makassar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Kehadiran mereka untuk mengikuti lomba pawai anak dan ibu yang diadakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan juga Pikir Kota Makassar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Kegiatan Pawai Andi Rismaneswati Hapit mengungkapkan bahwa peserta yang terlibat berasal dari 14 kecamatan di Kota Makassar. Selain untuk memeriahkan HUT RI, pawai ini juga ditujukan untuk melatih karakter dan memupuk kerjasama anak sejak dini. Kemudian acara dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satu perwakilan peserta dari TK Negeri Rapocini, Bunda Ria, menyampaikan bahwa antusiasme wong tua dan anak-anak ini sangat luar biasa sepanjang kegiatan berlangsung. Menurutnya acara ini memberikan dampak yang sangat positif bagi tumbuh kembang anak. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.